0: ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Sudah ada datanya berapa tentu sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua Pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun.

0: rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRD Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharap akan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
7: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Elvin Fahdias mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang
7: berisi 5 liter. Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trades Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas 25 ribu dolar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Assalamualaikum. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, berjanji akan membangun desa nelayan, merenovasi sekolah hingga memperbaiki fasilitas kesehatan di wilayah terluar Indonesia, Miangas, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Dikutip dari media Kompas, Prabowo mengatakan pembangunan desa nelayan dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Selain itu, Prabowo menegaskan pemerintah akan melakukan renovasi besar-besaran terhadap fasilitas pendidikan tidak hanya di Miangas namun di seluruh Indonesia. Prabowo juga menyoroti kondisi sejumlah puskesmas di Miangas yang disebut belum pernah direnovasi sejak era Presiden Soeharto. Prabowo memastikan fasilitas kesehatan di daerah ini akan segera diperbaiki.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Mei? Beberapa di antaranya adalah 13 Mei 1950, ajang Formula One resmi dimulai. Ajang balap mobil Formula One digelar pertama kalinya di sirkuit Silverstone, Inggris, 13 Mei 1950. F1 merupakan kelas tertinggi di ajang balap mobil kursi tunggal. Pada kompetisi resmi pertama, F1 dimenangkan oleh pembalap Italia Giuseppe Farina dengan mobilnya Alfa Romeo. Kompetisi ini sempat terhenti pada awal tahun 1980-an karena biayanya terlalu tinggi. Namun kembali digelar di tahun berikutnya, sampai sekarang menjadi salah satu olahraga balap mobil bergengsi di dunia. Selanjutnya, 13 Mei 1967, India memiliki presiden Muslim pertama kalinya. Zakir Hussain dinobatkan menjadi presiden ketiga India. Dia adalah orang Islam pertama yang memimpin India. Hussain menjadi presiden India hingga akhir hayatnya pada tahun 1969. Kemudian 13 Mei 1969, kerusuhan rasial di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan Melayu terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Mei 1969. Kejadian ini menewaskan 184 orang. Kerusuhan dipicu karena ketimpangan sosial antara kedua etnis. Selanjutnya, 13 Mei 1998, terjadinya kerusuhan di masa Orde Baru. Indonesia sempat dilanda kerusuhan yang berawal dari kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan Orde Baru. Ibu kota Jakarta menjadi pusat kerusuhan berdarah yang diperparah oleh krisis moneter. Awalnya, terjadi gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Akan tetapi, tindakan represif aparat keamanan membuat mahasiswa, aktivis, dan masyarakat semakin beringas. Terlebih, setelah aparat melakukan penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas Trisakti. Kerusuhan ini akhirnya meluas ke berbagai daerah di penjuru Indonesia dan akhirnya memaksa Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 30 tahun untuk mundur dari kursi jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
3: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. Kedua, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. Ketiga, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
4: Donor darah itu sehat.
3: Donor darah itu sedekah.
4: Donor darah itu ibadah.
3: Mari donor darah sekarang juga.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Wah, sedap banget nih ya, kita bisa hadir lagi menjumpai Anda di program Halo Madiun pagi hari ini. Kita ketemu di hari Rabu 13 Mei 2026. Kita sudah masuk ke lembar 13 di bulan Mei. Gak kerasa ya, emang waktu itu gak kerasa berjalan cepat. Gak kerasa kita sudah ada di pertengahan bulan Mei, terus nanti tiba-tiba di akhir bulan gitu ya. Karena memang di bulan Mei ini banyak banget nih liburnya, tanggal merahnya. Dan minggu ini aja contohnya sahabat Suara Madiun ya, ini adalah kalau misalkan hari efektif ya, ini merupakan hari efektif terakhir ya, karena besok udah tanggal merah, terus disambut cuti bersama, ada lagi weekend. Wow, panjang bener liburnya hari ini, kayak kereta aja ya sahabat ya. Ngomongin tentang liburan nih sahabat Suara Madiun, udah punya ide belum ya? Ini mau liburan kemana sih, memanfaatkan waktu yang panjang ini untuk menghabiskan akhir pekan atau waktu liburan bersama dengan keluarga atau orang tersayang atau mungkin sahabat, teman-teman, udah ada ide belum? Buat yang belum ada ide ya, tenang nih, pasti banyak banget hobi yang mungkin sahabat Suara Madiun udah lama gak melakukan ya, termasuknya juga nonton film ya kan. Jadi buat yang gak punya ide mau kemana-mana gitu ya, atau kayaknya belum ada ajakan gitu untuk mau liburan ke suatu tempat ya, lebih baik nonton film deh ya gak sih? Karena kalau kita nonton film itu udah kayak berasa liburan sendiri ya, buat kalian-kalian yang dulunya memang pecinta film, movie, atau mungkin juga pecinta buku-buku gitu ya, genre apapun yang dulu mungkin sering kalian baca ya ketika SMP, SMA, ketika sekolah gitu kan, pasti banyak banget kan koleksi buku. Atau mungkin pernah juga kita pinjem-pinjem buku atau novel di zaman-zaman itu ya sahabat Suara Madiun ya. Nah itu mungkin bisa dilakukan lagi kalau kita gak ada ide, alias kalau kita juga pingin lagi menghemat budget gitu ya, biar keluarnya gak banyak-banyak, karena masih ada liburan-liburan di minggu-minggu depan ya yang menanti kita pastinya sahabat Suara Madiun ya. Jadi dihemat-hemat buat menghemat di libur panjang ini, kalau gak nonton film ya baca buku atau melakukan aktivitas lain, hobi-hobi yang dulu sempat kita lakukan tapi sekarang udah jarang banget kita lakukan ya. Nanti kita akan bahas nih film apa sih sekarang yang lagi trending ya. Tetap bersama dengan kami di program Halo Madiun, dan pastinya juga Amada sudah siapkan playlist pilihan untuk sahabat Suara Madiun semuanya. So tetap stay tune terus di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Yo, waduh kok ramari-mari ta lele.
2: TBC kuwi, Mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
2: Salam jumpa sahabat, bersama saya Iza, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari LPPL Radio Suara Gersik. Bahrudin memberitakan Dinsos Gersik koordinasi dengan pendamping PKH, verifikasi calon siswa sekolah rakyat disiapkan.
3: Dinas Sosial Kabupaten Gersik mulai mematangkan persiapan calon peserta didik sekolah rakyat melalui koordinasi bersama pendamping program Keluarga Harapan atau PKH. Rapat koordinasi yang digelar di Ruang Mandala Bakti Praja, Kantor Bupati Gersik ini membahas proses verifikasi dan validasi calon siswa berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gersik, Umi Khairah, menegaskan bahwa proses penjaringan tidak melalui pendaftaran terbuka, melainkan verifikasi langsung di lapangan oleh pendamping PKH. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan program sekolah rakyat tepat sasaran dan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pendamping PKH dinilai memiliki pemahaman kuat terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga penerima manfaat. Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah ini, program sekolah rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Gersik. Saya Bardin dari Suara Gersik melaporkan.
2: Kita bergeser ke LPPL Radio Mahardika Kota Blitar. Kirana Nisa melaporkan.

0: melakukan inspeksi kebersihan lingkungan ke sejumlah sekolah di Kabupaten Pasuruan. Salah satunya ke SMPN 1 Purwosari, Senin 11 Mei 2026. Sidak ini bukan pertama kalinya dilakukan, melainkan sudah kedua kalinya. Menurut Mas Rusdi, sidak kebersihan merupakan bagian dari realisasi gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resi, Indah, yang diluncurkan Presiden Prabowo untuk menciptakan lingkungan bersih dan teratur di seluruh wilayah penjuru Nusantara. Bagi Mas Rusdi, kebersihan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah sekolah.
1: Gerakan Indonesia Asri dari Presiden untuk kita peduli lingkungan, bersih lingkungan yang sekarang kita ini juga di SMPN 1 Purwosari. Ya, menanamkan tanggung jawab ke adik-adik siswa, kepada para guru membantu petugas kebersihan untuk terus bersih-bersih lingkungan, khususnya lingkungan sekolahnya.
0: Sementara itu, sidak yang dilakukan Bupati Rusdi disambut pihak sekolah. Kepala SMPN 1 Purwosari, Bambang Joko Wiono, menganggap kunjungan Bupati sebagai motivasi untuk meningkatkan pengelolaan kebersihan lingkungan. Usai sidak, seluruh siswa disibukkan dengan kegiatan bersih-bersih di tiap kelasnya masing-masing, serta kerja bakti di semua sudut sekolah sampai selesai. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
2: Dari LPPL Radio Suara Pasuruan, kita beranjak ke LPPL Radio Suara Lumajang. Bobby Wijayanto menuturkan, penguasaan teknologi harus diimbangi nilai moral dan kepedulian sosial.
3: Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa pengembangan teknologi di kalangan generasi muda harus berjalan beriringan dengan penguatan karakter dan nilai moral agar kemajuan digital mampu memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Bupati Lumajang Indah Amperawati saat membuka Indonesia Youth Robotic Competition Lumajang 2026 di Gedung Sujono Lumajang. Menurutnya, tantangan era digital tidak hanya terletak pada kemampuan menguasai teknologi, tetapi juga bagaimana generasi muda mampu menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial. Dalam perkembangan teknologi yang semakin cepat, ia mengungkapkan bahwa penguatan karakter menjadi penting agar generasi muda tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan kemampuan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Melalui pendekatan tersebut, Pemkab Lumajang berharap pengembangan teknologi di kalangan generasi muda dapat menjadi bagian dari pembangunan manusia yang utuh, yakni cerdas secara intelektual sekaligus kuat secara moral dan sosial. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
2: Kemudian dari LPPL Radio Persada Blitar, Risa Ismaya mengabarkan, baru tembus 31,8% hingga akhir April, ground check PBI JKN diperpanjang sampai 31 Mei.
4: Pelaksanaan ground check penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBI JKN di Kabupaten Blitar diperpanjang hingga 31 Mei 2026 mendatang. Perpanjangan dilakukan lantaran capaian pendataan hingga akhir April 2026 masih belum memenuhi target. Berdasarkan data yang dihimpun, dari target ground check sebanyak 63.240 kepala keluarga, capaian saat ini baru mencapai 19.653 data atau sekitar 31,08%. Sebelumnya, pelaksanaan ground check ditargetkan selesai akhir April 2026 dengan sasaran anggota rumah tangga atau individu sebanyak 92.113 jiwa. Ketua Tim PKH Kabupaten Blitar Mahbub Alfarabi mengatakan, lambatnya proses ground check salah satunya dipengaruhi keterbatasan personil di lapangan. Menurutnya, jumlah petugas yang melakukan pendataan belum sebanding dengan banyaknya sasaran yang harus diverifikasi. Mahbub menambahkan rendahnya capaian ground check tidak hanya terjadi di Kabupaten Blitar. Secara nasional, progres pendataan baru mencapai sekitar 44%. Karena itu, Badan Pusat Statistik atau BPS Pusat menerbitkan surat edaran terkait perpanjangan pelaksanaan ground check hingga 31 Mei 2026 agar proses verifikasi data penerima bantuan dapat berjalan lebih optimal. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
2: Berikutnya dari Suara Ngawi, Reza Desti menyampaikan harga gabah naik, petani Ngawi tetap mengeluh karena panen menurun.
5: Harga gabah naik, petani Ngawi tetap mengeluh karena panen menurun. Tingginya harga gabah kering panen atau GKP ternyata belum mampu membuat sebagian petani padi di Ngawi tersenyum lebar. Petani justru mengeluh karena hasil panen yang menurun drastis akibat cuaca ekstrim selama musim tanam. Salah satunya dirasakan Sumarni. Beliau mengungkapkan harga sekarang Rp7.025 per kilogram. Tapi hasil panen kali ini tidak maksimal. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi, gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Namun kenaikan harga belum sebanding dengan penurunan produktivitas sawah.

0: Sumarni menanam padi di lahan 1/4 hektar. Dari lahan tersebut, dia memperoleh sekitar 5 karung gabah dengan berat masing-masing 50 kg atau sekitar 2,5 kuintal. Padahal, dalam kondisi normal, hasil panen bisa mencapai lebih dari 1 ton. Menurutnya, tingginya curah hujan sejak awal masa tanam hingga menjelang panen membuat lahan terlalu lembab. Kondisi itu menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak optimal. Sementara itu, Kabid Tanam Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ngawi, Muhammad Hasan Sunari, membenarkan kondisi yang dialami petani di Desa Jambangan. Menurut beliau, intensitas hujan yang tinggi membuat tanaman kekurangan sinar matahari sehingga membuat fotosintesis terganggu. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Dari LPPL Radio Suara Ngawi, kita beranjak ke LPPL Radio Suara Madiun. Mei Amanda menyampaikan, cegah PMK jelang Idul Adha, DKPP Kota Madiun suntik puluhan hewan kurban.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun mengejarkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK terhadap hewan kurban. Sebanyak 90 ekor kambing disuntik vaksin di 2 lokasi penjualan ternak guna memastikan hewan tetap sehat dan aman diperjualbelikan. Vaksinasi dilakukan di 2 lokasi, yakni 30 ekor kambing di kawasan Jalan Ki Ageng Selo dan 60 ekor lainnya di Jalan Sri Lanka, Kelurahan Kadigoro. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi penyebaran PMK di tengah meningkatnya aktivitas jual beli hewan kurban menjelang Idul Adha. Subkoordinator Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Madiun, Margareta Dianwartiningdiah mengatakan, vaksinasi masih dapat dilakukan maksimal 2 minggu sebelum hewan disembelih. Dalam pelaksanaannya, petugas menggunakan vaksin Aptovet PMK dengan dosis 1 ml untuk setiap hewan berkaki 4. Penyuntikan dilakukan pada bagian leher sebelah kanan kambing. Tak hanya vaksinasi tahap awal, DKPP juga akan melakukan vaksinasi ulang 1 bulan setelah penyuntikan pertama. Kemudian dilanjutkan pemberian booster setiap 6 bulan guna menjaga kekebalan ternak terhadap PMK. Hingga Mei 2026, Kota Madiun dipastikan masih bebas dari kasus PMK. Meski demikian, pengawasan terhadap lalu lintas ternak tetap diperketat, khususnya untuk hewan yang masuk dari luar daerah. Menurut Margareta, setiap ternak yang masuk ke Kota Madiun wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari daerah asal, serta rekomendasi pemasukan ternak dari DKPP Kota Madiun. Sebagai tindak lanjut, vaksinasi serupa kembali dijadwalkan pada Rabu 13 Mei di lokasi yang sama, karena adanya penambahan hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah. Amanda, Suara Madiun.
1: Berikutnya, dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, Reni Kristi memberitakan, dari rumah untuk masyarakat, gerakan internet sehat, Pemkab Nganjuk libatkan ratusan kader perempuan.
3: Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk mengajak masyarakat memulai budaya internet sehat dari lingkungan keluarga. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan ratusan kader perempuan sebagai ujung tombak edukasi literasi digital di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus memperkuat literasi digital masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk, ratusan kader perempuan dilibatkan dalam sosialisasi internet sehat yang difokuskan pada peran keluarga sebagai benteng utama penggunaan teknologi digital secara bijak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya para ibu dan kader perempuan, terhadap pentingnya pengawasan penggunaan internet di lingkungan keluarga. Selain itu, para peserta juga dibekali pemahaman mengenai bahaya penyebaran hoax, penipuan digital, hingga dampak negatif penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, terutama bagi anak-anak dan juga remaja. Pemerintah daerah menilai perempuan memiliki peran strategis dalam membangun pola komunikasi dan pendidikan digital di lingkungan keluarga. Karena itu, kader perempuan diharapkan mampu menjadi agen edukasi di masyarakat untuk mengajak warga lebih bijak lagi dalam memanfaatkan internet sebagai sarana belajar, komunikasi, dan pengembangan usaha produktif. Diskominfo Nganjuk juga menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan literasi digital masyarakat seiring dengan meningkatnya akses internet di berbagai wilayah Kabupaten Nganjuk. Melalui internet gerakan sehat dari keluarga, pemerintah berharap tercipta masyarakat digital yang lebih cerdas, aman, dan produktif dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi saat ini. Saya, Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Dan yang terakhir, berita datang dari LPPL Radio Guyub Rukun, Eko Utomo menyampaikan, tahun 2027 mendatang, Kabupaten Tulungagung akan mengadakan pilkades serentak, diperkirakan memerlukan daya puluhan miliar rupiah.
4: Kabupaten Tulungagung akan melaksanakan pilihan kepala desa pilkades serentak pada tahun 2027 mendatang. Proses pilkades Kabupaten Tulungagung serentak 2027 diperkirakan membutuhkan anggaran senilai puluhan miliar rupiah. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMP Tulungagung Hari Prasetyo mengatakan pelaksanaan pilkades serentak tahun 2027 tidak diikuti oleh semua desa. Pelaksanaan pilkades tersebut hanya akan diikuti sebanyak 243 desa saja di Kabupaten Tulungagung. Tahapan pilkades serentak saat ini sudah mulai dilaksanakan, di mana saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan desa yang akan menggelar pilkades. Kemudian setelahnya pihaknya akan melakukan persiapan dalam penyusunan regulasi termasuk menyiapkan kebutuhan dana pilkades. Pihaknya memperkirakan jika estimasi pelaksanaan pilkades memerlukan anggaran sekitar 40 hingga 50 miliar. Anggaran itu nantinya akan disiapkan pada saat perubahan anggaran keuangan atau PAK 2026 dan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bappeda dan BPKAD Tulungagung. Eko Utomo, RGFM Tulungagung.
1: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Iza, pamit undur diri, sampai jumpa.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur, bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
6: Suara Madiun 9.

0: Now, you are listening 93FM.
1: Baik, sama Sorori semuanya, masih balik lagi sama Amanda ya. Masih di program Halo Madiun pada kesempatan spesial kali ini, pagi hari ini ya. Seperti yang sudah Amanda sampaikan sebelumnya nih ya, enaknya kita mau bahas film gitu ya. Apalagi kalau misalkan sekarang nih sahabat Sorori Madiun yang belum punya planning nanti liburan mau kemana, di liburan panjang yang ke kereta ini ya, sahabat Sorori Madiun ya. Atau buat sahabat Sorori Madiun yang sekiranya punya waktu luang yang banyak gitu kan, meskipun gak libur tapi kayaknya waktu luangnya juga cukup banyak gitu ya, untuk bareng-bareng sama keluarga, boleh juga ya, kayaknya keluarganya juga jangan nonton di bioskop gitu ya. Atau kalau misalkan gak mau keluar rumah, sekarang tuh kan juga banyak banget ya teknologi yang bisa kita manfaatkan, seperti sosial media ya, YouTube dan lain sebagainya. Itu kan disitu banyak banget ya beberapa pilihan opsi movie yang bisa kita tonton lewat media handphone tersebut, gawai tersebut ya, dari berbagai media sosial tersebut. Tapi memang yang paling seru ya nontonnya di bioskop ya, karena memang udah mendukung banget nih dari segi audionya, terus ruangannya. Apalagi kita juga bawa popcorn di situ ya. Aduh, kalau kayak gitu tuh kita udah ngebayangin nonton di bioskop ya. Jadi kayak berasa pingin nonton juga nih hari ini ya, sahabat Sorori Madiun. Oke, awalnya juga ingin kasih tahu nih, spill tipis-tipis ya sahabat Sorori Madiun ya. Apa sih yang sekarang lagi ngetren atau movie yang now showing yang ada di bioskop sekarang ini ya, di bulan Mei 2026. Tapi sebelum itu sahabat ya, ternyata sahabat Sorori Madiun ya, genre-genre yang memang bervariasi ya dalam sebuah film itu, kalau misalkan kita tonton dan juga kita punya genre favorit film gitu ya, itu juga ternyata ngaruh loh sama kepribadian kita sahabat ya kan. Nah pastinya sahabat Sorori Madiun, kita juga bisa menebak ya kaitan antara genre film favorit dengan kepribadian seseorang. Bahkan ini gak hanya tebakan aja, ternyata ada penelitian dari Universitas di Jawa Tengah yang berjudul Preferensi Tontonan Genre Film Terhadap Pengaruh dan Aspek Kepribadian Seseorang. Nah kan ketika kita udah menebak gitu kan, pasti ada unsur akademiknya di situ. Ternyata juga ada yang meneliti nih dari mahasiswa-mahasiswi di Jawa Tengah sana, sahabat Sorori Madiun, yang meneliti hubungan antara genre film favorit dengan karakter seseorang. Dan penelitian itu melibatkan 45 responden, serta hasilnya menunjukkan kalau pilihan genre film itu memang bisa mencerminkan sisi psikologis penontonnya. Nah seperti apa ya? Karena kalau misalnya kita mau akses jurnal ya, kan banyak banget ya sekarang kita punya ya banyak gawai yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk menelusuri karya ilmiah yang sudah dibuat oleh akademisi-akademisi ya, ada Google Scholar dan lain sebagainya. Banyak banget media yang bisa kita kita gunakan untuk mendownload atau mengetahui ada nggak sih penelitiannya gitu, udah dibuktikan belum ya hasilnya seperti apa gitu kan sahabat Sarwani. Tapi sebelum itu Amanda mau tanya nih, jadi ya sahabat Sarwani semuanya bisa jawab ya, bisa jawab lewat WA atau bisa jawab secara langsung dalam hati gitu ya, di batin aja. Kalau disuruh pilih satu genre buat nemenin libur panjang kali ini, di minggu ini, kalian nih sahabat Sorori Madiun tim pilih genre yang mana? Genre horor kah, romantis kah, action kah, drama kah, atau thriller, atau yang ala-ala sains gitu yang membuat kita akhirnya semakin mikir ya. Jadi kayak belajar, kayak emang sukanya belajar gitu ya di kehidupan aslinya. Dan kalau nonton film tuh butuh sesuatu yang juga mikir gitu ya, biar enggak istirahat betul gitu ya, alias enggak leren banget gitu loh utuhnya gitu loh. Kayak gitu, sci-fi ya kalau enggak salah ya. Yang ala-ala sains atau yang tadi pilihan yang lain tadi gitu ya. Boleh banget kirim jawaban sahabat Sorori Madiun semuanya di 081-556-451-817 ya. Kita mau bahas dari genre yang horor dulu nih sahabat Sorori Madiun. Menurut penelitian yang tadi, film horor itu memang punya efek emosional yang kuat. Bahkan disebutkan kalau penonton horor itu bisa punya toleransi lebih tinggi terhadap rasa takut dan tekanan. Wow, ini mampu bekerja di bawah tekanan. Ini kayak deskripsi dari sebuah ini ya, rekrutmen pekerjaan ya. Nah, jadi memang gak heran ya, untuk pecinta film horor biasanya memang suka tantangan, terus pasti juga suka penasaran dan selalu menikmati sensasi deg-degan gitu ya. Itu momen dimana kita suka film horor. Pasti kita butuh ya namanya deg-degan itu ya. Biasanya orang-orang yang genre favoritnya adalah film horor, mereka yang dinantikan adalah deg-degannya kayak gitu. Apalagi ditambah dengan audio bioskop yang jedar-jedar kayak gitu ya. Jadi membuat ya hati kita makin deg-degan, pikiran kita gak tenang, dan kita juga rasanya kayak pingin menyudahi gitu ya. Tapi kayak penasaran endingnya kayak gimana gitu kan, sahabat Sarwadi. Nah, bulan ini para penggemar genre horor dimanjakan dengan beberapa judul film yang lagi tayang yang ada di bioskop ya. Ini kita ambil dari salah satu bioskop yang ada di Kota Madiun ya. Ada The Bell, Panggilan Untuk Mati, ada Tiba-Tiba Setan, ada Ikatan Darah, dan Para Perasuk. Wow, banyak banget film genre horor. Dari judulnya aja udah merinding ya, sahabat Suara Madiun. Jadi silakan buat sahabat yang suka dengan genre horor tersebut, mungkin bisa menjadi pilihan ya untuk liburan, mengisi liburan panjang kita minggu ini ya. Baik, kemudian kita mau bahas lagi genre yang lain ya. Kalau suka genre komedi, nah ini pasti banyak juga ya yang suka genre komedi, alias kalau mau nonton film ya gak usah yang terlalu berat, gak usah yang terlalu bikin deg-degan, yang nyantai-nyantai aja, yang ringan-ringan aja ya. Sambil ditinggal merem dikit udah kita bisa nyantai tetepan ya, gak terlalu takut banget gitu ya. Kalau sahabat suka genre komedi atau feel good movie seperti itu, ada penelitian yang menyebutkan kalau film komedi bisa membantu meningkatkan suasana hati dan juga emosi yang positif. Jadi juga bisa meningkatkan mood juga gitu ya. Dan biasanya penonton genre film ini itu lebih santai, suka hiburan yang receh-receh, suka hiburan yang ringan, dan gampang banget, tipikal gampang banget mencairkan suasana, sahabat Suara Madiun. Nah, itu tadi, itu adalah sebuah kepribadian yang dianalisis lewat sebuah penelitian gitu ya, yang memang ada kaitannya antara genre film yang difavoritkan dengan kepribadian seseorang gitu ya, sahabat Sarah Madion ya. Jadi memang kalau yang komedi itu biasanya memang orang itu lucu, orang itu gampang mencarikan suasana, orang itu memang suka guyon gitu ya, sahabat Sarah Madion. Kemudian kalau kita bahas lagi genre yang lain ya, genre romance biasanya, romantis drama. Ada penonton di sini sahabat ternyata yang juga kayaknya kepo juga tentang genre-genre film ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman-temanku. Ya, sama Sormadion, kita balik lagi ya di genre romance atau genre romantis dan drama. Biasanya dekat dengan penonton yang lebih emosional, lebih apa ya, empatinya tuh tinggi, biasanya empatinya tinggi, mellow ya kan. Bahkan dalam penelitian disebutkan film drama itu bisa memperkuat kemampuan memahami emosi orang lain. Waduh, udah kayak cenayang ya sahabat Suara Madiun ya. Tapi memang biasanya kayak gitu, orang yang suka drama, enggak maksudnya suka genre drama atau romance, biasanya memang orangnya itu lembut, mellow gitu ya, sungkanan kayak gitu ya. Jadi ya yang memang lembut hatinya, sabar gitu ya sahabat Suara Madiun. Nah, buat sahabat Suara Madiun yang memang suka dengan film genre romance atau drama kayak gini di bioskop ya, yang lagi tayang, ada pilihan film yang bisa ditonton ya dengan judul Semua Akan Baik-Baik Aja, kemudian Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Aduh, kayaknya ini sedih deh. Terus ada juga Dilan ITB 1997. Wah, ini yang pengikutnya atau yang suka nonton dari awal, atau bahkan pembaca buku ya, pembaca bukunya PD Baik, ini pasti udah berada di jajaran awal atau bahkan udah nonton ya film Dilan ITB 1997 ini. Waduh, bisa di spill dong nih ceritanya kayak gimana sih, aku penasaran juga. Kalau lihat trailernya kayaknya lucu juga ya, kayak kita bisa mesem-mesem sendiri nih kalau lihat trailernya ya. Jadi penasaran deh kayak gimana sih cerita aslinya ya. Kemudian juga ada judul film Ayah Ini Arahnya Kemana, itu juga masuk salah satu genre romance dan drama ya. Jadi buat sahabat Suara Madiun yang suka genre begini, jujur deh pernah gak sih abis nonton tuh malah kepikiran seseorang, atau malah membuat melu, atau malah nangis gitu kan. Akhirnya relate banget dengan kondisi sekarang. Pasti seperti itu ya biasanya, lebih yang melu, yang lebih apa namanya ya, emosional yang bikin sedih, baper dan lain sebagainya. Terus siapa nih, ngacung dong, yang suka genre film action. Nah, biasanya juga identik dengan penonton yang suka tantangan ya, suka yang tempo-nya cepet. Tapi di penelitian juga mengingatkan kalau film aksi dengan kekerasan berlebihan bisa mempengaruhi agresivitas pada sebagian individu ya. Tetap harus kita kontrol diri juga ya, meskipun kita juga suka sama film genre action, thriller dan lain sebagainya, tetap kita harus kontrol emosi kita ya. Tapi memang biasanya kepribadian seseorang yang suka film ini adalah yang suka banget sama tantangan. Waduh, pokoknya dikasih tantangan sebanyak apapun dia bisa deh ya, berani untuk melaluinya gitu ya. Yang lagi tayang sekarang ini ada In the Grey, Mortal Kombat dan juga tentu saja Top Gun yang re-release, banyak banget ya kayaknya serialnya ya. Nanti kita akan lanjut lagi di obrolan yang masih tentang film ya. Sahabat Suara Madiun, tetap merapat terus bersama Manda di LPPL Radio Suara Madiun. Hey, hey.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, Bah? Bah? Aja tempun di? Iki lho, Le. Aku roneng kali. Weteng kuwes loro lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah. Koyo dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rantau BAB ning kali yo, Le.
3: Ya mboten sah to, Mbah, Mbah. Jamannya

0: Kacing tebu di?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok ini kebun toh mbah, mbah. Gue pacul pisan. Yo jenis kudu toh mbah, mbah.
1: Ya apa toh lele? Aku kini kebun, arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri, BAB di toilet.

0: Afrika.
1: Ya, sahabat seru semuanya, Shakira dengan Waka Waka. Ini kita kembali menjelajah waktu ya, kayak era-era tahun 2010 di mana memang lagu ini merupakan lagu resmi atau official song untuk Piala Dunia FIFA tahun 2010 yang diadakan pada saat itu di Afrika Selatan ya. Dan lagu ini menjadi salah satu anthem sepak bola yang paling ikonik dalam sejarah. Bahkan kalau misalnya kita dengerin lagunya, kita udah bisa menebak nih videonya tuh kayak gini gitu ya. Ada orang yang menggelinding bola, terus main bola dan lain sebagainya. Kita masih inget gitu ya di ingatan kita video dan video dari lagunya tersebut gitu ya, video klip dari lagunya tersebut. Baik, sahabat sore semuanya, masih bareng sama Wanda di program Halo Madiun. Kita akan melanjutkan lagi obrolan kita yang sempat terjeda ya, masih tentang film ya, masih tentang film. Kita lanjut lagi tentang genre berikutnya. Kalau tadi kita terjeda dengan lagu film-film yang lebih ke romance ya, lebih ke romance, ke drama, kemudian lebih ke apa tadi ya, action dan lain sebagainya ya. Kalau sekarang yang mau kita bahas adalah buat sahabat yang suka film-film fantasi, suka film-film yang scientific gitu ya. Biasanya memang sahabat ini tipikal orang yang punya imajinasi tinggi. Aduh, tipe-tipe yang pinter gitu ya kayaknya ya. Karena milih film aja mau yang mikir gitu kan. Apalagi di dunia nyata pasti juga lebih suka mikir lagi gitu kan. Jadi buat sahabat yang suka genre film ini pasti suka daya imajinasinya tinggi gitu kan, terus suka sesuatu yang out of the box. Dan di penelitian tadi juga menyebutkan bahwa film dengan genre fantasi atau genre ya science gitu ya, cenderung punya peminat khusus karena memang gak semua orang nyaman dengan cerita yang terlalu jauh dari realita ya, sahabat Suara Madiun. Dan film yang lagi ramai atau sedang tayang di beberapa bioskop ya yang ada di sekitar kita bulan Mei ini adalah ada Ghost in the Shell, ada Project Hail Mary dan The Mummy ya. Biasanya memang habis nonton genre kayak gini malah lanjut debat nih ya sama temen-temen yang kita ajak nonton tadi. Jadi gak berhenti di film selesai aja, tapi juga kita akan kaitkan lagi dengan opini yang saling disampaikan di dunia nyata pastinya ya, sahabat Suara Madiun ya. Dan dalam penelitian jurnal tadi juga menemukan kalau genre komedi, romantis dan juga dokumenter itu menjadi genre yang paling banyak disukai oleh responden ya, karena memberikan hiburan, edukasi dan juga emosi yang positif kepada penontonnya. Sementara film dengan genre horor, drama berat dan juga fantasi, science cenderung lebih spesifik peminatnya. Dan menariknya lagi ya, sahabat Suara Madiun, penelitian ini mendukung teori psikologi media yang mengatakan kalau seseorang memilih tontonan sesuai kebutuhan emosional dan juga kepribadiannya. Jadi biasanya memilih genre film itu yang relate dengan kepribadiannya, relate juga dengan keadaannya sekarang gitu ya. Jadi kalau lagi sedih atau memang tipikal orang yang melo, biasanya memang milihnya film-film drama gitu kan, film-film yang memang menyentuh gitu ya, bikin melo biar nanti endingnya bisa nangis dan akhirnya lost gitu ya, masalah bisa selesai. Nah sekarang giliran sahabat Suara Madiun ya. Kalau sahabat Suara Madiun dihadapkan dengan opsi pilihan film yang sudah Manda sebutkan tadi ya, hanya beberapa saja contohnya, nanti sahabat bisa langsung cek aja di website bioskop yang ada di sekitar Kota Madiun atau Madiun Raya ya, apa sih yang lagi tayang sekarang ini. Nah kalau sahabat Suara Madiun disuruh milih ya untuk libur panjang kali ini, mau nonton film genre yang seperti apa sih? Apakah sama dengan favoritnya seperti biasanya, lebih ke romance, jadi sekarang pingin yang romance juga, atau pingin yang agak nyebrang ya dengan film favorit sebelumnya atau genre favorit sebelumnya, pingin yang agak ringan aja dan juga mengocok perut, yakni pingin milih genre komedi. Nah boleh bebas nih, mungkin sahabat Suara semuanya bisa sharing aja langsung di 081-556-451-817 ya. Setelah ngobrolin tentang film, ada opsi yang lain yang bisa dilakukan untuk mengisi libur panjang minggu ini selain nonton film yang lebih sebanding atau berdampingan ya, adalah baca buku, baca novel ya. Biasanya memang saling berkaitan ya antara novel dengan film. Nah novel apa sih yang lagi rilis dan juga akan trending ya, trending di bulan ini gitu ya, Mei 2026. Apa aja ya, nanti kita akan coba bacakan ya dari kutipan sebuah website IDN Times. Nanti kita akan sampaikan. Tentunya kita harus jeda lagi nih sahabat-sahabat semuanya, tetap merapat terus bersama Manda di Halo Madiun.

0: Sugeng siang, tepangaken kulo sastra. Nyun sewu.
1: Ya ilah, mas, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
4: Dari tadi, rewel, entah apa terus deh. Padahal, aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
5: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
6: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
7: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
6: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
5: Sibukkan anak dengan aku.

Hai hai hai sahabat seru di semua, masih balik lagi sama Manda di program Halo Madiun. Pagi hari ini ya, ini di segmen terakhir kita sahabat seru Madiun, Manda akan sampaikan pilihan novel yang bisa kalian baca di bulan Mei 2026 yang merupakan rekomendasi ya, buku baru dan rasanya itu kayak self healing meskipun kita hanya membaca buku novel ya. Ada 5 rekomendasi buku self healing tersebut di bulan ini yang dikutip dari media IDN Times. Jadi buat sahabat suara ini semuanya yang memang pecinta buku, maniak novel dan lain sebagainya, yang suka menjelajah dunia apa namanya ya, dunia novel atau suka berimajinasi dengan membaca buku dan lain sebagainya, mungkin bisa dicatat juga ya, atau mungkin bisa dari mendengarkan apa yang Anda sampaikan bisa menjadi salah satu pilihan, menemukan salah satu pilihan maksudnya ya, apa sih yang harus kita beli, apa sih yang harus kita baca untuk mengisi liburan kita di minggu ini ya. Yang pertama ada Ekspedisi Paus Yunus by Ahmad Mustafa. Jadi memang ini buku yang menceritakan perjalanan penuh petualangan tentang pencarian paus raksasa bernama Yunus yang dianggap misterius dan langka ya. Dan memang dalam perjalanannya mereka menghadapi cuaca buruk, ketakutan dan berbagai kejadian yang tidak terduga yang akhirnya membuat ekspedisi semakin menegangkan. Jadi konfliknya langsung dihadapkan dalam masa pencarian tersebut gitu ya sahabat Suara Madiun. Nah, next lagi ada buku dari Pidi Baik nih, Imigran dari Sorga. Ini kalau misalnya judulnya dari Pidi Baik ini biasanya memang ada banyak sekali kata-kata yang sastra gitu ya. Novel ini memang mengangkat kisah tentang kehidupan, cinta dan pencarian makna hidup dengan gaya khas Pidi Baik yang santai tapi penuh renungan. Ceritanya berpusat pada tokoh-tokoh yang merasa asing dengan hidupnya sendiri, seolah menjadi imigran di dunia yang sedang mereka jalani. Ini agak sedikit membuat mikir gitu ya, tapi kayaknya bisa jadi ada yang relate juga dengan novel ini. Mungkin bisa menjadi pilihan sahabat Suara Madiun untuk dibeli atau dibaca ya, untuk mengisi libur panjang kita minggu ini. Next lagi ada Money Growth Mindset dari Kim Jong Bong dan Jaegal Hyun Yeol. Ini kayaknya novel terjemahan ya sahabat Suara Madiun, dan buku ini membahas cara membangun pola pikir yang sehat terhadap uang dan kesuksesan finansial. Nah, ini pas banget ya, in this economy kita butuh buku-buku yang kayak gini untuk membuat kita makin termotivasi gimana caranya untuk membangun mindset yang positif tentang uang, tentang finansial, agar kita juga tetap bisa liburan tapi tetap bisa nabung gitu ya sahabat Suara Madiun ya. Next lagi ada buku tentang Kakekku Detektif Jagoan. Wah, by Masateru Konishi. Ini kayaknya juga buku yang terjemahan ya, novel-novel terjemahan gitu ya sahabat Suara Madiun ya. Buku ini bercerita tentang seorang kakek yang ternyata memiliki kemampuan hebat dalam memecahkan misteri. Ini yang suka film-film fantasi kayaknya suka nih genre novel kayak gini ya. Jadi emang ini ada membuat kita berimajinasi juga, atau yang suka film-film fiksi ya, yang suka film-film misteri-misteri ini juga cocok ya, karena di sini juga ada kejadian-kejadian yang diungkapkan gitu kan, yang membuat kita juga akhirnya mikir gitu kan, gimana sih caranya mencari solusi, kok bisa ya dapat hal yang seperti itu. Ini lebih ke detektif kayak gitu ya, lebih ke detektif pencarian sebuah misteri, sebuah kasus dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir ada The Child in You by Stephanie Style ya. Ini klaimnya terjual lebih dari 5 juta eksemplar dan sudah diterbitkan di 40 negara. Ini juga masih novel terjemahan ya, memutus rantai trauma agar menjadi dewasa seutuhnya. Wah, ini kayaknya juga relate buat di zaman sekarang ini yang sepertinya juga banyak juga ya yang sepertinya merasakan hal yang sama ya, dari gen milenial yang harus memutus rantai dari apa, gen baby boomer gitu kan misalnya ya, agar nanti tidak dilanjutkan ke gen alpha gitu ya. Aduh, berat. Nah, buku ini adalah buku pengembangan diri yang membahas tentang inner child atau sisi anak kecil dalam diri manusia yang terbentuk sejak masa kanak-kanak. Dan Stephanie Style menjelaskan bahwa banyak rasa takut, gak percaya diri dan luka emosional saat dewasa yang ternyata berasal dari pengalaman masa kecil yang belum selesai. Wajib juga nih dibeli ya buat sahabat Suara Madiun yang sebenarnya relate dengan apa yang sudah disampaikan tadi, dan semoga membantu, semoga bisa menjadi beberapa pilihan sahabat untuk mengisi waktu libur panjang kita di minggu ini. Dan karena kita
kita sudah ada di penghujung acara, jadi Amanda harus pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk semua sahabat pendengar yang sudah menyimak obrolan kita ya, dari awal sampai akhir. Pastikan Anda tetap simak terus LPPL Radio Suara Madiun. Sekali lagi Amanda pamit undur diri. Sampai jumpa, salam Kota Pendekar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Sahabat Suramadion, pemerintah menargetkan 10 juta pekerja rentan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tahun ini. Per akhir Maret 2026, baru 6,7 juta pekerja yang terlindungi jaminan sosial tersebut. Pekerja rentan adalah pekerja informal yang penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karenanya, pekerja tersebut perlu kehadiran pemerintah untuk melindungi mereka. Dikutip dari media Kompas, Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja dari resiko sosial ekonomi. Ditekankan, tanpa perlindungan jaminan sosial, resiko kecelakaan kerja maupun kematian dapat mendorong keluarga pekerja jatuh ke dalam kemiskinan.

93 FM LPPL Radio Seromadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang. Salam Seromadian semuanya. Di kebersamaan kita untuk hari ini, Spektrum Kota. Ada informasi apa aja untuk hari ini? Jangan kemana-mana dong ya. Ditemani bersama saya Kiki Deslia sampai di jam 11 siang nanti.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: Baik, sahabat Suara Madiun, di kebersamaan kita untuk hari ini di Spektrum Kota. Di Spektrum Kota hadir untuk membawa informasi terkait dengan tensi tinggi, sahabat Suara Madiun ya. Sebenarnya, nah ini nih, tensi tinggi ini boleh dibilang, sahabat Suara Madiun, kalaupun bulan-bulan seperti sekarang ya, anak-anak ujian, terus habis gitu banyak pengeluaran karena mau masuk sekolah kayak gitu-gitu kan ya. Jadi memang sampai Ramadan ujian kelas kita menghadapi sesuatu hal yang sama terkait dengan seorang ibu yang nyuruh anaknya untuk belajar. Mungkin ini sama dengan saya juga. Ya, apalagi anak laki-laki. Waduh. Kita random aja ya. Soalnya kalau anak laki-laki itu disuruh belajar, iya belajar, iya belajar, ternyata dia main game dan lain sebagainya. Ya, mungkin ini curhatan hati seorang ibu yang nyuruh anaknya belajar ya susah banget gitu. Tapi tahu enggak sih sahabat Ramadhan sebenarnya anak laki-laki itu mudah mendengar ya dan juga mengingat. Ya, saya pernah baca di salah satu buku, cuman saya lupa namanya ya, tapi secara ilmiah dan psikologis anggapan kalau anak laki-laki itu mudah mendengar sebenarnya sih enggak pas dibanding anak perempuan ya. Kalau anak perempuan pasti lebih nurut gitu. Tapi berdasarkan studi global dalam scientific report, fisik telinga perempuan terbukti 2 desibel lebih sensitif dan peka terhadap suara daripada laki-laki. Selain itu, laki-laki cenderung memiliki single track mind. Jadi dia tuh kayak iya-iya fokus gitu loh, sahabat Ramadion. Sehingga saat asik bermain, mereka tuh seolah-olah gak dengar. Tapi, ya gak dengar sama kita gitu ya. Tapi dia tahu gitu loh, gimana ya? Tapi dari sudut pandang parenting dan psikologis perkembangan, anak laki-laki akan menjadi sangat mudah mendengar dan juga meniru jika Anda memahami karakteristik komunikasinya. Nah, sahabat Ramadion, yang pertama adalah lebih mendengar ayah sebagai panutan. Secara fitrah nih, kata-kata yang singkat dari ayah jauh lebih mudah tertanam di hati anak laki-laki. Ini ngambil dari Google ya, sahabat Ramadion ya. Karena berbeda dengan ibu, karena ibu itu cenderung berbicara lebih panjang, lebih lebar, instruksinya tegas gitu kan ya. Dan ayah ini dianggap sebagai kiblat utamanya karena mereka harus bersikap sebagai laki-laki. Harusnya laki-laki tuh kayak gini gitu. Iya gak sih? Tapi ya, telinga anak-anak ini menangkap frekuensi apa namanya ya? Menangkap frekuensinya tuh berbeda. Jadi anak laki-laki itu dia kayak seolah-olah tuh bermain, tapi dia dengar kalau dipanggil. Dia pura-pura, tapi dia cuek lah. Tapi tuh kalau disuruh dia ya gitu. Padahal dia bermain. Jadi kayak kalau nada kita tuh kan tinggi ya, ibu-ibu tuh punya nada yang tinggi. Apalagi kalau ngomel gitu kan ya. Kalau ngomel dia belajar ini A B C D gitu kan ya. Justru itu melelahkan gendang telinga anak. Kalau mungkin ayah punya nada yang lebih terasa menenangkan, atau mungkin sebaliknya ayahnya lebih punya nada yang tinggi, tapi ibunya tuh lebih punya nada yang rendah kayak gitu, bolak-balik lah sahabat Ramadhan ya. Tapi anak laki-laki itu punya apa ya, peniru ulung, punya karena dia belajar melalui visual, jadi yang mereka lihat aja kayak bukan dari kita kan seorang ibu tuh kan kalau nasehatin kan panjang lebar ya. Jadi mereka tuh kayak diam-diam tuh mendengar gitu. Jadi kayak gitu. Mereka merekam cara orang tua dalam mengendalikan emosi, memperlakukan pasangan dan menyelesaikan masalah. Gitu sahabat Ramadion. Jadi otak anak laki-laki itu kayak kesulitan mencerna kalimat panjang. Ya, jadi ya gunakan kata yang lebih pendek aja. Gunakan kata yang to the point gitu. Ya ya, kayak gitu. Sobat Ramadian ya memang kayak gitu, anak laki-laki mah kayak gitu. Tapi ya beda-beda sih sobat Ramadian ya. Anak satu dengan anak yang lain kan juga berbeda-beda gitu. Mungkin kita harus menanyakan langsung ya pada psikolog kalau menemukan anak-anak yang dimana dia kalau respon tuh lama banget gitu. Ada kan yang kayak gitu? Nah, mungkin saling sharing ya. Sharingnya sama psikolog ya, sama Sarah Wadi, karena dia mungkin lebih tahu gimana sebenarnya anak laki-laki, gimana sebenarnya anak perempuan. Meskipun kita juga bisa melihat, membaca dari Google juga sih gitu. Tapi alangkah pasnya gitu ya sahabat Ramadian ya, kalau kita juga belajarnya dari psikolog gitu. Gak ada salahnya juga sih. Tapi mudah-mudahan sahabat Ramadian lancar semuanya ya. Entah itu punya anak perempuan, entah itu punya anak laki-laki. Mudah-mudahan semuanya juga menjadi anak yang soleh-soleha gitu ya. Nurut dengan orang tua gitu. Dalam tanda kutip mereka masih mau mengikuti apa yang kita perintahkan gitu ya. Disuruh nyapu, disuruh ngepel, disuruh cuci piring habis makan, disuruh beresin tempat tidur habis tidur, kayak gitu. Mudah-mudahan segala satunya kita dikasih kelancaran deh sahabat Ramadian dalam membesarkan putra-putri kita, apalagi yang masih usia sekolah. Aduh, pokoknya luar biasa banget. Bismillah aja ya. Oke, nanti kita balik lagi ya sahabat Ramadian. Kita random aja dengan banyaknya informasi di kebersamaan kita untuk hari ini di Spektrum Kota.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
2: Wih, ini lah beres tau, tak hubungi kafe sampai bentar sih.
3: Jangan ya.
4: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
5: Minum jamu, efeknya langsung just bleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya, parasetamol untuk obat sakit kepala dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Karena penambahan ini tidak sesuai takaran atau dosis yang dianjurkan. Dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangannya loh. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu dicampuri dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi, bisa dibayangkan ya kawan, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebih, supaya cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa. Informasi seputar obat dan makanan, hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

0: Masih merapat di kebersamaan kita untuk hari ini, Spektrum Kota ya, sahabat Sramadion semuanya. Dan kita akan ngobrolin masalah hipertensi atau tensi, sahabat Sramadion. Gimana ya, tensi ini menyerang orang yang apa ya? Sebenarnya orang sibuk juga biasanya terkena juga. Orang gak sibuk juga terkena juga gitu kan ya. Hipertensi atau tensi tinggi ya, ini adalah salah satu penyakit yang mungkin nanti kalau pas ada spektrum kesehatan bisa ditanyakan nih. Dimana kondisi ini nih, tekanan darah pada dinding pembuluh darah arteri meningkat secara terus-menerus melebihi batas normal gitu. Jadi kondisi ini memaksa jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi berdasarkan acuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, seseorang didiagnosis menderita hipertensi jika hasil pengukuran tekanan darahnya mencapai lebih dari 140/40 setelah dua kali pemeriksaan berbeda dalam kondisi yang tenang gitu. Nah kalau udah gini nih, sampai Sramadion kan normalnya tuh di bawah 130 ya. Meningkat tuh di atas 130. Sakit kepala, pusing, telinga berdenging, jantung berdebar, nyeri dada, sesak napas, penglihatan juga kabur, nah kayak gitu. Nah sahabat Sramadion, kalau udah kayak gini ya, kalau udah hipertensi gimana? Ya istirahat, gitu ya. Istirahat cukup untuk sahabat Sramadion semuanya, karena kalau kita sudah terdiagnosis hipertensi, langkah utama yang dilakukan adalah mengontrol tekanan darah secara konsisten melalui kombinasi minum obat rutin dan modifikasi gaya hidup. Nah ini tadi ya. Karena hipertensi itu gak bisa disembuhkan, tapi dikendalikan gitu. Diet rendah garam, jangan makan yang asin, kayak keripik, snack asin kayak gitu ya. Olahraganya ringan aja sih sampai Sramadion, dan berusaha untuk menurunkan berat badan. Hindari rokok dan alkohol, sama pantau tekanan darah secara mandiri gitu aja untuk sahabat Sramadion semuanya ya, yang mungkin juga punya hipertensi. Oke baik, masih di kebersamaan kita untuk hari ini sahabat Sramadion di Spektrum Kota ya, di nanti kita akan balik untuk sesi kedua sampai di jam 11 siang.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
2: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Eh, minggir sih.
1: Lah, bapak elu sing salah, kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
2: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor. Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
0: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
2: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
3: Oh alah, iya kayak gini iki. Tanjowo kabeh tibake.
4: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
3: Wes, nek-neki aman tenan.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

Baik Sobat Halo Madiun, masih merapat di kebersamaan kita untuk Halo kok Halo Madiun ya? Masih merapat di kebersamaan kita di Spektrum Kota hari ini. Di luar begitu panas luar biasa Sobat Halo Madiun ya, karena memang beberapa hari ini sudah panas. Cuaca juga bikin kita gerah, gampang keringetan. Tetap jaga kondisi tubuh ya Sobat Halo Madiun ya. Cuaca panas harus apa? Nah, untuk Sabtu Ramadhan pastinya harus tahu ya, prioritaskan kegiatan yang mendinginkan tubuh dan hindari paparan langsung sinar matahari. Mungkin Sabtu Ramadhan olahraga nanti pulang kantor atau pulang bekerja, janjian berenang dan lain sebagainya. Ya, memang Sabtu Ramadhan membuat minuman dingin, beraktivitas dalam ruangan AC, ini bisa menghindarkan kita dari cuaca yang panas. Untuk terhindar dari dehidrasi, Sobat Ramadhan juga perbanyak minum air putihnya. Dan jangan lupa juga gunakan tabir surya ketika keluar rumah ya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan di luar ruangan yang memang Sobat Ramadhan harus lakukan ya. Misalnya Sobat Ramadhan masih bekerja di jam-jam yang panasnya banget, jam 11-12 gitu, satu. Nah ini yang utama adalah hindari memakai pakaian yang apa ya, ketat ya Sobat Ramadhan ya. Pakai pakaian yang longgar aja deh ya, yang berwarna terang. Terus tabir surya juga gitu ya, kalau menghindari aktivitas fisik berat. Ya karena kita mungkin tugasnya juga di luar, jadi gimana dong ya, pintar-pintarnya kita aja nih Sobat Ramadhan. Karena memang cuaca panas siang hari ya, membuat tubuh jadi mudah lelah, gampang keringetan dan lain sebagainya. Suhu kita juga lebih meningkat, jadi pastikan kondisi Sobat Ramadhan fit, sehat ya. Dan mudah-mudahan segala sesuatunya membawa manfaat buat kita, buat Sobat Ramadhan semua ya, buat lingkungan sekitar. Utamanya doanya sehat dan semangat. Masih merapat di kebersamaan kita untuk Spektrum Kota sampai di jam 11 siang nanti.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
4: Iki lho, Le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
3: Oh, alah, Mbah.
5: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
4: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

sebagai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.
2: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
3: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Mei? Beberapa di antaranya adalah 13 Mei 1950, ajang Formula One resmi dimulai. Ajang balap mobil Formula One digelar pertama kalinya di sirkuit Silverstone, Inggris, 13 Mei 1950. F1 merupakan kelas tertinggi di ajang balap mobil kursi tunggal. Pada kompetisi resmi pertama, F1 dimenangkan oleh pembalap Italia Giuseppe Farina dengan mobilnya Alfa Romeo. Kompetisi ini sempat terhenti pada awal tahun 1980-an karena biayanya terlalu tinggi. Namun kembali digelar di tahun berikutnya, sampai sekarang menjadi salah satu olahraga balap mobil bergengsi di dunia. Selanjutnya, 13 Mei 1967, India memiliki presiden Muslim pertama kalinya. Zakir Hussain dinobatkan menjadi presiden ketiga India. Dia adalah orang Islam pertama yang memimpin India. Hussain menjadi presiden India hingga akhir hayatnya pada tahun 1969. Kemudian 13 Mei 1969, kerusuhan rasial di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan Melayu terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Mei 1969. Kejadian ini menewaskan 184 orang. Kerusuhan dipicu karena ketimpangan sosial antara kedua etnis. Selanjutnya, 13 Mei 1998, terjadinya kerusuhan di masa Orde Baru. Indonesia sempat dilanda kerusuhan yang berawal dari kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan Orde Baru. Ibu kota Jakarta menjadi pusat kerusuhan berdarah yang diperparah oleh krisis moneter. Awalnya terjadi gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Akan tetapi, tindakan represif aparat keamanan membuat mahasiswa, aktivis, dan masyarakat semakin beringas. Terlebih, setelah aparat melakukan penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas Trisakti. Kerusuhan ini akhirnya meluas ke berbagai daerah di penjuru Indonesia. Dan akhirnya memaksa Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 30 tahun untuk mundur dari kursi jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasa.

0: posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
2: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.

93FM PPL Radio Suara Madin. Baik sahabat, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madin. Bagaimana lagu-lagu tadi sudah kita hadirkan untuk menyemangati siang hari ini ya, di cuaca panas saat ini, di harinya di hari Rabu, di 13 Mei 2026 ya. Sekarang kita sudah di 12 lebihnya 17 menit. Kalaupun sahabat punya satu rencana, baik itu rencananya mau tidur siang atau juga mau makan siang atau juga mau jemput putra putrinya, ya monggo ya, tetap semangat ya. Dan jangan lupa juga untuk program acara kami Dandut Asik Suara Madin bisa didengarkan setiap hari dari pukul 11 siang sampai dengan jam 1 siang. Kemudian jam 1 siang nanti sampai jam 3 sore ada Sweet Memories, dan di mana nanti kalau sahabat punya satu kenangan dengan lagu-lagu yang apa ya, lagu-lagu barat ya dari era berapa, 60-an sampai dengan 2000, silakan nanti bisa didengarkan terus ya. Ada Benny, ada Rian, atau juga yang lainnya ya. Jadi siang nanti akan kita hadirkan lagu-lagu barat manca Sweet Memories ya. Kemudian untuk pukul 15 sore nanti ada program acara 15.20 ya. Ini menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia baru dari era 2000 ke atas. Kemudian nanti kalau Lala Popinya, kita sengaja hadirkan lagu-lagu yang tentunya bukan kenangan, yang seperti biasanya sudah dengar sahabat dengarkan ya, ada Lala Popi dari 60 sampai dengan 2000, tapi ini dari tahun 2000 ke atas juga ya. Jadi lebih dipersegar untuk program acara Lala Popinya. Jadi sekali lagi untuk sahabat semuanya, saat ini masih merapat di 93 FM. Harapan kami semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kita sampaikan untuk siang hari ini. Kemudian untuk sahabat semuanya, selamat siang dulu, baru bergabung juga ada Mbak Niken, mat malam Mas OO. Selamat malam, ini mencoba sengaja nih. Selamat pagi Mbak Niken, bukan malam ya. Sekarang di Dandut ya, iya benar ya. Kirim salam untuk semua saja, ada sahabat-sahabat saya yang saat ini mungkin masih simak program acara kami ya. Ada siapa ini sebentar, ada Pak Didono Suworo, Mas Muhammad, Pak Desong Songo, Bu Mari, Bu Skartaji, Bu Nani, Telilis, Bu Saigon, Bu Kartina, Bu Deno, Bu Sabrina, Bu Gili, Bu Sumini, Tante Mami, Bu Samiran, dan juga Octavia. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas untuk siang hari ini. Kemudian juga untuk sahabatku juga ada Mbak Sri, mat siang juga ya, yang ada di Lapak Joglo Palerman, Kota Madiun ya. Semoga laris manis tonjong kibol, dagangannya habis, uangnya pada kelumpuan, pada ngumpul. Ya, nanti lagunya yang penting enak Mas ya. Nanti akan kita dengarkan sambil bergoyang di Joglo Palerman ya. Atau juga mungkin sahabat yang saat ini ada di beberapa tempat lapak-lapak yang ada di Kota Madiun ya. Saya tidak ingat ya, karena di semua lapak itu, di semua kelurahan itu ada satu lapaknya ya. Jadi ada Mbah Remul juga di Rejo Mulyo, ada juga di Kanigoro sana, ada juga di Pilang Bangu, ada juga di Tawang Rejo, ada juga di Nambangan juga, ada di Sukosari, ada semua saja yang saat ini berada di lapak-lapak yang ada di Kota Madiun. Selamat siang saja, selamat beraktivitas, semoga laris manis Tanjung Kimpul, dagangannya habis, uangnya pada kumpul ya. Terus kemudian untuk siang hari ini yang saat ini lagi perjalanan mau ke Kota Madiun ya, selamat siang semuanya, semoga lancar juga. Dan juga untuk sahabat yang siang hari ini juga mau bepergian, entah itu di tempat-tempat yang mungkin sahabat sudah perkirakan atau juga harapkan ya, di Surabaya, Solo, Jogja, Jakarta, semua saja, selamat siang saja, tetap semangat, tetap berhati-hati, karena semua keluarga menunggu kita di rumah masing-masing dengan selamat dan bahagia ya. Baik, kita akan hadirkan terus program acara kami ya. Tentunya masih ada OO yang temani semuanya di program acara kami Dandut Asik Suara Madiun.

0: kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
1: Duk, bapak gawe nang wedang kopi ya?
2: Enggih, Bu.
1: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
2: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
1: Loh, maso cilik aja disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran, lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah. Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan Awas Sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.

Kebersamaan kita di siang hari ini ya. Di siang hari ini harus segera kita tuntaskan. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami di Dandut Aksi Suara Madiun. Aduh, lupa saya ya. Ternyata ini bukan malam, tapi ini siang ya. Jadi untuk sahabat semuanya, terima kasih atas atensinya dan juga yang sudah ikut hadir atau juga yang sudah mendengar program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan juga di gelombang yang sama hanya di LPPL Radio Suara Madiun. Akhirnya dari Jalan Pus Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya harus undur diri. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Mei? Beberapa di antaranya adalah 13 Mei 1950, ajang Formula One resmi dimulai. Ajang balap mobil Formula One digelar pertama kalinya di sirkuit Silverstone, Inggris, 13 Mei 1950. F1 merupakan kelas tertinggi di ajang balap mobil kursi tunggal. Pada kompetisi resmi pertama, F1 dimenangkan oleh pembalap Italia Giuseppe Farina dengan mobilnya Alfa Romeo. Kompetisi ini sempat terhenti pada awal tahun 1980-an karena biayanya terlalu tinggi. Namun kembali digelar di tahun berikutnya, sampai sekarang menjadi salah satu olahraga balap mobil bergengsi di dunia. Selanjutnya, 13 Mei 1967, India memiliki presiden Muslim pertama kalinya. Zakir Hussain dinobatkan menjadi presiden ketiga India. Dia adalah orang Islam pertama yang memimpin India. Hussain menjadi presiden India hingga akhir hayatnya pada tahun 1969. Kemudian 13 Mei 1969, kerusuhan rasial di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan Melayu terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Mei 1969. Kejadian ini menewaskan 184 orang. Kerusuhan dipicu karena ketimpangan sosial antara kedua etnis. Selanjutnya, 13 Mei 1998, terjadinya kerusuhan di masa Orde Baru. Indonesia sempat dilanda kerusuhan yang berawal dari kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan Orde Baru. Ibu kota Jakarta menjadi pusat kerusuhan berdarah yang diperparah oleh krisis moneter. Awalnya terjadi gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Akan tetapi, tindakan represif aparat keamanan membuat mahasiswa, aktivis, dan masyarakat semakin beringas. Terlebih, setelah aparat melakukan penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas Trisakti. Kerusuhan ini akhirnya meluas ke berbagai daerah di penjuru Indonesia. Dan akhirnya memaksa Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 30 tahun untuk mundur dari kursi jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

sahabat Suara Madiun, Andi Saguni, pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa hantavirus yang ditemukan di kapal pesiar MV Hondius merupakan tipe hantavirus pulmonari sindrom atau HPS. Dikutip dari media Kompas, dikatakan hantavirus di Indonesia berbeda tipe sehingga sampai saat ini belum ada bukti penularan hantavirus tipe HPS. Dikatakan kasus hantavirus secara global tersebar di Eropa, Amerika, dan Asia. Sementara di Indonesia, sejak 2024 hingga 2026, tercatat 23 kasus HFRS tanpa temuan tipe HPS. Ditambahkan, hantavirus tipe HPS disebabkan strain Andes virus atau dalam penelitian dapat menular antara manusia melalui kontak erat dan berkepanjangan. Berbeda dengan tipe HFRS yang ada di Asia dan Indonesia, yang hingga kini belum ada bukti penularan antar manusia.

93 FM LPP Radio Saramadi. Oke, sahabat Radio, selamat siang. Ketemu lagi di acara Sweet Rich. Dan tentunya saya Benny senang sekali menemani sahabat Radio di acara Sweet Rich siang hari. Di edisi hari Rabu ya, tanggal 13 Mei 2020. Dan tentunya juga seperti biasa selama 2 jam ke depan kita temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu manca dan tentunya juga beberapa informasi ya di teman-teman di kebersamaan kita hingga tepat tuntas di jam 3 sore. Now, dan kemana-mana tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Saramadi, semakin hari semakin padat informasi.

0: Mas, piye kabare? Lak podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
1: Nduk, nduk.
2: Napa, Mbah?
1: Iki lho, nduk. Kok enek we angin iki piye ya? Dulurku sing ngendi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora ndudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
2: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
1: Penipuan piye to, nduk?
2: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Semut ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
3: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
1: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu.

Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

0: kamu ya lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Oi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
1: Di 3FM LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM PPL Radio Saramadion. Oke, semuanya Duin, selamat siang. Ketemu lagi di acara Sunda Morris ya, di kesempatan siang hari. Dan sepertinya juga di kesempatan siang hari ini udara juga cukup panas ya. Dan tentunya juga kita temani kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini dengan lagu-lagu mancalama dan beberapa informasi ya. Jadi teman-teman kebersamaan kita di siang hari ini tentunya juga dapat menambah hiburan dan juga semangat dalam beraktivitas siang hingga sore hari nanti. Dan juga selamat siang juga buat sahabat-sahabat ini, siang hari ini juga baru saja simak di 93 FM LPPL Radio Suramadion di kebersamaan kita di Sweet Memories. Dan juga sambil menunggu sahabat-sahabat radio yang juga di kesempatan siang hari ini akan request lagu ya, silakan kita tunggu kebersamaannya hingga tepat tuntas nanti di jam 3 sore.

sambungan ini satu informasi hadir kita kutip dari CNN Indonesia, di mana terkait dengan studi temuan spon dapur yang tujuh bekas mengandung bakteri setara dengan feces. Di mana suasana spon dapur ya juga terlihat biasa saja, ternyata juga bisa menjadi salah satu benda paling kotor di rumah. Di mana sejumlah penelitian bahkan menemukan jumlah bakteri di spon juga dapur, dalam hal ini spon dapur bekas, juga dapat mencapai tingkat yang biasanya ditemukan pada sampel feces. Jadi temuan tersebut juga bukan sekedar klaim berlebihan di media sosial, melansir studi yang juga dipublikasikan dalam jurnal Scientific Report pada tahun 2017, di mana ilmuwan juga menemukan spon dapur bekas dapat menjadi tempat berkumpulnya bakteri dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan sampah hadun dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa bakteri tidak hanya menempel di permukaan spon, tapi juga masuk ke dalam rongga bagian dalam dan membentuk biofilm, yaitu lapisan mikroba yang membuat bakteri lebih sulit dibersihkan. Di mana kepadatan bakteri di spon juga disebut bisa mencapai 5,4 sel per sentimeter kubik atau sekitar 54 miliar bakteri dalam potongan spon seukuran satu dadu kecil. Jadi salah satu peneliti dari Universitas Tuangan dari studi tersebut, Marco Slade, juga menyebutkan bahwa jumlah tersebut sebagai konsentrasi yang biasanya juga hanya ditemukan pada sampel feces. Dan sebenarnya tak hanya jumlahnya yang tinggi, jenis bakterinya juga sangat beragam. Bahkan para peneliti juga menemukan sekitar 362 jenis bakteri berbeda di spon dapur bekas. Bahkan yang cukup mengkhawatirkan, di mana 5 dari 10 bakteri dominan yang juga ditemukan termasuk kelompok yang berpotensi menyebabkan penyakit pada manusia. Bahkan selain itu ditemukan juga spon yang rutin dibersihkan, dalam hal ini terkadang juga justru didominasi bakteri yang lebih tahan terhadap stres ataupun juga proses disinfeksi. Jadi inilah mengapa spon dapur dianggap sebagai tempat yang ideal pertumbuhan bakteri, karena juga kondisinya yang lembab, hangat, dan sering terkena sisa makanan. Jadi mengutip sebuah penelitian dari Thronemaster dan Journal of Apple Microbiology tahun 2022, bahwa spon dapur juga menyimpan komoditas bakteri dalam jumlah yang sangat besar, kelembapan dan residu makanan membuatnya juga menjadi rumah yang nyaman bagi berbagai mikroba. Di mana sebenarnya ada pun studi lain tentang pembentukan biofilm bakteri pada spon dapur juga menemukan beberapa bakteri tetap mampu bertahan meski spon sudah disinfeksi. Di mana peneliti juga menemukan keberadaan spon seperti Staphylococcus aureus dan juga Salmonella, Shigella hingga Prevus
Meski terdengar mengkhawatirkan, bukan berarti bahwa spons dapur otomatis berbahaya setiap saat. Resiko meningkat jika spons digunakan terlalu lama, terus-menerus lembab dan juga dipakai membersihkan berbagai permukaan tanpa rutin diganti. Jadi oleh karena itu juga para peneliti juga menyarankan spons dibersihkan dan dikeringkan secara rutin setelah digunakan. Namun karena beberapa bakteri bisa tetap bertahan, spons juga tetap disarankan diganti secara berkala. Jadi spons sebaiknya juga tidak digunakan terlalu lama, terutama jika sudah berbau, mudah hancur ataupun juga berubah warna. Jadi sahabat-sahabat Madiun, tetap berhati-hati dan juga apabila menjumpai spons yang juga sudah lama dipakai dan tentunya juga sudah mulai berbau, mudah hancur ataupun juga berubah warna, tentunya juga harus secara berkala diganti. Dan tentunya pemakaian juga seperti yang disarankan, yaitu spons dibersihkan dan dikeringkan secara rutin. Jadi setelah digunakan harus dibersihkan kembali karena juga bakteri bisa tetap berjahat ataupun bertahan. Dalam hal ini spons tetap disarankan diganti secara berkala.

Dan sahabat di kesempatan siang hari ini di kebersamaan kita di Sweet Morris juga kembali akan kita hadirkan terkait dengan hantavirus, di mana sahabat stadion tetap harus mewaspadai dan tentunya mengenali cara penularan dan pencegahannya. Bagaimana informasi lengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPR Radio. Salam Aziz, semakin hari semakin padat informasi.

Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
5: Nonton apa sih, Bu?
6: Kilo, Pak. Nonton YouTube di Crazy Rich, pamer kekayaan. Kilo ento, Pak. Enak yo, dadi Crazy Rich, Pak. Tuku mobil impor mewah. Atasane gelang koyo ngono wae dadak brand luar negeri impor.
5: Bu, iku ngono. Nggarai negara iki kakek utang mergo akeh impor. Barang konsumtif ra penting ditukoni.
6: Lah kok iso, Pak?
5: Ya jelas iso no. Impor barang luar negeri mesti gawe mata uang asing, yaiku sing jenenge devisa. Apa maneh jumlahe akeh? Ngurangi cadangan devisa. Barang impor iku, Bu, gawe awake dhewe iso-iso malajur.
6: Lah, sing bener piye to, Pak?
5: Sing bener, Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channel-e.
6: Carane?
5: Yo gampang. Crazy Rich tuku produk lokal. Yo koyo bapak iki lho. Senengane tuku tur gawe produk lokal.
6: Eh, lah apa produk lokal mereka siawaku iki?
5: Ala Bu. Lambine maksud e, lambine Ibu iki lho.
6: Matur nuwun ya, Yang.
7: Membeli produk lokal membantu pulihkan ekonomi.

0: Radio Suara Madiun.
1: Sembilan FM LPPL Radio Suara Madiun. Sebenarnya di mana ada beberapa informasi yang kembali akan kita hadirkan di kesempatan Sweet Morris yang hari ini. Dan misalnya sebesar Radiun seperti saat ini juga perlu ditingkatkan kewaspadaan terbaik dengan adanya hanta virus, di mana Sabar Radiun berbicara mengenai hanta virus ini seperti kita kutip dari media CNN Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu Sabar Radiun tentunya terkait dengan sajian terpapar. Dalam hal ini mengkonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi oleh kotoran tikus. Yang kedua yaitu udara beracun, dalam hal ini juga menghirup debu dari urin ataupun juga kotoran tikus yang kering, yang juga menyentuh dan juga terinfeksi ya. Yaitu memegang benda yang terkena liur tikus lalu menyentuh area wajah. Yang berikutnya yaitu virus masuk langsung ke aliran darah lewat gigitan tikus yang terinfeksi. Jadi dalam hal ini antivirus juga bukan melurat lewat serangga, nyamuk ataupun juga kutu tidak menyebarkan virus ini. Di mana daerah rawan hanta virus yaitu area yang juga lembab dan kotor seperti gudang, plafon dan juga garasi. Jadi untuk kasus langka ini juga penularan antar manusia sangat minim, kecuali pada varian tertentu seperti virus Andes. Adapun untuk metode basah yaitu semprot kotoran tikus dengan disinfektan sebelum disapu ataupun juga virus tidak terbang. Yang berikutnya juga stop kontak fisik, jadi jangan menyentuh tikus baik dalam keadaan hidup maupun juga mati. Jadi sahabat-sahabat Radiun perlu sterilisasi, yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah juga melakukan pembersihan. Dan gunakan APD, wajib pakai masker dan sarung tangan saat membersihkan area yang beresiko. Jadi dalam hal ini antivirus adalah ancaman kesehatan serius yang bersumber dari hewan pengerat seperti tikus. Meski jarang menular antar manusia, tapi virus ini juga bisa mematikan juga terhirup melalui partikel udara ataupun juga kontak langsung dengan sisa kotoran tikus.

Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

0: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
1: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
0: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
1: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
2: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya. This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
3: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Sahabat Sarawadin, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan memuji kerja keras tim Indonesia dalam mengevakuasi korban erupsi di Gunung Dukono, Maluku Utara. Pernyataan itu Vivian sampaikan saat konferensi pers bersama usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Indonesia Sugiono di Jakarta. Dikutip dari media CNN Indonesia, Vivian menyoroti profesionalisme 150 anggota tim SAR Indonesia yang mengambil risiko signifikan dalam operasi penyelamatan kala gunung erupsi dan cuaca buruk. Menlu Singapura ini lalu mengatakan respon cepat tim Indonesia mencerminkan hubungan yang erat antar kedua negara. Menurutnya, proses penyelamatan tersebut menunjukkan naluri alami kedua negara untuk saling membantu dan melindungi di masa krisis. Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan bela sungkawa kepada korban dan keluarga yang ditinggalkan imbas peristiwa tersebut.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

0: rugi kalau gini terus.
1: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
0: Duitnya gede, dapatnya sopir.
1: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
0: Iya.
1: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, dekat lagi.
0: Ya, pengen nyoba aja sih.
1: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Mau tetangga sendiri.
0: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
1: Nah itu udah paham.
0: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
1: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
2: Yuk larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
3: Suara Madiun 93 FM.
4: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
5: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
4: Now, you are listening. 93 FM.

93 FM LPPR Radio Saramadio. Dan sebelumnya juga kembali kita ingatkan sahabat-sahabat nanti di jam 3 hingga jam 4 sahabat-sahabat dapat mengikuti dialog interaktif yaitu Halo Perizinan. Dan dalam kegiatan dialog nanti juga sahabat-sahabat Nadine dapat berinteraksi memanfaatkan via WhatsApp kita atau di Facebook di 081-335-451-817 ya. Dan jangan lupa nanti jam 3 hingga jam 4 selesai dapat mengikuti acara dialog interaktif di acara Halo Perizinan. Kembali di kesempatan siang jelang sore hari ini juga kembali kita akan hadirkan informasi terkait dengan manfaat membuang es batu ke kloset WC yang saat ini juga sedang ramai dibahas di media sosial, di mana trik sederhana ini juga mampu membantu membersihkan bagian dalam toilet tanpa perlu banyak cairan pembersih atau juga bahan kimia keras. Bahkan saat ini juga masih sekilas terdengar aneh, namun sejumlah orang juga sudah mulai mencoba kebiasaan membuang beberapa genggam es batu ke dalam kloset sebelum menyiramnya. Selain praktis, metode ini juga dinilai lebih hemat dan ramah lingkungan. Di mana biasanya juga cairan pembersih toilet langsung turun ke saluran air sebelum sempat bekerja maksimal pada permukaan porselin. Bahkan di sini juga es batu dianggap membantu. Di mana saluran tumpahan es batu biasanya juga menahan cairan pembersih lebih lama di dinding kloset sehingga noda dan kerak punya waktu lebih banyak untuk dapat terangkat. Bahkan tidak hanya itu, es batu juga bekerja sebagai abrasif ringan. Saat disiram, bongkahan es batu juga bergerak memutari bagian dalam kloset dan tentunya juga membantu meluruhkan kotoran tipis sisa mineral hingga lapisan lumut ringan tanpa merusak permukaan keramik. Di mana sahabat-sahabat Radin, banyak orang juga mulai penasaran dengan manfaat es buangan es batu ke kloset WC karena juga dianggap mampu membuat toilet terasa lebih bersih dan segar, di mana efek air dingin dari es yang juga mencair perlahan, hal ini juga dipercaya membantu proses pembilasan menjadi lebih maksimal dibandingkan siraman biasa. Jadi dalam hal ini agar hasilnya lebih optimal, sebagian orang juga menambahkan cuka putih dan sedikit baking soda ke kloset bersama air bath, air es ataupun es batu tersebut, dan kombinasi tersebut juga dapat membantu mengurangi bau tak sedap sekaligus juga meluruhkan noda ringan secara alami. Bahkan sahabat-sahabat, meski begitu penting untuk tidak mencampurkan bahan alami seperti cuka dan cairan pembersih berbahan kimia keras. Tentunya juga campuran tersebut dapat menghasilkan gas berbahaya yang tidak aman untuk kesehatan. Dan terkini juga memang bukan solusi utama untuk toilet yang sangat kotor ataupun juga penuh kerak membandel. Namun untuk juga merawatnya rutin mingguan, penggunaan es batu bisa menjadi cara sederhana agar kloset tetap bersih tanpa perlu menggosok terlalu keras. Jadi manfaat dari buang es batu ke kloset WC juga bukan sekedar tren viral semata dengan cara yang mudah dan murah. Tentunya es batu juga bisa membantu menjaga kebersihan toilet sekaligus membuat proses memberikan kamar mandi terasa lebih praktis. After, spill like a river.

0: badhe temu ndi, Mbah?
1: Alah, arep mlayu-mlayu ki lho, Le.
0: Walah, Mbah. Pon sepuh kok playon ae.
1: Iki lho, Le. Mbah ben gak obesitas.
0: Obesitas, Mbah. Udu obesitas.
1: Ya kuwi, Le, maksude.
2: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
3: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Kula nuwun. Le. Kula nuwun.
4: Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
4: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
4: Ah, anu, Le. Iki jenis resep obat apa ya?
5: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

sahabat-sahabat ini kembali di kebersamaan kita siang jelang sore hari ini, juga kami ingatkan kembali sahabat Sarwadion nanti di jam 3 hingga pukul 4 sore sahabat-sahabat dapat mengikuti dialog interaktif di acara Halo Perizinan. Dan ini juga sahabat-sahabat dapat berinteraksi di via WhatsApp kita di 081-5564-51817. Dan sahabat-sahabat kembali di kesempatan siang hari ini juga kita hadirkan setelah tadi pembersihan kloset dengan air ataupun es batu ya. Dan kali ini juga kamar mandi yang harum seperti mall juga seringkali ataupun bukan hasil dari satu produk pewangi semata, di mana aroma segar yang juga konsisten biasanya juga berasal dari kombinasi pembersihan menyeluruh, sirkulasi udara yang baik, dan juga perawatan rutin pada titik-titik yang juga kurang diperhatikan. Yaitu sahabat-sahabat yang pertama juga dapat menggunakan lemon, di mana lemon dikenal sebagai bahan yang efektif mengangkat kerak dan noda sekaligus juga meninggalkan aroma segar. Di mana kandungan asamnya juga mampu membantu membersihkan permukaan seperti keran, wastafel hingga kaca kamar mandi tanpa bahan kimia keras. Berikutnya juga dapat menjaga sirkulasi udara, di mana sirkulasi udara yang cukup juga menjadi salah satu penyebab utama bau apek di kamar mandi. Jadi uap air dan juga aktivitas mandi yang juga terperangkap tentunya juga dapat memicu pertumbuhan jamur dan bakteri penyebab bau. Dan yang ketiga yaitu dapat membersihkan area tersembunyi di sekitar toilet. Biasanya juga bau tidak sedap seringkali juga berasal dari area yang jarang dibersihkan, seperti bagian bawah kloset serta lantai ataupun juga dinding di sekitarnya. Sisa kotoran yang mengering tentunya juga dapat menimbulkan bau menyengat jika dibiarkan. Bahkan juga bau tidak sedap seringkali juga dapat dihindari dengan membersihkan area yang secara rutin dengan alat yang tepat, tentunya dapat membantu menghilangkan sumber bau utama. Dan tentunya langkah kecil ini juga seringkali terpengaruh pada kesegaran ruangan. Yang keempat yaitu mencegah bau lembab dari kain dan perlengkapan. Dalam hal ini anduk, keset dan juga tirai kamar mandi yang lembab juga membuat tempat berkembangnya jamur dan bakteri. Jadi jika tidak dicuci dan dikeringkan dengan baik, maka benda-benda tersebut juga menghasilkan bau apek yang menetap. Jadi pastikan bahwa seluruh perlengkapan tambahan kain dicuci secara rutin dan dikeringkan hingga benar-benar kering. Jadi kebiasaan ini yang penting juga untuk menjaga kualitas udara di dalam kamar mandi. Dan sama ini banyak tadi beberapa tips yang juga bisa dicoba untuk diterapkan di lingkungan rumah kita ya, tentunya juga untuk dapat selalu menjaga kebersihan. Dan demikian tadi beberapa informasi telah kita hadirkan menemani kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini. Dan juga saya ingatkan kembali sahabat-sahabat, jangan lupa nanti juga dapat berinteraksi di acara kita Spektrum ataupun juga Halo Perizinan ya, yang ditanyakan nanti di jam 3 hingga 4 sore. Tentunya sahabat-sahabat dapat memanfaatkan di WhatsApp kita untuk bertanya langsung pada narasumber kita. Dan kita meneruskan dulu kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini. Dan tentunya juga terima kasih banyak. Tetap simak di 93 FM LPPL Radio Saramadion. Dan akhirnya dari perintis kemerdekaan, Benny Udonan dengan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, selamat beraktivitas, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

0: Kok ribet banget sih ngurus sana ngurus ini?
1: Apa sih? Kok pagi-pagi udah ribut?
0: Ini nih, mau ngurus izin usaha, tapi nggak tahu syaratnya apa. Gimana ya?
1: Udah, gak usah bingung. Kan ada Halo Perizinan di 93 FM Suara Madiun. Ya, betul sekali. Program acara Halo Perizinan disiarkan di 93 FM LPPL Suara Madiun setiap hari Rabu, minggu kedua, pukul 3 sampai 4 sore. Program ini membahas tentang masalah perizinan, memberikan edukasi, tips and trick agar masyarakat lebih mudah memahami dan tidak ribet seputar perizinan. Mau tahu cara ngurus perizinan di Kota Pendekar? Dengerin aja Halo Perizinan di 93 FM Suara Madiun.

0: mengingat.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat sore sahabat Suara Madiun semuanya. Senang sekali saya Amanda bisa kembali hadir menjumpai Anda kali ini di program Halo Perizinan Radio Suara Madiun. Gimana kabarnya sahabat? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Kita kembali berjumpa di hari Rabu 13 Mei 2026. Di sore hari ini tentunya kita akan membahas tema yang sangat penting bagi masyarakat maupun para pelaku usaha, yaitu penilaian kinerja PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha. Jadi memang sahabat Suara Madiun, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan mudah tentu menjadi harapan semua orang, termasuk juga para pelaku usaha. Mulai dari pengurusan izin usaha, investasi, hingga pelayanan non-perizinan, semuanya kini terus didorong oleh pemerintah Kota Madiun, terkhusus juga DPMPTSP, agar semakin modern dan juga efisien. Dan sore hari ini untuk membahasnya sudah hadir narasumber spesial dari DPMPTSP Kota Madiun, Bapak Insinyur FX Iwan Dwisanto MSI, selaku Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan sekaligus agen perubahan di DPMPTSP Kota Madiun. Sudah hadir di studio Pak Iwan, kita sapa. Selamat sore Pak Iwan.
2: Selamat sore Kak Manda.
1: Gimana kabarnya hari sehat, ini? Luar biasa. Luar biasa juga tema pada kesempatan spesial hari ini, Pak Iwan, penilaian kinerja PTSP dan juga percepatan pelayanan berusaha, pelaksanaan berusaha. Tentunya ini harus penting dipahami oleh seluruh pelaku usaha, masyarakat khususnya juga di Kota Madiun, agar mereka itu juga paham bahwasanya ada penilaian kinerja. Betul. Dari tim DPMPTSP ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya ya. Dan pastinya untuk mengawali perbincangan di kesempatan sore hari ini Pak Iwan, tentu sudah ada tujuan khusus di mana dipilihnya tema ini untuk kita perbincangan sore hari ini. Apa Pak Iwan?
2: Jadi begini, seperti yang disampaikan Kak Manda tadi, memang betul ya bahwa pelayanan perizinan itu adalah salah satu pelayanan publik ya, yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun dan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP seperti itu. Dan ternyata untuk penilaian yang cepat, tanggap, bagus, responsif dan sebagainya, itu memang harus dinilai.
1: Okay.
2: Karena untuk melihat seberapa jauh hasil yang sudah diberikan dan berdampak pada peningkatan investasi di Kota Madiun. Dan ini adalah agenda tahunan sebenarnya. Tapi memang baru kita sampaikan kepada masyarakat juga, agar masyarakat juga memahami bahwa tiap pemerintah daerah itu diminta untuk untuk penilaian kinerjanya seperti itu ya. Jadi di tahun ini kembali kita mendapatkan surat dari Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi nomor 48S tahun 2026 tanggal 10 April 2026 bahwa ada undangan workshop pengisian penilaian mandiri atau self assessment ya, kegiatan penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu, biasanya kita singkat menjadi PENKIN PTSP seperti ini ya, dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha, jadi PPB, percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah tahun 2026, dan kita sudah mengikuti Zoom meeting pada tanggal 28 April 2026 seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya agenda tahunan, tapi memang masyarakat belum banyak yang tahu seperti itu ya. Dan yang dinilai itu bukan PTSP, tapi adalah pemerintah daerah. Jadi bagaimana pemerintah daerah kemudian mengatur melalui regulasi dan dilaksanakan oleh dinas-dinas yang menangani pelayanan perizinan yang dikomandani oleh DPMPTSP dan bagaimana kemudian daerah itu bisa melaksanakan percepatan untuk pelaksanaan berusaha. Jadi percepatan pelaksanaan berusaha itu tidak menjadi tanggung jawab dari DPMPTSP saja, tetapi juga oleh dinas-dinas teknis seperti itu ya. Nah, untuk kemudian mempertajam workshop tadi yang sudah diselenggarakan, kemudian kami menerima surat yang baru saja ya, itu nomor TIS 65S tahun 2026.

0: adalah instrumen nasional ya, yang dipunyai oleh Kementerian Investasi BKPM untuk mengukur satu kualitas pelayanan perizinan dan kemudian realisasi investasi daerah ya. Penilaian ini sangat mencakup banyak sekali ya, termasuk aspek kelembagaan, kemudian sumber daya manusia, sarana prasarana yang ada, serta implementasi sistem OSS RBA. Apakah ada kerjasama di daerah dengan dinas, antara dinas teknis dan PTSP sendiri dan sebagainya? Apakah kemudian pemerintah daerah itu juga sudah mengatur melalui regulasi yang ada dan sebagainya? Apakah ada sudah ada konsultasi dengan pusat atau kementerian lain atau kementerian teknis atau juga bahkan mungkin juga dengan DPM TSP provinsi dan sebagainya. Jadi semua aspek dinilai seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Jadi semua aspek dinilai ya, begitu
0: jadi
1: ya.
0: Instrumen untuk penilaian gitu ya. Okay. Untuk melihat keberhasilan daerah itu bagaimana untuk pelayanan perizinan seperti itu. Dan ini adalah nilai yang penting buat setiap pemerintah daerah gitu ya.
1: Oke, baik. Tentu untuk mempersiapkannya pun juga harus mulai dari awal sampai akhir benar-benar disiapkan secara baik begitu ya, dokumen yang diminta ya Pak Iwan ya. Baik. Kemudian untuk regulasi atau mungkin juga dasar hukum penilaian kinerja PTSP dan percepatan perizinan berusaha ini apa saja ya, ini Pak?
0: Jadi dasar hukumnya yang pertama adalah PP Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2020 tentang penilaian kinerja PTSP. Kemudian diturunkan menjadi Peraturan Menteri Investasi Kepala BKPM nomor 2 tahun 2022 tentang penilaian kinerja PTSP dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha. Jadi kami di Kota Madiun sudah mengikuti sejak tahun 2022, 2023, 2024, tapi 2025 kemarin kita free ya. Jadi terlewatkan ya, mungkin karena memang hasilnya bagus begitu ya. Dan 2026 ini kembali kita akan dinilai seperti itu.
1: Baik. Jadi kurang lebih setiap tahun selalu mengikuti
0: setiap
1: begitu
0: tahun,
1: ya Pak Iwan ya.
0: Sejak tahun
1: 2022. Baik. Tentunya juga untuk dokumen persyaratan bisa dibilang sudah cukup mahir begitu ya Pak Iwan ya untuk
0: dari
1: apa saja yang
0: mengalami.
1: Ada peningkatan, ya. Ada
0: jadi
1: perbedaan.
0: Yang semakin banyak.
1: Baik.
0: Jadi ada dinamika ya instrumen ini. Jadi semakin tahun itu semakin banyak yang diminta.
1: Baik. Jadi semakin berkembang juga ya untuk semakin persyaratan yang diminta.
0: Istilahnya daerah memang harus memikirkan semuanya seperti itu.
1: Baik. Kemudian untuk tujuan dari penilaian kinerja ini seperti apa Pak Iwan?
0: Jadi seperti kalau kita baca di permennya itu adalah tujuannya adalah satu, mendorong pelayanan terpadu satu pintu ya di daerah untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan dan berdampak. Gitu ya, cepat dalam artian bagaimana kemudian publik bisa menerima pelayanan itu secara nyata dalam waktu yang singkat sesuai dengan yang diharapkan oleh regulasi gitu ya. Jadi perizinan itu tidak bertele-tele dan sebagainya. Kemudian yang transparan ini kalau memang tidak ada biayanya ya enggak akan ditarik seperti itu ya. Dan transparan termasuk juga dalam hal SP dan SOP. Syaratnya apa? Ada tambahan enggak syarat di daerah seperti itu ya? Padahal kalau misalnya regulasi di pusat itu syaratnya 3. Pemerintah itu tidak bisa untuk menambah syarat lagi untuk dibebankan kepada pelaku usaha. Tidak boleh seperti itu ya. Dan berdampak. Nah, ini ya, dampaknya bagi investasi di daerah seperti apa? Jadi jangan sampai kemudian pelayanan yang baik tapi tidak berdampak apa-apa bagi kemajuan ekonomi di daerah seperti itu. Itu yang dinilai. Jadi istilahnya yang dinilai itu adalah seluruhnya begitu ya. Kemudian mengukur implementasi perizinan berusaha berbasis risiko di daerah. Jadi sudah seperti apa, sampai sejauh apa pelaksanaan pelayanan perizinan, apakah OSS itu dimengerti oleh baik oleh para aparat di daerah dan sebagainya. Kemudian yang jelas adalah meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena ini adalah juga dinilai bagaimana daerah bisa merepresentasikan begitu ya kondisi daerahnya agar bisa menjual daerahnya untuk investor di luar sehingga terjadi iklim investasi yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang baik di daerah. Jadi tujuannya adalah 3 itu.
1: Baik, dan goals besarnya adalah untuk termasuk juga untuk meningkatkan iklim investasi tadi begitu ya Pak Iwan ya. Baik, dari penilaian kinerja yang pastinya juga sedang disiapkan begitu ya. Komponen utama penilaiannya itu apa saja Pak Iwan?
0: Jadi komponen utama penilaian ini dilakukan berdasarkan 2 komponen utama. Jadi satu, penilaian kinerja PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, itu adalah murni yang di

0: nilai adalah DPMPTSP itu sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Hmm. Yaitu nanti yang akan dinilai adalah kelembagaannya. Ya, kelembagaan itu dalam arti organisasinya, apakah sudah ada visi, misi dan lain-lain begitu ya. Apakah juga punya SP, SOP dan sebagainya. Apakah SDM-nya juga mencukupi? Kemudian kualitas SDM-nya itu juga apakah sudah mendapatkan pelatihan gitu kan? Seperti itu ya. Kemudian sarana prasarana seperti yang disampaikan dalam Permenpan RB begitu ya. Jadi istilahnya apakah pelayan publik ini sungguh-sungguh juga memiliki sarana prasarana yang baik dan lengkap gitu ya. Dan termasuk di dalamnya ini adalah mall pelayanan publik di sini dan serta juga inovasi pelayanan. Tadi kan yang dinilai adalah kualitas ya. Jadi bagaimana kemudian PTSP itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pelaku usaha dengan berbagai inovasi yang kemudian bisa bisa mendapatkan dampak yang besar bagi terbitnya dokumen perizinan. Bayangkan kalau misalnya ini yang dinilai adalah kinerjanya PTSP tapi kita tidak mempunyai inovasi seperti itu ya, pasti akan istilahnya pelayanan yang diberikan itu tidak akan berdampak maksimal seperti itu.
1: Betul.
0: Kemudian yang kedua yang dinilai adalah kinerja PPP. Ini di luar PTSP seperti itu ya. Jadi ini adalah percepatan pelaksanaan berusaha bagaimana pemerintah daerah itu bisa menggalang kerjasama atau apa namanya ya, koordinasi di daerah antar PTSP dan juga antar semua komponen di daerah, stakeholder di daerah termasuk dinas-dinas teknis, organisasi pelaku usaha, organisasi misalnya organisasi profesi dan sebagainya, bisa kemudian istilahnya bisa mendorong percepatan pelaksanaan berusaha. Jadi yang dinilai adalah implementasi sistemnya, apakah kemudian dinas-dinas teknis itu juga mengetahui adanya OSS ini dan bisa kemudian melakukan verval untuk OSS. Kan bagaimanapun permohonan perizinan berusaha itu masuk pada akun OPD teknis lebih dulu. Jadi mereka juga harus paham seperti itu ya. Kemudian penyederhanaan persyaratan dasar. Jadi yang jadi kita harus punya regulasi-regulasi yang berkaitan dengan KKPR, PBG, SLF ya. Kemudian dokumen lingkungan misalnya AMDAL, UKL, UPL dan sebagainya. Apakah kita punya regulasinya supaya apa? Supaya di daerah tuh bisa lancar untuk pelayanan-pelayanan persyaratan dasar ini. Dan kemudian apakah ada pemerintah daerah itu mengawal realisasi investasi? Karena untuk realisasi investasi itu tidak hanya tugas utama dari DPMPTSP tapi juga pemerintah daerah seperti itu. Jadi mulai mulai investor masuk, apakah kemudian Pemda itu juga mempunyai apa namanya ya, semangat atau kepedulian bagaimana kemudian menerima investor luar agar mereka juga melakukan investasi di daerah seperti itu. Jadi untuk penilaian kinerja PPB itu adalah sistemik di daerah. Jadi bukan tanggung jawab PTSP saja seperti itu.
1: Jadi ada lebih dua ya. Jadi lebih kompleks begitu ya untuk yang percepatan pelaksanaan berusaha itu tadi begitu ya Pak Iwan ya. Oke, baik. Nah, untuk yang penilaian kinerja PTSP tadi kan sempat disampaikan ada penilaian kualitas SDM. Nah, itu bisa disampaikan Pak Iwan meliputi apa saja?
0: Jadi penilaiannya kalau boleh saya jelaskan secara rinci ya. Jadi penilaian kinerja PTSP dan PPB ini adalah evaluasi sebenarnya komprehensif yang dilakukan oleh BKPM. Selama ini mereka sudah buat regulasi, sudah bikin sosialisasi. Apakah daerah juga mengerti begitu ya? Jadi seperti itu. Dan untuk mengukur kualitas layanan perizinan, kelembagaan dan sebagainya. Jadi nanti hasilnya itu adalah berupa skor nilai numerik begitu ya, untuk menentukan peringkat dan nanti ada penghargaan yang diberikan seperti itu ya. Misalnya kelembagaan itu nanti akan dinilai ya, dasar hukum kita punya regulasi apa begitu ya, kemudian struktur organisasinya, kemudian pendelegasian wewenang dari wali kota kepada kepala DPMPTSP itu apa saja seperti itu ya. Jadi semakin banyak izin-izin yang diberikan ke PTSP itu adalah semakin bagus. Kenapa? Karena sudah nafasnya memang pelayanan terpadu satu pintu. Jadi sebenarnya perizinan itu sudah tidak boleh di dinas-dinas yang lain seperti itu ya. Harus masuk satu pintu di DPMPTSP. Kemudian sumber daya manusia juga begitu ya, kompetensinya dan jumlahnya. Jadi kalau sertifikat diklat ya yang diakui itu sebenarnya hanya sertifikat yang diterbitkan oleh BKPM. Padahal ini adalah juga sulit rebutan ya untuk mendapatkan apa namanya diklat seperti itu gitu ya, meskipun juga BKPM tuh membebaskan atau free ya atau gratis untuk pelatihan ini, tetapi juga kuotanya tidak banyak seperti itu ya. Jadi kalau misalnya yang mempunyai sertifikat di atas 50% dari pegawai itu nilainya 25. Tetapi kalau misalnya 25% sampai 50 itu nilainya 10 dan sebagainya ya. Dan juga pengalaman kerja. Jadi semakin lama petugas atau aparat perizinan di PTSP itu akan semakin bagus nilainya. Jadi kalau baru-baru itu justru nilainya menjadi rendah gitu ya. Jadi untungnya di tahun 2026 ini kami sudah sebagian besar itu sudah minimal 2 tahun di DPMPTSP ya. Soalnya di awal-awal tahun 2022 kayak seperti saya itu baru 1 tahun gitu ya. Jadi nilainya mungkin pada saat itu juga enggak terlalu tinggi seperti itu. Tapi sekarang tim PTSP adalah tim solid, biasanya sudah banyak yang lebih dari 2 tahun seperti itu. Kemudian pengalaman kerja dan status kepegawaian juga ya. Jadi akan dinilai juga apakah semua ASN atau tidak seperti itu ya. Jadi semakin banyak ASN-nya itu akan lebih tinggi nilainya seperti itu ya. Kemudian sarana-sarananya, kemudian implementasi dari OSS dan perizinan berusaha dan keluaran dari output dokumen itu serta inovasinya itu juga akan dinilai seperti itu. Bagaimana kemudian PTSP itu bisa hadir ke masyarakat untuk kemudian istilahnya mengawal ya, mengawal pelayanan perizinan dan investasi ini di Kota Madiun. Seperti itu. Jadi ada instrumennya semua.
1: Baik, jadi sangat detail sekali ya Pak Iwan. Betul. Untuk instrumennya ya. Itu tadi begitu ya. Oke, kemudian untuk tahapan dari penilaian kinerja ini seperti apa ya, Pak?
0: Jadi seperti kita sudah apa namanya mengikuti Zoom meeting ya oleh kementerian. Jadi tahapannya adalah satu, penilaian mandiri, self assessment. Jadi pengisian data ini dilakukan oleh DPMPTSP melalui laman penilaiankinerja.bkpm.go.id ya. Dan ini di apa namanya diminta terakhir sampai hari Jumat 13 Mei 2026 jam 23.59. Itu terakhir ya. Tetapi karena Kamis Jumat ini libur, kami maksimalkan pengisian sampai saat ini, sampai hari ini
1: sampai
0: terakhir.
1: Hari ini.
0: Jadi
1: ya,
0: kami mentargetkan diri hari ini kami sudah selesai seperti itu ya. Jadi Kamis Jumat sudah tidak memikirkan dokumen-dokumen apa yang harus kami unggah. Kemudian setelah diunggah, tentu apa namanya link ini akan dikunci oleh BKPM. Jadi daerah sudah tidak bisa mengisi lagi di hari Sabtu ya, tanggal 14 Mei ya. Apa namanya Sabtu besok ya, Sabtu besok itu sudah tidak bisa mengisi lagi gitu kan, seperti itu. Dan nanti pada tanggal 8 sampai 18 Juni 2026 kita akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang sudah kita isikan dan dilakukan oleh tim Kementerian Investasi dan yang ditunjuk adalah surveyor dari PT Surveyor Indonesia. Seperti itu ya. Dan pada saat ini sudah ditetapkan bahwa ada 44 pemerintah daerah kabupaten kota se-Indonesia itu yang akan dikunjungi. Jadi tidak semua dikunjungi secara offline. Kota Madiun adalah salah satu yang akan melakukan verifikasi validasi secara online ya, seperti itu ya. Dan kemudian nanti ada uji petik ya. Jadi itu verifikasi konsistensi dokumen dan lapangan oleh tim penilai yaitu Kemenfest. Dan kemudian penilaian ini juga akan melibatkan DPMPTSP Provinsi dan Organisasi Pengusaha. Jadi istilahnya Kementerian Investasi ini akan berkoordinasi dengan setiap DPMPTSP Provinsi menanyakan bagaimana kinerja dari pemerintah Kota Madiun untuk masalah perizinan dan sebagainya. Kemudian Organisasi pengusaha yang ditunjuk pada tahun ini adalah Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Kalau sebelumnya itu adalah HIPMI, tetapi tahun ini yang ditunjuk adalah Kadin, seperti itu ya. Mereka akan menilai bagaimana respon atau kinerja dari PTSP selama ini, apakah bagus atau tidak, seperti itu ya. Jadi nilainya tergantung dari satu hasil asesmen yang sudah diisi dan nanti akan dinilai dan diverifikasi. Dua, persepsi dari Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing. Ketiga adalah persepsi dari organisasi pelaku usaha. Dalam hal ini adalah Kadin. Jadi tiga nilai itu nanti yang akan digabung. Dan kemudian nanti akan ada penetapan hasil penghargaan bagi pemerintah daerah dengan kinerja terbaik ya. Biasanya penghargaannya itu berupa piagam, trofi, publikasi dan dana insentif daerah. Jadi ditambahi dana anggaran dari pusat itu ditambah, seperti itu ya. Dan sementara sanksinya itu akan disesuaikan dengan aturan. Jadi kalau dulu nilainya itu minimal harus harus 80. Kalau di bawah 80 itu berarti memang kurang, seperti itu.
1: Oke, baik. Itu tadi tahapan penilaiannya cukup rigid sekali begitu ya, dan cukup panjang juga begitu ya Pak Iwan ya. Dan sekarang ini berarti masih masuk di pengisian data.
0: Pengisian data
1: ya Pak Iwan ya. Dari targetkan sampai hari ini 13 Mei jam 23.59 nanti begitu ya untuk Kota Madiun
0: harus
1: sendiri
0: selesai.
1: Harus selesai begitu ya. Oke,
0: sekarang baik. Mungkin sudah selesai.
1: Oh, luar biasa ya, ini berarti kerja tim yang solid yang memang pasti dilakukan begitu ya untuk bisa menyelesaikan itu semua dalam waktu yang cukup singkat ya Pak Iwan ya mempersiapkannya.
0: Merapatkan hal ini di ruang asisten ya. Jadi kami sampaikan ke dinas-dinas teknis, kita minta data mereka gitu ya kan. Jadi mereka juga langsung merespon data dan kita masukkan ke link yang sudah disediakan, seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, ini berarti untuk verifikasi dan juga validasi nanti berarti menunggu surat atau pemberitahuan dari pusat lagi.
0: Tanggal 8
1: itu tadi.
0: Ya,
1: untuk
0: akan,
1: waktunya.
0: Betul. Jadi nanti kita akan mendapatkan jadwal seperti
1: itu
0: ya.
1: Oke,
0: jadi ada PIC yang sudah dikirimkan. Jadi lewat petugas itu nanti akan disampaikan.
1: Oke, baik. Jadi pemberitahuan untuk waktunya kapan di rentang waktu itu nanti akan ada pemberitahuan atau informasi berikutnya begitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian untuk aspek evaluasi khusus dan juga kunci keberhasilan di penilaian ini apa saja ini, Pak?
0: Jadi, kita sudah melakukan beberapa kali ya penilaian ini. Jadi, kalau boleh saya sampaikan ternyata ada kunci-kunci yang saya dapatkan bahwa satu harus ada digitalisasi, seperti itu ya. Jadi penggunaan penuh OSS berbasis resiko. Jadi untuk pelayanan perizinan berusaha sudah tidak bisa untuk menggunakan aplikasi yang lain. Jadi harus memakai OSS RBA. Pada awal penggunaan OSS RBA ada beberapa daerah itu memang tidak mengikuti OSS RBA. Mereka punya aplikasi sendiri. Tapi sekarang kita sudah tidak boleh untuk menggunakan selain OSS RBA. Dan Kota Madiun ini sangat patuh ya. Jadi 2018 kita sudah memakai OSS RBA, seperti itu ya. Kemudian kepastian waktu. Nah, ini sesuai standar operasional prosedur. Biasanya kalau penerbitan izin kita itu tidak melebihi waktu SOP, itu nilai kita semakin bagus. Seperti itu ya. Jadi itu saya rasakan dari tahun ke tahun bahwa mereka sangat memperhatikan hal itu. Jadi kenapa ini kemudian kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini adalah juga sangat penting untuk menilai PTSP. Jadi kecepatan terbitnya dokumen, tidak telat terbit seperti itu ya. Itu adalah juga merupakan kepuasan dari masyarakat, seperti itu ya. Kemudian adanya inovasi. Inovasi itu juga dari tahun ke tahun itu selalu diminta yang baru, selalu ada yang baru dan sebagainya. Jadi kenapa setiap tahun di PTSP itu selalu menggelontorkan atau membuat inovasi baru untuk pelayanan ini agar lebih dekat kepada masyarakat, seperti itu. Atau juga meskipun inovasi yang lama tetapi targetnya itu dikembangkan. Jadi selama ini misalnya di sini saja kita kembangkan ke ke populasi yang lain dan sebagainya, seperti itu ya.
1: Oke, luar biasa.
0: Jadi inovasinya juga ini tidak saja pelayanan tetapi sistem pendukung, misalnya sistem aduan elektronik. Dulu sistem aduan kita memakai cara-cara konvensional ya, mungkin telepon, ada petugas, kemudian ada WA dan sebagainya. Sekarang sudah ada aplikasi, ada barcode, ada barcode untuk menyampaikan pengaduan seperti itu ya, dan bisa berbagai kanal itu bisa dilakukan, termasuk span lapor yang dimiliki oleh Kominfo seperti itu ya. Jadi istilahnya banyak kita menggunakan aplikasi-aplikasi untuk kemudian inovasi dalam penerimaan pengaduan elektronik seperti itu. Jadi saya melihat beberapa tahun itu ternyata memang itu yang yang sangat dikonsenkan oleh mereka, para penilai.
1: Oke, baik. Jadi kunci untuk mendapatkan penilaian yang cukup tinggi itu ada di ketiga aspek tersebut begitu ya. Digitalisasi, kepastian waktu yang diterima para pelaku usaha atau masyarakat agar perizinan tersebut cepat terbit, kemudian juga inovasi yang terus dihadirkan begitu ya. Kemudian untuk fokus penguatan yang diminta oleh pemerintah pusat di penilaian tahun ini apa saja ini, Pak Iwan?
0: Jadi dari Zoom meeting kemarin kita mendapatkan informasi bahwa fokus penguatan penilaian pada tahun ini itu adalah transformasi digital penuh. Kita sudah menggunakan OSS RBA secara penuh, tidak menggunakan yang lain ya. Jadi kita fokus yang pertama ini sudah terpegang oleh kita seperti itu ya. Kemudian percepatan perizinan berusaha yang kompetitif dan berkelanjutan. Jadi kita sudah tahu di Kota Madiun pelaku usaha sudah sangat mengetahui bahwa Kota Madiun itu sebenarnya sangat cepat dalam rangka untuk mengeluarkan pelayanan perizinan seperti itu ya, dokumen perizinan. Jadi tidak pernah ada kata telat untuk mengeluarkan dokumen perizinan ya, termasuk yang resiko tinggi dan resiko menengah tinggi dan tinggi itu kan ada SLA-nya begitu ya. Untuk apotek misalnya itu adalah 9 hari. Kita sering ya 1 hari, 2 hari itu sudah selesai seperti itu, sudah terbit seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang memang kita selalu perhatikan dan itu kita lakukan bekerja sama dengan dinas teknis. Kemudian ada peningkatan kompetensi SDM dalam melayani pelaku usaha. Nah, ini peningkatan kompetensi ini juga harus terus kita lakukan begitu ya, memperhatikan bahwa teman-teman yang berhadapan dengan pelaku usaha itu harus lebih terampil seperti itu ya, baik teknis maupun pembawaan. Jadi teknis saja tidak cukup. Bagaimana mereka bisa membawa diri ya, misalnya dengan sopan, sapa, santun dan sebagainya ya, salam seperti itu kita juga perhatikan. Dan mereka mendapatkan pelatihan untuk itu. Jangankan itu ya, kita juga memperhatikan komitmen mereka, kompetensi mereka, termasuk misalnya di dalam conversation bahasa Inggris begitu ya, dan juga bahasa isyarat. Jadi teman-teman PTSP sudah banyak yang bisa untuk terutama FO ya, FO itu bisa untuk bahasa Inggris conversation dan kemudian untuk bahasa isyarat seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi dari penilaian ini pun juga sudah sangat dipersiapkan sehingga kita juga bisa mengetahui fokus apa sih yang sekarang ini sedang diminta oleh pemerintah pusat dalam penilaian ini begitu ya. Kalau kita sudah mengetahui tentang fokus yang memang diminta oleh pemerintah pusat, Pak Iwan, sejauh ini apakah sudah ada target tertentu yang mungkin ingin dicapai oleh pemerintah Kota Madiun dalam hal ini dalam mengikuti penilaian kinerja ini, Pak Iwan?
0: Jadi paling tidak kita itu masuk dalam kategori sangat baik. Targetnya seperti itu ya. Jadi kita sudah sampaikan bahwa kita sudah mulai tahun 2022, 2023. Sayangnya tahun 2023, 2022, 2023, 2024 kita belum termasuk 10 besar nasional, belum termasuk. Belum termasuk, bahkan tahun 2022, 2023 itu kita tidak menerima hasil berapa nilai kita. Jadi memang pemerintah pusat tuh sepertinya merahasiakan seperti itu ya. Jadi yang dipanggil tuh hanya 10 besarnya saja. Seperti itu ya. Tetapi tahun 2024 ya, kita memang belum masuk pada 10 besar nasional. Tidak ada undangan ke Jakarta untuk menerima trofi dan sebagainya. Tapi paling tidak kita sudah menerima ya, sudah menerima sertifikat ya. Kota Madiun sebagai kategori sangat baik atas penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah tahun 2024. Kita sudah ada sertifikatnya dan kita sudah pamerkan atau sosialisasikan di media sosial kita ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk 2024 itu sudah sangat baik. Nah, soal nilainya kita tidak tahu karena itu tidak diumumkan oleh kementerian seperti itu ya, tapi sudah sangat baik seperti itu ya. Dan itu adalah kriteria yang paling atas. Jadi seperti itu ya. Jadi 85 sampai 85 sampai dengan 90 itu baik. 90 sampai dengan 100 itu sangat baik.
1: Okay.
0: Jadi nilai kita meskipun belum 10 besar itu pasti sudah lebih dari 90.
1: Ya.
0: Dan tahun 2025 kita free penilaian. Jadi Kota Madiun sudah tidak diikutkan. Mungkin tahun 2025 Kementerian Investasi itu memfokuskan mungkin daerah-daerah yang kurang gitu ya, yang kurang nilainya seperti itu ya. Tetapi tahun 2026 ini kita mengikuti kembali Penkin PTSP ini.
1: Oke, baik. Dan harapannya juga masih bisa mempertahankan predikat tersebut, bahkan bisa menjadi 10 besar nasional ya Pak Iwan ya.
0: Dan kita sudah melakukan penilaian mandiri. Tadi saya sebelum kesini begitu ya sudah melihat nilai kita. Kan kita bisa mengunggah dokumen, kita bisa melihat nilai kita menurut versi kita. Kan nanti akan diverif, divalidasi apakah bisa diterima dan sebagainya. Itu sudah 93, sekian.
1: Oh wow, gitu. Jadi cukup tinggi kesempatannya untuk mendapatkan sangat baik itu tadi begitu ya. Oke, baik.
0: Paling tidak ini akan sama dengan tahun kemarin sebenarnya ya. Secara kriteria, tetapi kita ingin nilai kita itu semakin lebih tinggi.
1: Semakin lebih tinggi, lebih meningkat itu pasti menjadi target dan juga tujuan kita bersama begitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian untuk dalam penerapannya Pak Iwan ya, selain untuk mempersiapkan penilaian kinerja ini, kemudian dari tim DPMPTSW itu sendiri, adakah bentuk pengawasan yang seringkali dilaksanakan dalam upaya pelayanan perizinan ini tetap berdampak pada masyarakat?
0: Nah, ini juga merupakan sebuah penilaian juga ya. Jadi semua yang dilakukan oleh DPMPTSP itu terpotret dari penilaian ini.
1: Okay.
0: Jadi kalau kita ikhtisarkan dari awal sampai sekarang apa yang kita perbincangkan hari ini itu mengawal pada kualitas pelayanan dan realisasi investasi di daerah sendiri.
1: Okay.
0: Kita tahu kemarin realisasi investasi jauh lebih tinggi dari target kita. Dan ingat, target itu sebenarnya bukan kita yang menentukan, tetapi sudah dibagi-bagi dari pusat, pemerintah provinsi dan lain-lain. Bahkan untuk target investasi ini sebenarnya kita menambah sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti tahun kemarin gitu ya. Jadi target kita sebenarnya dari provinsi itu 177 miliar, tetapi kita bisa istilahnya berani sampai 198 karena kita sudah melihat potensi seperti itu ya. Dan realisasinya jauh di atas itu ya, 250%-an seperti itu ya. Dan di tahun ini kita juga kembali kemudian menetapkan realisasi, target realisasi. Dan itu juga berdasarkan hasil pengawasan yang sudah kita lakukan. Jadi memang antara pelayanan dan pengawasan itu saling terikat ya, jadi tidak bisa saling dipisahkan.
1: Oke, baik. Jadi meskipun juga seluruh inovasi dan lain sebagainya, pelayanan diberikan terbaik, tentu pengawasan pun juga dilakukan. Betul. Begitu ya Pak Iwan
0: dan
1: ya.
0: Dilakukan setiap saat.
1: Setiap saat ya, baik. Nah, ini saatnya kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat kanal WhatsApp kami. Jadi kita akan sampaikan satu persatu. Mohon bersabar lebih dahulu ya untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah bergabung, kita akan sampaikan dari nomor 0839. Izin bertanya, berapa lama proses pengurusan izin usaha biasanya untuk kategori risiko menengah tinggi?
0: Nah, itu tergantung dari kesiapan Bapak Ibu sekalian di dalam mengisi persyaratan. Jadi untuk yang risiko menengah tinggi dan tinggi itu ada SLA-nya masing-masing, Service Level Agreement. Berapa lama DPMPTSP harus menerbitkan izin dari saat pelaku usaha itu klik OK atau submit sampai dengan terbitnya. Jadi bukan dari pelaku usaha mulai membuka OSS, bukan, sampai selesai posting persyaratan. Ya, semua persyaratan sudah diposting, kemudian dilakukan okay atau submit, disitulah seperti kalau di mengisi bensin ya, itu titik nolnya dimulai seperti itu ya, seperti itu ya, dan masing-masing itu mempunyai SLA-nya masing-masing seperti itu. Dan biasanya di Kota Madiun itu kami berusaha cepat dan kita koordinasi dengan dinas teknis agar penerbitan ini tidak melebihi dari SLA yang ditentukan. Ya. Kenapa? Karena begitu melebihi dari SLA yang ditentukan, itu pelaku usaha sebenarnya berhak menggunakan output yang ada di OSS meskipun tertulis belum ada verifikasi validasi dari yang berwenang seperti itu ya. Boleh menggunakan itu sebagai dokumen izin.
1: Nah, ini yang belum,
0: karena bukan salah pelaku usaha begitu ya. Salahnya kami untuk tidak segera melakukan verval dan istilahnya penetapan dari dokumen izin seperti itu.
1: Nah, ini informasi penting ya, mungkin juga baru dipahami oleh masyarakat. Begitu ya, jika memang lewat dari batas SLA.
0: Dan SLA-nya itu sangat tergantung dari KBLI masing-masing yang dipilih. Jadi tidak sama. Ada yang 9 hari, ada yang 20 hari, ada yang 1 bulan, ada yang 90 hari. Tergantung dari KBLI yang dipilih.
1: Baik. Jadi masing-masing KBLI itu punya SLA-nya sendiri-sendiri begitu ya, Pak Iwan ya. Jelas sekali terjawab untuk yang bertanya. Next lagi kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk dari nomor 0628. Kalau mau melegalkan wadah seperti paguyuban atau organisasi budaya, alur birokrasinya seperti apa ya, Pak? Apakah juga perlu perizinan DPMPTSP?
0: Ya. Jadi DPMPTSP itu adalah untuk mengeluarkan izin usaha. Jadi bukan izin organisasi. Silakan menghubungi Kesbangpol ya. Jadi bukan tugas dari DPMPTSP untuk melegalkan organisasi.
1: Baik. Terima kasih untuk yang bertanya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari nomor 0818. Izin bertanya, apakah pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti lewat web yang tertera? Terima kasih.
0: Harus. Jadi pengaduan masyarakat itu harus ditindaklanjuti seperti itu ya. Dan kecepatan untuk menindaklanjuti adalah DPMPTSP mempunyai SOP maksimal 1 jam. Satu hari, 24 jam. Jadi harus segera dijawab. Harus dijawab dan direspon seperti itu ya. Jadi pengaduan masyarakat itu juga sangat penting ya, sangat penting untuk kemudian memberikan masukan terhadap kinerja dari setiap pelayan publik ya, seperti itu ya. Jadi tidak hanya DPMPTSP, tetapi DPMPTSP mempunyai SOP untuk menjawab aduan itu adalah 24 jam.
1: Satu hari begitu
0: satu
1: ya.
0: Satu hari harus.
1: Baik, sangat jelas sekali sudah
0: dan
1: terjawab.
0: Dan hasilnya itu tindak lanjutnya itu kita sampaikan di media sosial. Jadi kalau misalnya ada aduan dari, biasanya kita merahasiakan namanya seperti itu ya. Aduannya apa, penyelesaiannya apa, berapa lama ada kolom berapa lama ya aduan itu ditanggapi, dan posisinya adalah harus selesai. Jadi istilahnya dalam satu hari atau 24 jam itu harus selesai, dan biasanya kita posting di media sosial kita. Silakan untuk melihat contohnya di IG-nya PTSP itu banyak sekali ya pengaduan-pengaduan yang masuk, dan kita sudah tidak lanjuti.
1: Baik. Jadi sudah ada di sosial media dari DPMPTSP Kota Madiun untuk alur pengaduan masyarakat seperti apa ketika ingin menyampaikan.
0: Dan responnya
1: juga sudah tertera di situ, begitu ya. Next lagi kita menyampaikan pertanyaan yang sudah masuk dari nomor 0820. Bagaimana cara mengetahui proses atau status izin kita? Terima kasih.
0: Ya, untuk yang OSS ya, untuk yang OSS memang tidak ada kelihatan begitu ya. Kelihatan sampai di mana proses kita pengajuan kita. Kecuali kalau yang resikonya rendah dan menengah rendah, itu tidak ada prosesnya ya. Langsung keluar saja kalau semua syarat sudah terpenuhi. Seperti itu ya. Tetapi kalau yang menengah tinggi dan tinggi, itu ada SLA-nya. Nah, itu memang tidak bisa dilihat untuk di OSS ya. Sudah sampai mana ya, sudah sampai mana. Tetapi yang jelas, sebelum SLA-nya, itu DPMPTSP sebagai penandatangan dokumen perizinan, itu sudah harus bisa menerbitkan. Seperti itu ya.
1: Ya. Oke, baik. Jelas sekali terjawab gitu ya. Jadi ya, untuk yang risiko rendah dan menengah rendah langsung keluar aja, begitu ya. Ya. Kecuali untuk risiko yang lain ya.
0: Risiko yang lainnya itu memang ada SLA-nya. Dan OSS tidak ada menu untuk melihat ya. Kecuali kita punya mas ya, Madiun Kota Single Submission itu untuk yang non berusaha ya, dan berusaha misalnya izin penempatan pasar ya kan, izin penurunan trotoar ya kan, kemudian surat apa namanya, keterangan penelitian dan sebagainya, itu ada bisa dilihat ini sudah sampai mana, apakah sudah di masih di backdesk atau sudah dikasih atau sudah dikabit atau sudah di dinas teknis untuk memberikan rekom atau sudah di TTE atau sudah di TTE seperti itu ya. Jadi sudah ada ada, sudah kelihatan ya apa namanya, tahap-tahapnya bisa dilihat.
1: Baik, begitu ya untuk yang bertanya dari nomor 0820 sangat jelas sekali. Kita berlanjut lagi ke pertanyaan pendengar berikutnya dari Ririn di Temanggung. Seberapa besar pengaruh percepatan perizinan terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja di Kota Madiun sendiri?
0: Ya. Kalau misalnya investasi dari luar kota ke Kota Madiun, izinnya berlama-lama, mereka nggak akan segera mulai untuk melakukan melakukan operasional kegiatan usaha seperti itu ya. Akibatnya apa? Mungkin investasi yang sudah ditanamkan ya, mereka juga akan tidak segera mendapatkan hasilnya atau feedbacknya, ya kan? Misalnya dari awal minat melakukan investasi, dia sudah merekrut. Namanya merekrut, dia harus membayar. Izinnya belum terbit, belum operasional. Itu juga akan menggalaukan bagi pelaku usaha atau investor yang bersangkutan seperti itu ya. Artinya apa? Artinya kecepatan pelayanan perizinan berusaha ini menjadi sangat penting ya, untuk memastikan kapan usaha ini akan saya oleh investor itu akan bisa dimulai dan segera kemudian pemerintah daerah juga akan merasakan manfaatnya, akan kembali manfaatnya. Salah satunya adalah misalnya tenaga kerjanya bisa terserap, mengurangi pengangguran, kemudian ada pajak daerah. Kalau misalnya usaha itu mau buat reklame, ada retribusi reklame dan sebagainya seperti itu ya. Kalau misalnya kebetulan usahanya itu ada di sektor makanan, ada pajak restorasi dan sebagainya, semakin cepat izin itu terbit, semakin menyenangkan dua-duanya, akan menguntungkan dua-duanya gitu ya. Pelaku usaha juga untung, pemerintah daerah juga untung.
1: Oke, baik. Otomatis juga peningkatan investasi semakin berkembang begitu ya di sebuah kota tersebut begitu ya. Sangat jelas sekali terjawab untuk Mbak Ririn. Terima kasih jauh-jauh dari Temanggung sudah bergabung bersama dengan kita di sini. Next lagi kita akan menyampaikan pertanyaan dari salah satu pedagang UMKM Kota Madiun. Izin bertanya, apa saja bentuk inovasi pelayanan yang dianggap paling efektif dari DPMPTSP dalam mendukung percepatan perizinan berusaha?
0: Iya. Jadi kami sudah punya beberapa inovasi seperti itu ya, terutama yang pelayanan ya. Saya berbicara pelayanan. Jadi pertama, dengan adanya pembukaan lapak-lapak, kami melihat mereka harus ada izinnya. Kami pergi ke lapak agar mereka punya izin. Dari 900 ya pelapak yang ada di Kota Madiun, itu sudah 80% mempunyai izin. Kami masih terus melakukan begitu ya. Dan inovasi Larajos ya, lapak UMK kelurahan jemput OSS ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kota Madiun. Itu kita mendapatkan juara 3 ya inovasi pelayanan publik di tahun 2024. Dan itu masuk pada skala nasional, kita masuk 25 besar untuk inovasi Larajos ini. Kemudian kedua ada Pak Yasin ke pasar ya. Kita tahu bahwa pedagang pasar itu ribuan dan tidak hanya berpusat di pasar besar ya. Ada banyak pasar tradisional di Kota Madiun. Kalau kita nggak hadir ke sana, mereka nggak akan meninggalkan tempat usahanya untuk hanya sebatas membuat izin. Jadi kami datang ke sana. Harus datang ke sana untuk melayani mereka seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada yang tidak di lapak, ada yang tidak di pasar, tapi di masyarakat. Kami punya siap kakak ya. Kami buat jadwal kerjasama dengan kelurahan-kelurahan. Kami datang ke kelurahan. Kelurahan mengumpulkan pelaku-pelaku usaha di wilayahnya seperti itu ya. Dan kami dampingi mereka agar mempunyai izin. Dari tiga ini ternyata belum cukup juga. Kami launching satu lagi inovasi pelayanan, yaitu Menyala. DPMPTSP Menyala ya, DPMPTSP melayani langsung di tempat usaha. Bapak Ibu bisa call, nggak bisa ke lapak, nggak bisa ke kelurahan, Bapak Ibu bisa menghubungi Helpdesk PTSP untuk dilakukan pendampingan di tempat usaha Bapak Ibu sendiri, sangat privat. Satu tempat usaha kita juga sampaikan. Tetapi waktunya itu memang harus hari kerja, jam kerja, dan ditentukan kesepakatan berdua antara PTSP, antara tim yang melayani dan pelaku usaha. Jam berapa kami akan datang, seperti itu. Dan langsung dicetakkan pada saat itu juga di tempat usaha Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu Bapak Ibu sekalian keluar dari tempat usaha.
1: Baik, luar biasa. Jadi memang banyak sekali inovasi yang dihadirkan oleh DPMPTSP ya, dalam memberikan pelayanan otomatis untuk semua pelaku usaha juga terfasilitasi untuk mendapatkan perizinan tanpa harus mereka keluar dari rumahnya atau meninggalkan tempat usahanya. Begitu ya, jelas sekali terjawab ya untuk penanya dari salah satu pelaku UMKM di Kota Madiun. Next lagi kita menyampaikan pertanyaan dari nomor 0617. Saya dengar ada mall pelayanan publik yang baru di Kota Madiun. Bagaimana peran tersebut dalam mendukung integrasi pelayanan perizinan di Kota Madiun ya Pak?
0: Iya, jadi mall pelayanan publik ini memang sebuah apa namanya ya, kebijakan yang diambil oleh Kemenpan RB bahwa pelayanan itu harus jadi satu seperti itu ya, terutama perizinan berusaha dalam rangka investasi seperti itu. Dan kita sudah mempunyai mall pelayanan publik di 12 April ya dia. 2026 ini dan meskipun belum dilakukan soft launching itu sudah terlaksana seperti itu ya. Itu di MPP di Jalan Trunojoyo 120. Di situ banyak sekali dinas-dinas OPD teknis yang berkumpul di situ. Mulai dari DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dukcapil, PUPR, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UMKM, ya kan? Dinas Perdagangan, ya kan? Kemudian Dinas Perhubungan, kemudian PUPR untuk PBG, SLF, Tata Ruang gitu ya. Jadi sudah ngumpul di situ. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mengurus izin dan kemungkinan izinnya itu masuk pada resiko menengah tinggi dan tinggi, konsultasinya bisa di situ saja, tidak usah kemana-mana lagi. Jadi sangat efektif ya. Bapak Ibu bisa datang ke MPP setiap hari jam 8 sampai dengan 14. Tetapi memang ada jam istirahat, jam 12 sampai 12.30 petugas istirahat seperti ya, dan dimulai lagi 12.30 seperti itu ya. Untuk semuanya sama. Jadi setiap hari meskipun hari Jumat itu tetap bisa melayani seperti itu. Dan hanya ada istirahat di jam 12 sampai jam 12.30 itu.
1: Baik, jadi dengan hadirnya peran MPP itu tadi itu juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh pelaku usaha atau mungkin juga masyarakat Kota Madiun yang juga membutuhkan layanan fasilitas tersebut ya. Karena memang menjadi satu begitu ya Pak Iwan ya.
0: Dan satu lagi ada layanan pengaduan.
1: Jadi terhadap layanan
0: konsultasi
1: pengaduan.
0: Konsultasi penanaman modal.
1: Jadi lebih lengkap ya Pak Iwan ya, dalam satu tempat semuanya bisa terlayani tentunya ya. Begitu ya untuk nomor 0617. Next lagi kita akan menyampaikan pertanyaan dari nomor 2024. Izin bertanya, warga luar baru bergabung. Menurut Bapak apa tantangan terbesar dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas?
0: Iya. Jadi tantangan terbesarnya sebenarnya adalah pada sosialisasi gitu ya. Karena apa? Karena perizinan itu itemnya sangat banyak ya. Kemampuan masyarakat itu juga berbeda-beda ya. Misalnya sudah disosialisasikan saat ini, besok juga lupa seperti itu ya. Jadi kami memang harus melakukan terus sosialisasi seperti itu ya. Tantangannya bagaimana menghadirkan informasi terkini kepada masyarakat. Jadi kenapa harus ada IG atau media sosial yang lainnya seperti itu ya. Itu juga ada sosialisasinya. Termasuk acara kita pada saat ini ya. Ini juga merupakan inovasi bagaimana kemudian menghadirkan sosialisasi untuk masyarakat Kota Madiun seperti itu ya. Agar mereka juga tidak ketinggalan informasi soal pelayanan perizinan seperti itu. Jadi tantangan terbesarnya buat PTSP untuk Kota Madiun ya. Karena apa? Karena diklat SDM kami sudah komit. SOP, SP kita sudah komit, ya kan? Pemerintah daerah sudah punya regulasi, apalagi sekarang, seperti itu ya. Jadi tenaga meskipun memang dirasa kurang, itu sudah mampu untuk memberikan layanan terbaik seperti itu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari survei, survei kepuasan masyarakat, kita sudah sangat baik seperti itu ya.
1: Okay.
0: Jadi 92, sekian gitu kan nilai SKM kita. Jadi tantangan terbesar bagi kami adalah bagaimana kami bisa melakukan sosialisasi lebih banyak lagi. Jadi komponen masyarakat kan banyak ya. Jadi ada pelaku usaha yang sudah solid, ada yang calon pelaku usaha, ada yang baru melakukan usaha. Jadi memang banyak kayak begitu ya. Jadi selalu bertumbuh seperti itu ya. Jadi itu yang menjadi tantangan sosialisasi.
1: Oke, baik. Jadi sosialisasi yang terus continue begitu ya, seiring dengan
0: kenapa diulang-ulang
1: bertumbuhnya.
0: Karena selalu ada segmen baru
1: pasti ya, bertumbuh ya pelaku
0: sosialisasi,
1: usaha.
0: Sosialisasi memang seperti itu.
1: Baik, luar biasa, itu yang merupakan tantangan terbesar begitu ya. Jadi terus diupayakan untuk menambah media perpanjangan tangan agar bisa diterima oleh masyarakat secara umumnya. Next lagi kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk dari nomor 1817, izin bertanya, bagaimana cara DPMPTSP untuk menjaga konsistensi pelayanan agar tetap optimal meskipun jumlah permohonan meningkat? Terima kasih dan mohon dijawab.
0: Jadi yang sangat penting adalah kami punya kode etik dan SP ya, standar pelayanan. Jadi kami harus patuh pada SP itu ya, seperti itu ya. Jadi kalau kami harus melakukan ini, ya harus itu yang dilakukan seperti itu ya. Kalau misalnya contoh yang paling sederhananya adalah ketika menerima pelaku usaha, harus misalnya 5S gitu ya. Kemudian harus bagaimana, kemudian kalau sudah selesai bagaimana, seperti itu ya. Jadi sudah ada SP yang sudah disosialisasikan ke seluruh aparat di DPMPTSP. Nah, ini adalah contoh yang mungkin SOP dan SP-nya tidak jalan. Ketika misalnya saya seorang masyarakat ya, datang ke puskesmas, mohon maaf ini saya contohkan puskesmas ya, melihat dokternya atau atau perawatnya atau bidannya misalnya, oh dia yang bertugas. Saya batallah hari ini ke situ, besok-besok lagi kalau petugasnya bukan itu. Nah, itu menandakan bahwa SP dan SOP-nya itu tidak jalan.
1: Okay.
0: Seperti itu ya. Jadi artinya siapapun yang memberikan pelayanan itu harus mempunyai kualitas yang sama, seperti itu ya. Jadi itu yang kemudian harus menjadi titik titik dari kinerja di DPMPTSP dimulai kami punya kode etik dan SP yang sudah pasti seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi SOP itu ya yang terus mendukung akhirnya konsisten dalam memberikan pelayanan begitu.
0: Dan kode
1: ya.
0: Etik ya.
1: Dan kode etik juga. Jelas sekali terjawab ya. Next lagi kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk dari nomor 0359. Izin bertanya, apa saja kolaborasi yang ditingkatkan antara pemerintah dan juga pelaku usaha dalam mendukung investasi daerah, termasuk kolaborasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Madiun.
0: Kolaborasi dengan pelaku usaha itu sangat penting, gitu ya. Jadi untuk penerbit, misalnya ya, kami sudah di DPMPTSP itu bisa sudah kerjasama dengan organisasi profesi, sudah bekerjasama dengan organisasi usaha, misalnya untuk kesehatan, ya, untuk perkumpulan klinik dan sebagainya, gitu ya. Kemudian kita sudah bekerja sama dengan HIPMI dan KADIN. Itu adalah organisasi pelaku usaha yang ada di setiap daerah.
1: Okay.
0: Kita sudah melakukan kerjasama dengan semuanya. Dari mana kita bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat di media sosial kami. Ya, seperti baru-baru ini kita juga mengadakan sosialisasi di HIPMI dan KADIN. Ya, HIPMI dan KADIN mungkin 10 hari yang lalu begitu ya. Itu kami sudah lakukan gitu kan. Artinya bahwa kerjasama ini memang sangat penting seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi kolaborasi itu pasti
0: sudah
1: terus dilakukan ya
0: setiap tahun.
1: Ya begitu ya. Next lagi pertanyaan dari pendengar dari nomor 0393, izin bertanya, berarti masyarakat juga punya peran ya Pak dalam mendukung keberhasilan penilaian PTSP dan PBB tersebut?
0: Iya, paling tidak masyarakat pelaku usaha mempunyai izin, itu sudah mendukung bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan realisasi investasi. Dengan kesadaran mempunyai dokumen izin atau mempunyai izin usaha, itu adalah sangat penting.
1: Oke, baik. Jadi memang dengan masyarakat itu sadar bahwa ketika menjalankan usaha harus memiliki izin, itu juga sudah mendukung begitu ya dalam keberhasilan pelayanan tersebut.
0: Ketika izin sudah di tangan, nanti pasti ada proses-proses selanjutnya, pendampingan betul atau tidak dalam menjalankan usaha, itu juga sangat penting seperti itu ya, dan itu sudah dilakukan. Kalau nggak punya izin usaha, kami akan melakukan pendampingan ke siapa? Ya, mana yang harus didampingi seperti itu? Tidak ada datanya, tetapi begitu Bapak Ibu mempunyai izin, kami punya data. Kami melakukan pendampingan, ya kan? Kemudian kami meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Bahkan teman-teman di dinas teknis yang lain bisa membantu lebih banyak lagi. Misalnya dinas tenaga kerja itu ada program untuk istilahnya apa namanya, perbaikan pada bungkus produk dan sebagainya ya. Kalau produk kita makanan, bagaimana kita membungkusnya, kemudian pendaftaran merek dan sebagainya, kemudian sertifikasi halal dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi kalau tidak mempunyai izin, mana bisa kita melakukan pendampingan yang lebih jauh?
1: Oke, baik. Itu jadi sudah mendukung untuk penilaian tadi agar mendapatkan nilai maksimal begitu ya untuk tahun ini ya. Nah, ini ada kaitannya dengan kesadaran masyarakat nih dari nomor 1315 izin bertanya. Bagaimana upaya DPMPTSP dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar pentingnya legalitas usaha? Banyak juga UMKM yang belum punya izin, Pak. Terima kasih.
0: Iya. Nah, sayangnya kita tidak punya data berapa UMKM di Kota Madiun. Seperti itu ya. Jadi tapi itu adalah hal yang wajar karena apa? UMKM atau pelaku usaha itu selalu bertumbuh. Yeah. Yang ada pun bisa juga berkurang seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa untuk memotret secara nyata, secara betul berapa jumlah pelaku usaha di Kota Madiun. Yang kami harapkan adalah yang berusaha ini mempunyai kesadaran untuk memiliki memiliki dokumen izin. Faktanya adalah setiap tahun ya, output dari dokumen izin yang kami terbitkan itu selalu lebih dari target kita. Dan selalu melebihi, dan dari tahun ke tahun itu meningkat tajam. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tahun kemarin kita sudah menerbitkan 9.035 izin seperti itu. Ya, tahun 2025 sebelumnya itu adalah 8.200-an seperti itu ya. Jadi selalu ada peningkatan. Artinya apa? Pelaku usaha di Kota Madiun tuh dari tahun ke tahun selalu tumbuh, dan yang tumbuh itu punya kesadaran seperti itu. Ya.
1: Jadi kita yang harapkan seperti itu. Baik, jadi memang ini juga apresiasi untuk seluruh masyarakat yang juga sudah sadar dan juga mau menerbitkan izin usaha tersebut begitu ya, mengurus izin usaha lebih tepatnya begitu ya. Jadi untuk sahabat Sarwani semuanya yang juga mengembangkan usaha atau baru mulai berdagang, jangan lupa untuk basicnya atau persyaratan utamanya harus memiliki izin usaha terlebih dahulu begitu ya. Oke, baik. Nah, itu tadi satu pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf untuk pertanyaan yang lain belum sempat kita sampaikan, Pak Iwan, karena kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin ada yang disampaikan dari Pak Iwan untuk seluruh sahabat Sarwani.
0: Jadi kepada masyarakat Kota Madiun, pada tahun ini, saat-saat ini DPMPTSP dan pemerintah Kota Madiun menghadapi penilaian kinerja PTSP dan percepatan ya, kinerja percepatan pelaksanaan berusaha. Ini adalah sebuah momen yang bagus ya, bagaimana kita pemerintah daerah terutama di Kota Madiun itu bisa menentukan, bisa melihat kinerja kita seperti apa. Tahun 2024 kita sudah dinilai sangat baik oleh pusat. Dan saya harapkan tahun ini kita sudah mempertahankan nilai itu ya. Dan saya yakin bahwa dari tahun ke tahun kita sudah berproses, sudah banyak kemajuan-kemajuan yang sudah kita dapat, termasuk lebih banyak ini Mbak Amanda. Jadi teman-teman DPMPTSP tahun 2024-2025 itu sudah banyak mengantongi pelatihan-pelatihan seperti itu ya. Okay. Jadi kita harapkan nanti nilai kita akan lebih tinggi lagi dari 2025, meskipun kita sudah masuk kriteria yang paling tinggi ya, yaitu sangat baik, yang nilainya adalah 90-100 seperti itu ya. Jadi harapannya ini adalah sebuah apresiasi untuk kami, dan kami mohon doa dari masyarakat agar kami juga bisa mendapatkan nilai dan yang baik, tidak sekedar nilai tapi juga kinerja juga yang nyata di masyarakat juga kami baik seperti itu.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Iwan sudah memberikan informasi edukasi yang luar biasa di sore hari ini, dan terima kasih juga untuk semua pendengar yang sudah menyimak obrolan kita dari awal sampai akhir dan juga sudah turut bergabung dalam kanal WhatsApp kami. Dan banyak sekali pertanyaan yang mungkin belum sempat kita sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, nanti kita akan berjumpa kembali di next episode berikutnya, tentunya dengan obrolan yang lebih seru lagi, yang tentunya juga lebih fresh lagi begitu ya. Dan semoga melalui perbincangan sore hari ini, kita utamanya seluruh pelaku usaha di Kota Madiun semakin paham, semakin sadar bahwasanya yang memiliki usaha harus wajib memiliki izin usaha, dan juga semakin paham tentang pentingnya pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan juga berbasis digital demi turut mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun. Saya Amanda pamit undur diri, sampai jumpa. Salam Kota Pendekar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, bersama saya Iza, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari LPPL Radio Suara Gersik. Bahrudin memberitakan Dinsos Gersik koordinasi dengan pendamping PKH, verifikasi calon siswa sekolah rakyat disiapkan.
2: Dinas Sosial Kabupaten Gersik mulai mematangkan persiapan calon peserta didik sekolah rakyat melalui koordinasi bersama pendamping program keluarga harapan atau PKH. Rapat koordinasi yang digelar di Ruang Mandala Bakti Praja, Kantor Bupati Gersik ini membahas proses verifikasi dan validasi calon siswa berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gersik, Umi Khairah, menegaskan bahwa proses penjaringan tidak melalui pendaftaran terbuka, melainkan verifikasi langsung di lapangan oleh pendamping PKH. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan program sekolah rakyat tepat sasaran dan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pendamping PKH dinilai memiliki pemahaman kuat terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga penerima manfaat. Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah ini, program sekolah rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Gersik. Saya Berdin dari Suara Gersik melaporkan.
1: Kita bergeser ke LPPL Radio Mahardika Kota Blitar. Kirana Nisa melaporkan, Pemkot Blitar percepat perbaikan jembatan gotong royong CR Sukandar lewat pergeseran anggaran.
3: Kerusakan jembatan gotong royong di Jalan CR Sukandar yang sempat mengganggu aktivitas warga mendapat penanganan serius dari pemerintah Kota Blitar. Perbaikan jembatan yang longsor akibat cuaca ekstrim itu dipercepat karena menyangkut keselamatan dan mobilitas masyarakat. Pada Jumat 8 Mei 2026, Wali Kota Syauku Muhibin turun langsung melakukan monitoring bersama jajaran

0: 5 bulan.
1: Jadi memang kalau tata kelola anggaran pemerintah tidak bisa begitu apa rusak kemudian langsung, kecuali pemberiannya kecil-kecil ya, karena bisa pakai model perawatan jadi cepat ya. Tapi kalau yang begini yang kapasitas besar harus melalui perencanaan, kemudian pelelangan, dan bahkan anggarannya kalau misalkan apa namanya insidental seperti harus geser dulu.
0: Sebelumnya, Dinas PUPR Kota Blitar telah melakukan uji sondir di 4 titik pondasi jembatan sebagai acuan teknis perbaikan dengan alokasi anggaran sekitar Rp600 juta. Kirana Nisa, Mahardika FM.
2: Berikutnya dari LPPL Radio Suara Pasuruan, Yoga Pratama memberitakan, dukung gerakan Indonesia Asri, Bupati Mas Rusdi sida kebersihan sekolah di Kabupaten Pasuruan.
3: Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Setejo, melakukan inspeksi kebersihan lingkungan ke sejumlah sekolah di Kabupaten Pasuruan. Salah satunya ke SMPN 1 Purwosari, Senin 11 Mei 2026. Sidak ini bukan pertama kalinya dilakukan, melainkan sudah kedua kalinya. Menurut Mas Rusdi, sidak kebersihan merupakan bagian dari realisasi gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resi, indah, yang diluncurkan Presiden Prabowo untuk menciptakan lingkungan bersih dan teratur di seluruh wilayah penjuru Nusantara. Bagi Mas Rusdi, kebersihan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah sekolah.
4: Gerakan Indonesia Asri dari Presiden untuk kita peduli lingkungan, bersih lingkungan yang sekarang kita ini juga di SMPN 1 Purwosari. Ya, menanamkan tanggung jawab ke adik-adik siswa, pada para guru membantu petugas kebersihan untuk terus bersih-bersih lingkungan, khususnya lingkungan sekolahnya.
3: Sementara itu, sidak yang dilakukan Bupati Rusdi disambut pihak sekolah. Kepala SMPN 1 Purwosari, Bambang Joko Wiono, menganggap kunjungan Bupati sebagai motivasi untuk meningkatkan pengelolaan kebersihan lingkungan. Usai sidak, seluruh siswa disibukkan dengan kegiatan bersih-bersih di tiap kelasnya masing-masing, serta kerja bakti di semua sudut sekolah sampai selesai. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
2: Dari LPPL Radio Suara Pasuruan, kita beranjak ke LPPL Radio Suara Lumajang. Bobby Wijayanto menuturkan, penguasaan teknologi harus diimbangi nilai moral dan kepedulian sosial.
5: Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa pengembangan teknologi di kalangan generasi muda harus berjalan beriringan dengan penguatan karakter dan nilai moral agar kemajuan digital mampu memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Bupati Lumajang Indah Amperawati saat membuka Indonesia Youth Robotic Competition Lumajang 2026 di Gedung Sujono Lumajang. Menurutnya, tantangan era digital tidak hanya terletak pada kemampuan menguasai teknologi, tetapi juga bagaimana generasi muda mampu menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial. Dalam perkembangan teknologi yang semakin cepat, ia mengungkapkan bahwa penguatan karakter menjadi penting agar generasi muda tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan kemampuan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Melalui pendekatan tersebut, Pemkab Lumajang berharap pengembangan teknologi di kalangan generasi muda dapat menjadi bagian dari pembangunan manusia yang utuh, yakni cerdas secara intelektual sekaligus kuat secara moral dan sosial. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
2: Kemudian dari LPPL Radio Persada Blitar, Risa Ismaya mengabarkan, baru tembus 31,8% hingga akhir April, ground check PBI JKN diperpanjang sampai 31 Mei.
6: Pelaksanaan ground check penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBI JKN di Kabupaten Blitar diperpanjang hingga 31 Mei 2026 mendatang. Perpanjangan dilakukan lantaran capaian pendataan hingga akhir April 2026 masih belum memenuhi target. Berdasarkan data yang dihimpun, dari target ground check sebanyak 63.240 kepala keluarga, capaian saat ini baru mencapai 19.653 data atau sekitar 31,08%. Sebelumnya, pelaksanaan ground check ditargetkan selesai akhir April 2026 dengan sasaran anggota rumah tangga atau individu sebanyak 92.113 jiwa. Ketua Tim PKH Kabupaten Blitar Mahbub Al-Farabi mengatakan, lambatnya proses ground check salah satunya dipengaruhi keterbatasan personil di lapangan. Menurutnya, jumlah petugas yang melakukan pendataan belum sebanding dengan banyaknya sasaran yang harus diverifikasi. Mahbub menambahkan rendahnya capaian ground check tidak hanya terjadi di Kabupaten Blitar. Secara nasional, progres pendataan baru mencapai sekitar 44%. Karena itu, Badan Pusat Statistik atau BPS Pusat menerbitkan surat edaran terkait perpanjangan pelaksanaan ground check hingga 31 Mei 2026

0: proses verifikasi data penerima bantuan dapat berjalan lebih optimal. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
1: Berikutnya dari Suara Ngawi, Reza Desti menyampaikan harga gabah naik, petani Ngawi tetap mengeluh karena panen menurun.
2: Harga gabah naik, petani Ngawi tetap mengeluh karena panen menurun. Tingginya harga gabah kering panen atau GKP ternyata belum mampu membuat sebagian petani padi di Ngawi tersenyum lebar. Petani justru mengeluh karena hasil panen yang menurun drastis akibat cuaca ekstrim selama musim tanam. Salah satunya dirasakan Sumarni. Beliau mengungkapkan harga sekarang Rp7.025 per kilogram. Tapi hasil panen kali ini tidak maksimal. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi, gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Namun kenaikan harga belum sebanding dengan penurunan produktivitas sawah. Sumarni menanam padi di lahan 1/4 hektar. Dari lahan tersebut, dia memperoleh sekitar 5 karung gabah dengan berat masing-masing 50 kg atau sekitar 2,5 kuintal. Padahal, dalam kondisi normal, hasil panen bisa mencapai lebih dari 1 ton. Menurutnya, tingginya curah hujan sejak awal masa tanam hingga menjelang panen membuat lahan terlalu lembab. Kondisi itu menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak optimal. Sementara itu, Kabid Tanam Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ngawi, Muhammad Hasan Sunari, membenarkan kondisi yang dialami petani di Desa Jambangan. Menurut beliau, intensitas hujan yang tinggi membuat tanaman kekurangan sinar matahari sehingga membuat fotosintesis terganggu. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Dari LPPL Radio Suara Ngawi, kita beranjak ke LPPL Radio Suara Madiun. Mei Amanda menyampaikan, cegah PMK jelang Idul Adha, DKPP Kota Madiun suntik puluhan hewan kurban.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun mengencarkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK terhadap hewan kurban. Sebanyak 90 ekor kambing disuntik vaksin di dua lokasi penjualan ternak guna memastikan hewan tetap sehat dan aman diperjualbelikan. Vaksinasi dilakukan di dua lokasi, yakni 30 ekor kambing di kawasan Jalan Ki Ageng Selo dan 60 ekor lainnya di Jalan Sri Lanka, Kelurahan Kadigoro. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi penyebaran PMK di tengah meningkatnya aktivitas jual beli hewan kurban menjelang Idul Adha. Subkoordinator Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Madiun, Margareta Dianwartiningdiah mengatakan, vaksinasi masih dapat dilakukan maksimal 2 minggu sebelum hewan disembelih. Dalam pelaksanaannya, petugas menggunakan vaksin Aptovet PMK dengan dosis 1 ml untuk setiap hewan berkaki 4. Penyuntikan dilakukan pada bagian leher sebelah kanan kambing. Tak hanya vaksinasi tahap awal, DKPP juga akan melakukan vaksinasi ulang 1 bulan setelah penyuntikan pertama. Kemudian dilanjutkan pemberian booster setiap 6 bulan guna menjaga kekebalan ternak terhadap PMK. Hingga Mei 2026, Kota Madiun dipastikan masih bebas dari kasus PMK. Meski demikian, pengawasan terhadap lalu lintas ternak tetap diperketat, khususnya untuk hewan yang masuk dari luar daerah. Menurut Margareta, setiap ternak yang masuk ke Kota Madiun wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari daerah asal, serta rekomendasi pemasukan ternak dari DKPP Kota Madiun. Sebagai tindak lanjut, vaksinasi serupa kembali dijadwalkan pada Rabu 13 Mei di lokasi yang sama, karena adanya penambahan hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah. Amanda, Suara Madiun.
1: Berikutnya, dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, Reni Kristi memberitakan, dari rumah untuk masyarakat, gerakan internet sehat Pemkab Nganjuk libatkan ratusan kader perempuan.
4: Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk mengajak masyarakat memulai budaya internet sehat dari lingkungan keluarga. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan ratusan kader perempuan sebagai ujung tombak edukasi literasi digital di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus memperkuat literasi digital masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk, ratusan kader perempuan dilibatkan dalam sosialisasi internet sehat yang difokuskan pada peran keluarga sebagai benteng utama penggunaan teknologi digital secara bijak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya para ibu dan kader perempuan, terhadap pentingnya pengawasan penggunaan internet di lingkungan keluarga. Selain itu, para peserta juga dibekali pemahaman mengenai bahaya penyebaran hoax, penipuan digital, hingga dampak negatif penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, terutama bagi anak-anak dan juga remaja. Pemerintah daerah menilai perempuan memiliki peran strategis dalam membangun pola komunikasi dan pendidikan digital di lingkungan keluarga. Karena itu, kader perempuan diharapkan mampu menjadi agen edukasi di masyarakat untuk mengajak warga lebih bijak lagi dalam memanfaatkan internet sebagai sarana belajar, komunikasi, dan pengembangan usaha produktif. Diskominfo Nganjuk juga menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan literasi digital masyarakat seiring dengan meningkatnya akses internet di berbagai wilayah Kabupaten Nganjuk. Melalui internet gerakan sehat dari keluarga, pemerintah berharap tercipta masyarakat digital yang lebih cerdas, aman, dan produktif dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi saat ini. Saya, Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
5: Dan yang terakhir, berita datang dari LPPL Radio Guyub Rukun, Eko Utomo menyampaikan, tahun 2027 mendatang, Kabupaten Tulungagung akan mengadakan pilkades serentak, diperkirakan memerlukan daya puluhan miliar rupiah.
6: Kabupaten Tulungagung akan melaksanakan pilihan kepala desa pilkades serentak pada tahun 2027 mendatang. Proses pilkades Kabupaten Tulungagung serentak 2027 diperkirakan membutuhkan anggaran senilai puluhan miliar rupiah. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMP Tulungagung Hari Prasetyo mengatakan pelaksanaan pilkades serentak tahun 2027 tidak diikuti oleh semua desa. Pelaksanaan pilkades tersebut hanya akan diikuti sebanyak 243 desa saja di Kabupaten Tulungagung. Tahapan pilkades serentak saat ini sudah mulai dilaksanakan, di mana saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan desa yang akan menggelar pilkades. Kemudian setelahnya pihaknya akan melakukan persiapan dalam penyusunan regulasi termasuk menyiapkan kebutuhan dana pilkades. Pihaknya memperkirakan jika estimasi pelaksanaan pilkades memerlukan anggaran sekitar 40 hingga 50 miliar. Anggaran itu nantinya akan disiapkan pada saat perubahan anggaran keuangan atau PAK 2026 dan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bapeda dan BPKAD Tulungagung. Eka Utomo, RGDFM Tulungagung.
5: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Iza, pamit undur diri, sampai jumpa.
7: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur, bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: tune on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as'adatal haqiqiyyah fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hayin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sederek sedoyo, alhamdulillah wonten ing saat menika kula lan panjenengan sedoyo nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan saged sami rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh menika dipun cathetha dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedoyo. Mila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdian bila misali. Falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedoyo, pengawasan ingkang sampun dumugi dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah ingkang dipun dawuhaken la tastaghrib wuku al aqdar madum tafi hadhihi dar fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahaqqu wasfiha wa wajibun atiha. Ojo nganggep aneh sapa sira wuku al-akdari ing terjadine piro-piro keruwetan, kerepotan, kesulitan. Madunta selagine tetep siro iku fi hadhidhar ing dalem iki-iki omah dunya. Merko fa'innaha moko saktemene hadhidhar omah dunya iki iku ma'abruzat ora bisa ngetokno, ora bisa nampilno apa hadhidhar ilama kejaba ing barang wa kang utawi maiku mustahak wasiha sifat kang dadi hae hadhidhar tegese sifat sing mesti wa wajibunati halan watek sifat kang dadi wajibe hadhidhar dadi ya wis gawan. Panjenengan Allah Ta'ala gawe dunya kuwi duduk panggonan penak. Dunya kuwi panjenengan panggonan repot. Dadi lek enek wong nemu repot, nemu penak ning dunya niku panjen. Pas. Ngoten. Uyah iki panjen asin, dadi lek kowe dilat uyah kok rasane asin aja gumun. Kadelege. Aja ngumun lah kembang mawar kuwi ya enek rine lha iku cukup kembang mawar kok kecantol ri ora usah ngumun. Wis pancen mawar iki pancen kudu enek rine ngoten niku. Mangani wak bandeng kok keselek ri bandeng. Ya pancen bandeng lahir iki wis nggawa ri ngono kuwi ya. Dunya niki wis nggon repot ngoten niku mboten usah ngumun lek sampean ngalami repot. Wonten malih waqala ba'dul bulaghah. Setengah wong ahli balaghah, wong ahli napa ya ahli pitutur dawuh sing tepak. Dawuhaken multamisus salamati fi daril matali fi wal ma'atib kal mutamarrij ala mazahifil hayati wa madabil aqarib. Multamisus salamati utawi wong sing golek selamat fi daril matalifi ing dalem panggonan rusak wal ma'ati bilan panggonan sing ngrepotno iki kal mutamarrihi kaya dene wong kang jegur jegur ala mazahi fil hayat ing atase nggon sabone pira-pira ula wa madab bil aqarib lan nggon gremete pira-pira kelabang leng panjenengan ngono kuwi gone klabang ngono kuwi gone ula. Terus sampean liwat kono terus kowe pengen selamat gak dicokot ula, selamat gak dintop klabang. Nah niku nggih. Nggih mboten saged to nggih. Dateng dunya nggih ngoten, sampean teng dunya nggon sengsara kok ning dunya ora gelem sengsara. Ya padha karo napa? Niku ada gadis di sarang penyamun nggih. Napa ya iso selamat? Mboten saged. Waqala Ibnu Mas'ud, Syekh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dawahaken ad-dunya kulluha ghumum. Fama kana minha fi sururin fahuwa ribhun. Ad-dunya utawi dunya, kulluha sakabehane dunya iku ghumumun ming pira-pira kesusahan lan keprihatinan. Dunya niku nggon susah. Dunya niku nggon prihatin. Mulane fama mongko utawi apa ae kana kang ana apa ma minha saking dunya ana iku fi surur ning dalem bunga kok. Ning dunya kok ijik nemu bunga sithik-sithik. Kala-kala ijik iso guyu iku krana lali nggih. Krana lali dadi jur iso guyu ya fawaribkhun ya kuwi ya bati ngoten mawon. Ning asline mboten ngoten niku. Asli ini mboten ngoten niku. Sing asli niku lahir teng dunya langsung nangis kok nggih. Nggih. Langsung nangis. Dadi ini bis serodo gedhe kok gak nangis niku mergo lali. Lali, mlane sadar ning dunya iki kan ngoten dadi lek enten wong so ambat repot ngomong teng sampean alah-alah aja lali to iki ning dunya ngoten. Iki duduk swarga. Dunya iki aja mbok tuntut kaya swarga. Kau diwawah ke cita sengaji ngene manten ke kula eleng no. Ten nganten ojo lali lo yo sadaro iki ning dunya lo ning dunya. Sing mbok jejer iki duduk widodari. Sing wedok ke ngoten nih mbak nganten wedok jok lali sing saman jejer iki duduk dewa duduk malaikat. Iki ngono dunya. Jadi lek kapan-kapan sok nemu bojo sampean gregetno Banyak yo celali kini dunia, yo semua kui gawane. Uangnya orang iso kau api terus gak tahu greget no. Ya mesti tahu. Uang ni kau sama tu asli ni, okay? Sama tu asli ni. Nak ngepasi je iso guyu mesama semsumeh ni kau pas lali ngoten ni kau. Ngoten pas lali. Ngoten ni rukun. Numpak kapal rukun. Sama nate ningali film Titanic, okay? Sing nom nom le, tahu dulu film Titanic. Nek isek teng padha ning jero kapale rukun, mengko lek pas kapale wis pecah ana sekoci siji tok, dulur lho dipecat. Metu asline ngoten iki. Metu asline. Dadi lek umpama wong urip ning donya kok sithik-sithik iki iso nemu bunga, niku pancen bathi, Pak. Bathi wong asline susah kok dadi wong bunga niku bathi banget. Wa qala al Imam Al Junayd radhiyallahu anhu, Syekh Junayd Al Baghdadi engkang dipun istilah dingin pedoman teori-teori tasawufipun dening ulama-ulama Nahdlatul Ulama nggih. Syekh Junayd Al Baghdadi dawahaken, lastu astabshi umayari tualaya minal alam. Lastu ora ana sapa ingsun iku astabshiu ngerasa sengit abstabsi uniku nganggep elek apa sapa ingsun maeng barang yari dukang tumeka apa malaya ing atase ingsun minal alami saking alam dunya iki aku ning alam dunya iki ketekan apa ora tau tak anggap elek ngono ora gak tau aku muni ngene ku gak tau ngoten mergo apa li ani krana satemene ingsun iku kot asal tu teman-teman harus gawe pokok sapa ingsun aslan ing pedoman pokok. Aku wis duwe cara wong Jawa aku wis mupus aku. Wis mupus lan tak teliti mulai amayu rene tak delok-deloki ternyata pol-polane pol. Niku jenenge wis mupus. Pol-polane pol kuwi ya kaya sing tanggo prinsip iki. Napa to? Wa utawi pokok sing tanggo pikiran yaiku anak dunia sak temene dunia iku daruhamin. Daruhamin niki galak katek sithik lah wong Arab mesti guyu niki. Duwe niku cara Arab darohimu. Darohimu dirham jamae darohim. Dan niku lek alife digeser sithik jadi daruham. Daruham niku omah susah. Omae susah. Di dunia ini omah susah. Omah sing kebak kesusahan. Cilik nangis, gede sithik repot, dolanan sithik kon mulai, layangan urung tutup dipaksa mulai. Gede sekolah dipaksa gurune nggarap PR. Gede sithik ndang tamat mari ngono geger lan terusno. Bar sekolah tamat gak ana terusé ya bingung. Sekolah gak lulus ya susah. Nggih. Bisa lulus bingung terusno ne. Isan rusno biaya enek wis kuliah wis bar wisuda bingung lek golek kerjaan. Wis oleh kerjaan rung ndung bojo golek lek apa bingung lek golek bojo. Wis bojone bojo tenan bingung lek gawe omah. Engko gawe omah kurang apik. Karo tangga ora penak. Utawa pengin kaya tangga sing iko tangga sing ruwet ngoyo golek tambahi penghasilan. Golek tambah-tambah angel nyelengi titik-titik-titik-titik. Wis iso rada tuwek kasil gawe omah apik, dengkeke metu, masuk angine teko. Piye to nggih? Kapan arep enak niku? Isine namung sengsara tok to. Wa ghammin lan prihatin. Wa balain lan bilai. Wa fitnatin lan fitnah. Iku ora nek sing penak nggih. Apa sing penak? Wa anal alam lan sak temene ngalam donya iki. Kulu sekapulahu sekabiannya alam iku sarun elek. Alam iki kabeh elek. Maksudnya pungkasannya jadi elek. Wong panganan api-api dinik-nik ditotoni pol-polane jadi tai lah gak elek tuh gak. Umbenan masalah enak es teler, enak es podeng, enak es macem-macem, es buah pol-polane yang jadi uyoh. Klambi dipajang teng toko digawe nobone kayu ayu ngoten nika nika pol-polane jadi gom. Gombal, jadi nopo-nopo ini tiba-tiba pol-polan elek. Kabeh ini ngomongin pol-polan loh. Lek prosesnya lika-liku kaya api. Tapi pol-polane niku alek. Ngoten. Mulane sapa wong? Waman wa min hukmihi. Lek barang kabeh ki alek, ya akibat dari elek itu. Wa min hukmi lan iku setengah saking kepastiane alam mestine. Hukum sing mesti sing ditetepno wateke alam iku an ya talaqo arep yen to metuhi apa alam ni ing ingsun. Metui bikul lima kelawan sekabiane barang akrohu kang sengit sapa ingsun. Karena panjen dunya saisine ki elek kabeh, upama dunya ki petok aku ya mesti sikape mesti sikap sing aku gak seneng. Jadi wis anggap wajar wis pancen piye kucing iso ning ngeong-ngeong ya anggere petok aku ngeong wis gawane kucing. Iya ta ge? Gawane kucing wis ora usah gumun. Dene fa in talakoni kok suatu ketika suatu saat alam kuwi metu ini ing ingsun bikul lima kelawan sekabiane barang ugi bukan seneng sapa ingsun fahuwa mongko utawi maiku fadlun anugrah kok kala-kala nemu ene sing tak senengi bojoku guyu anakku kok ngeklek-ngeklek duitku kok kena nggo ngepenakno awak sithik-sithik iku kanugrahan sangka Allah sing luar biasa dudu asline ngoten lho nggih dudu asline wa illah lek ora anugrahe Allah kok gak ana unsur anugrahe Allah ming asline ngalam dunya iki tok fal aslu mongko utawi sing asal iku wa utawi asal iku ala walu ya sing pertama mau ini sing gregetna kuwi ngoten wong niku teko teng dunya ngepenakna napa gregetna ngeselna ngeselna wong teko ning wetenge mboke wis lara nyidem mutah-mutah terus nggih wong iki lho sik bakalan wong wis nyengsarakno wong kok nggih sebakalan uang ni tu, yang salah nak uang, sendi sengsara tu dia sedoi mai. Lek bapa kan guyang guyung, titap titip pak. Nyemai ni tu, sendi ketitipan calon bayi ni gua agak melebut tengok-tengok mak. Alah, bilang bulan uno wes mai wes mutah-mutah. Tengok mutah-mutah ni gua penak tau orang. Lagi betul, agak bakalan uang ni wes mutah-mutah no mai. Jadi lahir yang sarana bapak bisa terus bapak gedandapan gula utangan bayar BKIA okay. Wah, wajar jadi umpama serajak gede terus sing dijaluk reno-reno terus jaluk sepeda motor ngluyur tabrakan repot ya semacam ngono kuwi gawanin dunya wis ora usah bingung. Nah dene kok enek sing dididik iso api anak bekti wong tua buju manut wong lanang nggih rezeki digoleki gampang ibadah tertuk masyaallah niku nikmat sing luar biasa krana niku peparing langsung saking Allah Subhanahu wa taala. Mboten wa qala Abu Turab radhiyallahu anhu niki sik memperkuat dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah kala wau wa qala lan dawuh sapa Abu Turab radhiyallahu anhu ya Yohanes, eling-eling menungso, antum utai siro kabeh ikutu hibuna podo seneng siro kabeh salah sata asya ing telu piro-piro perkara. Kue kabeh iku nyeneng ni telung perkara, cuma aneh iku yo, kok gak sadar-sadar. Walaisat lan ora ana apa salah satu asya iya yo salah sah iku lakum kedui siro kabeh. Awamu nyenengi perkara telu, tapi kowe kok lali lek perkara telu kuwi dudu kekmu. Nang dudu kamelok duwe kok seneng. Nggih. Jare wong Jawa ndeng-ndeng ning dhuwur lambe tiwas manteng ra melu duwe. Lah ngene iki lho kaya nekat men ngoten lho. Mus karuan anak sing gandeng kaya ketoke meteng nom mbok lire, ala tiwas kowe ndeblak dhewe. Ngoten niku jenenge wis wong ora ra genah. Napa to perkara telu sing diseteng senengi menungsa niku nomor 1 tuhibuna. Padha seneng sapa sira kabeh anafsa ing awak. Kabeh wong seneng teng awake dhewe to. Mesti seneng. Keceklok sithik ditambani ya. Kulite licat sithik diobati. Sirahe ngelu sithik golekno tamba. Untune cekot-cekot ya golekno obat. Niku mergo wong niku seneng awak. Kademen golekno kemul. Kemanasan golekno yup-yupan. Saman jogo, saman teliti awake niku tibake waya utawi awak kuwi ora kekmu. Nafsu diri itu lillahi kae Gusti Allah. Dirimu itu milik Allah. Dunia saisine kabeh miliki Allah, termasuk awakmu. Watu hibunalan seneng sira kabeh nomor loro, seneng arruha ing ruh. Tapi waruhu utawi ruh iku lilai kagungane Allah. Watu hibuna sing nomor telu, padha seneng sira kabeh almala ing bondo. Enten sing boten seneng bondo? Saman seneng bondo niku jan saman simpen, saman pokoknya dijogo aja sampai rusak. Sampai dibelani nyabrang laut. Metu ning luar negeri niku nututi sinten? Nututi bondo. Dan ternyata wal malu utawi bondo iku lil warasati kedua ahli waris. Nggih. Bondo sama tumpuk-tumpuk iku kok jeneng sampean nalika sakniki tok. Engko lek wis ning kuburan jenenge ngalih milike ahli waris. Nomor siji niku napa? Dawuh sing nomor siji. Nomor kalih wa tatlubuna lan padha nguber-nguber sira kabeh isnaeni ing perkara loro. Eh menungso, kowe kabeh nguber perkara loro tapi wala tajiduna lan ora tau nemu sira kabeh humain perkara loro. Wong urip ning dunya iki sing akeh nguber-nguber perkara loro ning selawase urung tau enek sing nemu. Napa? Sing digoleki arrohatu, arrohatu kepengen penak, wal farahulan pengen bunga. Kabeh wong nak niku ta sing digoleki. Digoleki kepenak lan bu bunga. Tapi mun nate nemu sama. Nggih nemu bunga guyu, tapi kan pas lali. Lebar niku langsung selengke susah neh. Pas melok ngaji ngeten iki nggih ketok bunga, tapi kok pas mulai kelingan utang susah neh. Ngoten nggih to nggih. Saestu niku. Mulai guys ngarep mantu ngene iki lah wis mumet ora karo. Pas ngaji wis enak pas lali. Mulai kelingan undangan cek urung kabeh, cek luwe iki sapa sing durung. Mulai gak ngono guys, terus piye nganu piye-piye ngoten niku. Gue kadang teko omah dilapuri sing anu lho Pak, blonjone sing kok sik kurang lho. Jajane wis pirang kerdus kok tiba isik kosong kerduse sebagian wis mumet nah. Niku mboten iso teng donya kok penak, bunga, rohah, istirahat. Mboten saged. Mboten saged teng donya niku. Sing enten niku teng pundi? Wa huma utawi perkara loro sing digoleki niku, iku fil jannati ning swarga. Lah nek sing swarga benjing baru sampean iso istirahat. Teng swarga Beijing baru saged bunga sing sakjatine bunga. Lek teng donya sakniki bunga niku buntute bunga niku susah. Teng donya niki lek ana wong bunga buntute mesti susah. Buntute susah. Aman mangan warek enak. Lah susah bar niku kebelet ngising. Mangan sate enak susah bar niku seliliten. Nggih. Jadi nganten bunga lah bariku susah. Lalu terus diperenguti terus. Nopo malih, nopo duit tanggal nom bunga lah. Bisa dihitung bone bleng bleng bleng bleng bleng ronon tek susah. Sing karyawan-karyawan ini lah ngeten. Sing bakul orang pun dino nopo duit jadi karyawan lah ngeten lagi. Jadi bakul iya bar kepayon bunga. Bisa kulaan ranyucuk ya susah ngeten. Ngedole kurang larang bosok kulaan wis muda susah niku dunya niki pancen ora enak nggon bunga. Mula fal wajib mongko ta ikang wajib ala abdi ngatasé kawula apa sing wajib an layu watina arep yen to ora netepi sapa abet. Netepi niku tegese memasang cita-cita dan tempat tinggal. Dianggap dunia iki dinggo waton, lane al-hubbul waton minal iman. Aja sampai menungso niku merasa punya ketetapan di dunia ini pancet ala rohati yang ngatasi bunga di dunia yang dalam dunia manggokno netepno nafsawe ngawak dewi ini abad ojo pisan-pisan awak ini ku dianggap aku tak golek nggon sing penah mboten-mboten saat ini ruangan ini mana? Ruangan ini mana? Seorang sama ini yang penak tunggu di. Ngulak gaya yang penak kape. Senden yang apa penak? Ngulak senden lah kesuain yang kejua kegeri. Ngulak terus alian ini. Nah, berarti gak penak. Silo gak penak. Selonjor gak penak. Geletak gak penak. Datang pun itu yang penak tentang dunia ini. Dan jore dua mobil mewah tul-tul penak. Alah ya apa agak geringgingin dong. Nekok terus gak bisa selonjor. Ya, turu ning bayang lak penak nggih. Lah nyatane wong ning rumah sakit turu terus ya jare gak penak. Lah terus piye? Nah, wala yarkanu. Ana aja condong sapa abet via ing dalem dunya. Condong ilama maring barang yak tadi kang natrapi apa mana natrapi farohane ing bungah wa unsan lan ayem. Aja pisan-pisan ning dunya iki ayem-ayem tenang-tenang kaya ora duwe beban. Kau harap mati, betul lagi. Kau harap mati. Kau nak kena tanggungan, tanggung jawab. Ambekanmu buat gak apa? Oh cukup. Kalau orang melarat apa? Buatin duit bodoh, buatin intelektual sapi lah. Ambekan gue. Gue lek duit ambekan peng satu, buat gak apa? Ambekanmu peng satu gue. Wa ayyamalah narap yang tolong lakoni sopo abet. Indaknya seorang mukmin. Itu harus mengamalkan ala kaulin Nabi ngatasi dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fima ing dalam dawuh ruya kang diceritakan anu saking ma an rawa kang cerita anu saking kanjeng Nabi sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dawuh kanjeng Nabi terus pundi ad-dunya sijnul mukmin ad-dunya utawi dunya iku sijnul mukmini penjarane tahanane wong mukmin jenenge ditahan kok. Nggih. Jenenge ditahan kok nggawa kasur, nggawa TV, nggawa kulkas lah Mas Tommy. Jaluk handphone barang. Jenenge ning tahanan ya kudu terbatas kok. Ning tahanan jaluk diladeni enggak bisa. Hidup itu pelayanan. Kalau kamu ingin menikmati hidup di dunia ini, ya jadilah pelayan di dunia. Lenggih lah. Nun sewu saat ini cara sampean pangkat endek pak ya. Jadi kan karyawan pangkat endek. Sing paling penak nak pangkat dhuwur. Pangkat dhuwur penak jadi sing endek. Tapi semakin dhuwur nilai pangkat seseorang maka dia semakin dituntut melayani bawahannya. Gitu paling enggak ngeladeni sing arep dilakoni apa. Lah ditakoki kudu jawab. Niki kula badhe napa Pak? Wong bose mesti takoki tugas kula napa? Iku kudu ngeladeni. Nggih. Niku. Jadi krana teng tahanan, nggih, teng penjara, ya aja bunga-bunga lah. Lah dene kala-kala kok ning penjara iso guyon mbek kancane niku mung ya pas lali gitu. Pas lali iku ning penjara. Lah lek pas kelingan iki penjara ngono ya kujune susah. Lah bunga sing tenan niku sok wis lepas, bebas. Suwargo baru niku bunga. Dan fatautinul abdi mongko utawi oleh mantepaken kawula. Ngulinakne kawula, ngulinakno alal mekhane ngatasi pira-pira ujian. Pira-pira napa? Mihnah, coba. Fi dunyawi ing dalem donyane abet, nek wong niku kulino latihan sengsara. Urip niki dipacu terus untuk berbuat yang berat-berat. Tangi turu salat subuh. Bare salat subuh wiridan, bar wiridan nyapu, bar nyapu masak, bar masak sarapan sak keluarga, bar kuwi budal ning sawah, bar ke sawah mulai salat duha, bar salat duha istirahat dulu tangi jamaah zuhur. Bar jamaah zuhur maca Quran, bar maca Quran budal ning sawah neh. Ning sawah neh panase ra karuan, dikirimi kopi, kopine panas pisan. Terus mulai ke sawah. Ya rutinitas itu memang sengsara, istiqomah niku nggih berat. Tapi lek niku dilakoni terus sakjane wong sengsara niku lek kulino dadi gak sengsara. Irung mampu basin niku kawitan tok sengsara, tapi niku lek terus mampu niku sesek kebal kok.
1: Saestu niku dengan nate ngertos enten tiyang sing pinggir Berantas niku ngeruki wedi teng kali Berantas niku. Selulup suwi ngoten niku. Lek wong sing mboten kula tok akeh gak penak ta ngoten niku. Tapi lek wong ngoten niku nggih kon leren malah mok. Nggih. Niku mergo napa wis kulino sengsara niku akhire napa sing ditemoni dalam kesengsaraan niku iso enteng sanggane. Lho Mas Den. Lek wong niku ngulinakno perkara sing abot-abot niku yuhawinu bisa ngentengaken ala yang ngatasi abad apa mabarang yalko kang metu iso pabet huing mah. Lek uang niku cul cilik kulino dilatih nyapu, dilatih kerja niki, kerja niko, nandangi iki, nandangi kok. Niki lek dilatih bapake kon ning pondok, nemu sengsara ning pondok gampang kerasan. Betul lagi. Tapi lek cul cilik kok dimanja sembarang diladeni, sembarang diladeni. Bu, duit jajan, jajan. Bu, katok, katok ibu, buku, sekolah ditatak no. Lha nek ngoten niku mengke teng pondok. Lagi lek seminggu ya mlayu mulai ya ning pondok ana sing natakno. Nah, semanten iki jenengan nek ora kulino sengsara, urip ning gak latihan sengsara. Wis sampean malah gak kerasa ning donya. Nggih. Gak kerasa ning donya. Wale bingung lek kudu mati ya. Ini jaman dia ndang mati lek pengen. Pengen penak ndang mati mawon, tapi ya urung mesti lho soalnya barang urung genah ning kono. Sangune pira ning kono kan urung sanguk budal lunga. Ya malah sengsara kleleran teng terminal mengke. Dadi nggih. Nah nglakoni perintahe Allah, nglakoni napa? Petunjuke Allah nderekaken lampahe Rasulullah niku pancen berat, ngoten lho maknane niku. Ora kok berarti sampean terus kon ninggal dunya mboten. Yes, takdire ning dunya kudu dilakoni ning dunya. Nglakoni kabeh niku pancen abot. Apa lek lakoni kabeh abot ora lakoni elek abot. Ben? Abot setengah telu esuk budal tahajud niku enteng napa abot? Abot mergo gak cocok mek nafsune. Tapi lek kepengin elek setengah telu budal maling niku enteng napa abot? Ya abot jane. Pengen jadi maling ya sengsara, pengen jadi wong ibadah ya sengsara. Wong maling ning donya apa? Sok-sok niku Dik, sabene niku usume enten taun pinten niku nggih Blitar kena wabah wong do kelangan sapi. Nate nggih. Niku dilu-dilu Blitar kelangan sapi mbok taun pira niku? Sak derenge krisis niku kok, tebe sak derenge. Sak derenge ninja wandur pertelon desa-desa niku dikek pager. Lah nate nggih. Terutama lek enek motor gedhe bangsane kijang napa kol tepak atau kol bundul mesti dicegat polisi niku teng penataran teng mriku dicegat mriku dikira lek nggawa sapi ngoten. Niku kadang-kadang niku langsung dibeleh, dikeranjangi, ditelek keranjang, didol jagal. Nah kula niku mulai keng pengajian nggih dicegat polisi dikira nggih maling sapi ngoten. Lah kula niku tak pikir tibae ning dunya ya sengsara, dadi kiai ya sengsara, dadi maling ya sengsara. Bukti lha dadi kiai ya dicegat, dadi maling ya di cegat. Sosok mungkin ning warung ya iso ketemu bareng lho niku kiai karo maling niku. Lah ketepan kiai ne mulih bengi nggih, supire ngantuk menggok teng warung lah malinge wau nggih krana wedi dibur polisi malah menggak-menggak terus menggok warung ngoten. Lah nggih berarti kiai karo maling iso jagongan. Oh tibae napa? Jadi wong mulya ya sengsara, jadi wong ina nggih sengsara. Ajeng. Manjen mantun teng dunya kok. Lah tapi lek purun latihan ngoten kulino sengsara niku sisih nggih penak mawon. Waya jidulan bisa nemu. Sapa abet lek kulino sengsara, bisa nemu asalwan. Asalwan ing pengariati, terhibur-terhibur. Asalwana ing hiburan. Indah fukdani ma yahwahu nalikane kelangan barang yahwa kang seneng sapa abet ueng ma. Nek kelangan apa-apa sing disenengi ora gampang susah. Mergo wis mupus niku alah pancen ya dunya iki kon sengsara kok. Kowe kelangan apa duit alah. Dik cilik ra cekelan duit kok ya urip. Wong lair procot ya udo mlecet ya kok. Nggih ta? Pegawane napa sih wong lair niku? Bayi lahir penggaweane napa? Nangis. Nangis kok tentak sembarang teko nggih. nangis ngoten tok sembarang teko susu teko dhewe popok digantekno wong nggih. Penggawean nangis tok. Lah mare sampean bangsa wis tuwa ora tau nangis dadi yo gak ana sing nekakno ngoten. Tapi sampean nangis terus, tegese susah terus ngoten lho. Atine gresah susah nelongso ngersane Allah. DP-DP teng ngersane Allah terus ngoten kira dipopoki Gusti Allah. Lha saya itu engko disusoni Gusti Allah. Lha niku saya itu kok. Lah sing mari kula jenengan kemlawet ning donya golek bunga ora gelem nangis. Arek Gusti Allah dicul ya kok ono golek ana lek pengin bunga lah gak nemu nggih ngoten. Mboten nemu. Kama kila fil makna wonten ingkang dawuhaken setunggalipun syair yumatsilu dzulubbi fi lubbi sada idahu qabla an tunazzala. Lagune piye iki? Fa in nazal tabartatan lam tarahu lama kana fi nafsihi masalah. Wala lagune kok gadok kabeh. Ya ora usah dilakone. Yumasilu zulubin filubihi. Yumasilu bakal ngetok. Ngetok niku dadi contoh, tampil. Sapa zulubi wong sing duweni kecerdasan. Filubihi ing dalam kecerdasane zulubi bakal ketok sada idahu ing pira-pira kesengsaraane zulubi. Qabla antunazzala sadurunge yen tok diturunaken. Wong niku lek cerdas sengsara sing urung teko iku wis dilakoni sik. Ngoten lho maknane. Dadi berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian niku wong cerdas. Mergo lek wong niku sengsara dhisik, senajan ora kasil teko penake, leren tok iku seneng. Nggih. Leren tok niku seneng mergo asale sengsara terus sengsarane mendhek. Seneng napa bunga? Seneng. Tapi walian enek wong pena. Senajan ora digebuk wong, penake ilang ngoten tok wis susah. Iya ta? Sama nyekel duit 100.000. Sedhuwit 100.000 ne ilang. Masih gak digebuki wong. Masih gak dijotosi wong. 100.000 ilang niku wis susah ya. Nggih. Tapi lek wong asale gak nyekel duit, gak nyekel apa? Ngoten. Buanas buanter tengah-tengah lapangan kok moro-moro enek mendung srit ngoten seneng wis. Ya ta penak ta nggih. Jane golek seneng niku penak niku lek wong cerdas. Fa in nazalat lamun temurun apa sadait kesengsaraan niku temurun bartatan kelawan dadak. Ngoten. Lam turik hu ngoten. Lam turik mongko ora nyusahaken apa sadait mau ing zulubi. Mergo apa? Lima krana barang kana kang ana apa mafi nafsihi ing dalam awak dhewene zulubi. Ngoten. Ana iku masalah wis ana contone. Mergo wis tau nglakoni sengsara, saiki dadak napa ngrasakno sengsara wis gak kaget, cara wis tau jajal. Mulane Indonesia niki enten budaya nggih. Kenging napa? Depot Padang, wong Jawa sing biyen-biyen niku lek dahar mboten nyendok nggih. Blok nggih. Ora apa layahe cuwek, piringe cuwek, layah rika mangkoke cuwo nggih. Niku mboten tahu. Mulo, napa kok mboten tahu nyendok kok mulo? Sebab tangan niki nggo jajal. Lek sugane panas tangan iki demek kerasa panas. Khususnya tangane kuat nyekel niki lambe mesti kuat mangan. Nggih. Tapi lek sendok digo ngono pancen penak sendokan niku ora kesenggol sego sing panas niku wae nggih. Mesti kesenggol lah sendok e nggih. Lah tapi bangsa dadak anak panas teng cangkem mergo sendoke kuat lah lambene. Mesti mongah-mongah apa-apa ngae mboten nggih. Dadak niku mesti latih solidas niku. Mulane nek tak cepet Padang niku mbah-mbah wong Padang biyen gak ada pedoman mangan niku ora usah nyendok mergo napa? tinggu niki tangan niku tinggu latihan niku pisanan. Wis dijajal lo tangane kuat. Lek tangane kuat lambe mesti luwih kuat. Mergo tangan gak duwe idu, lambe duwe idu. Lah idu itu pendingin ngoten. Lah tangan tanpa pendingin wis kuat nyekel. Lah apa meneh lambene ngoten. Mesti sampean jajal lah mboten ngoten. Sampean jajal tangane agar wis kuat demek, panas mungah-mungah niku sampean demek kok tangan wis kuat, lambe mesti kuat. Tapi lek sendok demek mesti kuat, lambe durung mesti. Nah niku ra'al amra yufdi ila akhirin fasayyara akhirahu awwala. Wong sing cerdas niku lek delok perkara niku mesti langsung digoleki resiko akhire. Resiko akhire oleh cerdas langsung goleki resiko akhir. Lah ternyata fasayyara akhirahu awwala. Moga dadi akan sapa wong sing cerdas akhirahu ing akhire perkara didadekno awalan ing dadi kawitan. Barang ujane mengolak-walik, olak-walik ngoten mawon. Lek kawitane napa? Kawitane apik, kawitane penak, gurine mesti ora penak. Lek gurine ora penak kok akhire dadi penak. Lah saiki tak tinggal milih sampean. Pilih penake tiba guri apa ora penake tiba guri. Nah niku wau. Nuwun sewu upama niki sampean sengsara teng donya niki. Terus upama tapi nek kula yakin mboten. Upama Kanjeng Nabi goro, kiai-kiai goro, swarga gak enek, neraka gak enek, upamane ngoten. Nggih lho nggih. Wong terus mara mati jegrek swarga neraka gak enek. Sampean wis kadung sengsara ibadah, sengsara ngene, sengsara ngoten. Nggih. Bijing teng kuburan lak gak usah gelo. Lah nyapa? Wis penak wis leren tok. Nggih. Penak wis leren tok. Wis mari ngono sing uripe teng donya kadung penak gak tau kangelan. Nggih. Penak gak tau kangelan. Delalah teng akhirat niku swarga neraka gak enak umpamane ngoten. Ya susah, mergo napa? Asal penak dadi gak duwe penak. Nggih lho nggih. Dadi cara lek wong logikane bener, wong cerdas tenan. Aku ora urus. Pokoke nek sing ngomong nabi, ngomong kiai, omone Quran hadis mesti benere ngono. Dene perkara nyatane iso enek gak enek ora urusanku. Sing penting saiki aku kon ibadah ibadah. Soal bo enek swarga gak enek swarga, sing penting ibadah leren iki wis penal. Dan timbang orang ibadah penak terus ning kono kecepet kuburan. Lho, betul lho nggih. Penak. Lah ibu-ibu lek kala-kala ditinggali bojone gak mulai-mulai alah anggap aja latihan jadi rondo itu lah penak jadi soalnya jadi rondo tenan gak kaget nakalan kaya ini niku lah wong pinter ngoten nggih. Wong pinter niku ingin membalik suasana berakit-rakit dulu sengsara dulu walaupun gak nemu apa-apa nanti paling gak mulia lah penak terus kare ndindin tok nggih. Tapi diwale lek wong niku glinding dhisik, lek arep mulih niku kudu munggah. Niku. Wa dzujali utawi wong sing duwe bodho, iku yak manung rasa aman sapa dzujali ayamahu ing pira-pira dinane dzujali. Wayan salan lali sapa dzujali, masar ya aman ing napa? Ing kesengsaraane wong kok tekola kang wis kliwat-kliwat sapa man. Wong lek bodho niku urip niku aman-aman saja, ora salat ya santai. Ya salate kodok ya guyu-guyu. Duite akeh ora zakat ya menengahe ngoten. Wis pokoke wis ora ana beban ngibadah belas lali lakone sing wis kliwat-kliwat ya. Dhewe nalika oleh pangkat oleh bondo akeh seneng-seneng lali. Lek wong sing seneng niku tibake saiki malah dadi wong lara. Mojo payet sugih saiki karek dadi candi.

gelem apa? Ora gelem latihan sengsara. Fa intahamat husrufuz zamani bi ba'di masaibihi awala. Fa intahamat mongko lamun demadaan teko nyerbu dadaan. Ueng wong sing bodho mau apa sing nyerbu dadaan surufuz zamani bolak-balik ing zaman. Lah nyerbu nganggo apa? Nyerbune bi ba'di masaibihi. Kelawan sebagian musibah zaman. Awala mongko mayahaken mongko ngerepotaken yang sara akan apa apa ba'du masoe mongko niku gak tau sengsara balas niku keterak loro titik ngene masak ora sambat ora barbar mongane enten dawuh sanes kowe melasono wong melarat sing asale sugih. Ini emang suge kok moro-moro dadar marat itu melasono. Soalnya aku loro tenang. Ini emang melarat sing kecil cilik melarat itu rasa bawa lasi. Makanya alame melarat kulit jadi santai wae gitu lagi. Dan aku ngasalnya tumpahannya mobil kok moro dadaan saya ini ngontel. Melasono wong ngono. Ijan itu beban moral rakaru-karuan. Ini ya mesaknya lah orang usah mengujat-ujat sing wis-wis gitu. Leren aku tau ini seloro hati ya. Musaman paidu pisan aja dihukum pisan yo aja lah mesane nggih mesane niku pancen surufuz zaman wala wali zaman niku lek gak disiapno oh berat ngene sing penting dadi wong niku koyok ban ngoten sesudi metenteng terus ban niku metenteng terus pas ndung dhuwur yo metenteng pas pinggir metenteng pas ning isor metenteng santai mawon nek ngoten niku lha nek ban niku kok terus ning dhuwur pas metenteng pas ngisor cemet ya apa malah bocor kabeh niku mboten. Dadi wong metenteng terus. Mboten. Sampeyan nek metenteng terus kalau permainan ini selesai, maka sampeyan akan dicangkeng karo pemaine. Dadi bal ngono lho maksude. Dadi bal sing penting metenteng terus disaduk ya metenteng. Dikop metenteng, di nganu metenteng, metenteng terus. Saiki juga bal-balan rimo ae. Eh, sak paran-paran rimo sing penting metendeng. Mengke lek sing main wis kesel. Saman digendong karo sing main niku. Wis apa enak wae. Wong main nang lapangan permainan dunia kok nggih. Kita ini di lapangan permainan dunia. Wajar kalau di sana sengsara, di sana seng. Pancen bal tiba musuh sing kono ya disaduk, tiba musuh sing kono ya disaduk. Wong pancen bal. Lah nek pengin leret ya engko lek wis dipluit panjang pri leren wis dicangking sama. Dari enek bal disaduk kempes, disaduk kempes, ditinggal gak tinggal main. Ini kemungkin bar permainan aja terus diadil-adil bocah cilik tinggal pelin tengahan. Ini saya sastu nih gue. Tapi pengen metenteng nih wabot. Metenteng nih wabot. Apa gitu lah orang metenteng terus penak. Genteng nih gue loh. Manggon teng dhuwur kepanasan sahabat. Panas sih, aduh panas sih. Kucar-kucaran. Enak genteng gak cerewet aja. Di rutuh no jadi kereweng. Tidak-idak uang sambat neh. Terus kadung sambat lah iso muka uang kereweng. Itu lah ya. Salahnya gue dipangkat atau pangkat genteng. Mulai ini kalau diungkanannya tak angan-angan. Apa itu bidani botol karo genteng. Genteng gue lek pecah. Jenengnya kereweng. Ngalih jeneng. Tapi lek botol kok tugel, panggah botol. Nggih lho, nggih. Botol itu tugel panggah botol. Mergo botol pancen wis siap aku gah golek pangkat-pangkat dhuwur-dhuwur aku sak tiba-tibane wae. Ngoten niku botol niku. Dadi akhirnya malah kancane akeh ya, kanca lulu, kanca iki, kanca nika, ngoten lho nggih. Sosok nggo malah lek gelem telaten kok jeneng rapet tenan mbek kancane rukun, sesuk dibungkus tembok. Ora ketara sengsarane. Sesuk dibungkus keramik, lha ngoten penak. Nenek genteng, genteng ini gubil sidik usah dihitung genteng kok. Ya usah dikatut no. Tapi lah botol tugel-tugel lah isek dikatut no. Pokoknya yang penting jamaah isek jamaah botol. Jamaah jamaah botol jajar lima ngoten nggih. Sing tugel tengah lah dihitung ditumpuk. Ujungnya panggah botol kok niku. Malah tukang seneng lah nek botol sing tugel barang ngoten niku lek pas sambungane pas butuh separo ora atek nugel-nugel. Niku penak. Mula sing penting malih bagi seorang murid sing butuh mengadakan perjalanan dumateng Allah fal yatalaqqa. Moko becik mapak.
Bapak niku nampa

0: sapa muridu murid nampa maing barang yari tukang tumeka apa malah ing ngatasé murid ming zalika saking mengkono-mengkono lakone donya. Njen murid sing kepengin bener-bener ngrasakno wusul teng Allah Taala lek nemu donya niku ngrepotno ngoten niku arep ngibadah repot. Bagi waktu nerepot, rono tanggungan, terus kapan aku bisa ibadah? Ya harus saya bisa. Berat ya Pak Niko, ya banyak jauhnya ini berat kok. Apa lagi kalau ada ibadah terus orang berat? Kan? Enak uang Jumatan, kerungu adzan Jumat. Bangga yang sawahnya orang budal yang masjid. Alah gak ada saya di terus. Apa lagi orang budal Jumatan terus penak uripmu? Kan? Ini malah sesara tak ya? Bukan nak gelem lahiran gelem wudu budal Jumatan malah resi awai kok malah nekat aye. Malah jagongan ini karena jagongan karena luku, jagongan karena sapi sih digum luku niku. Malah, apa? Kebune sapi ini omongan karun deh. Wong, wong gak Jumatan. Aku nuno, wedus aku nuno sapi orang Jumatan apa-apa. Tiba akhirnya podo, pangkatnya podo ya. Kebu yura budal Jumatan sing geret kebu yura budal Jumatan. Nek pamang-pamang ngibadah niku nggih berat ya, ya dilakukan aja lah dengan kesabaran. Bisa beri dengan bersabar. Sabar niku maknane bertahan. Carane bertahan ridho war ridho lan ridho. Wal istislami lan pasrah. Indal jaroyanil kodok nalikane napa? Lakune kodok. Sudah kamu bersabar saja, pasrah saja. Lakon kodok itu sudah berjalan kok. Terus berjalan. Nek wayahe kowe menggo ngalor bakal ngalor, ngidul bakal ngidul. Sing penting ora soal kok ngalor utawa ngidul. Tapi dimanapun kamu berada, kamu bawa handphone, bisa komunikasi dengan pemberi tugas. Begitu lho, nggih. Ben ora bingung. Nek kowe pas menggo ning gone kesengsaraan, sabar. Lek pas gue minggok nenggone kebungan, syukuro. Lek pas gue minggok nenggone kewajiban, tandangono. Lelak penat lagi. Lek pas gue minggok nemoni barang sing gue gak seneng, tomponen. Mergo seringkali asa antakor husayan, fahuwa khairul laku. Bisa jadi dan sangat mungkin, dan itu sering terjadi. Sesuatu yang kamu tidak suka, itu ternyata baik bagi kamu. Itu dawuh Allah ngoten. Famin koribin, nek uang niku gelem bertahan. Kalau kodok sudah berjalan, dia bertahan ridho, bertahan sabar, pasrah. Famin koribin mongko saking wektu kang sedilo. Insya Allah lamun ngersakan sapa Allah yang jali bakal jadi pulih bung popo padang opal amru perkoro. Waya setau cibulan bakal netepaken, waya setau cibulan bakal menghai sapa abet. Minallahi ta'ala saking Allah ta'ala ngehai jazilal ajri yang agungi ganjaran. Wallahu ta'ala Allah ta'ala malur Allah iku waliyut taufik kang wasani pitulung. Sudahlah, kalau sekarang malam hari peteng dedet, gak ada sinar matahari, jangan takut. Sudah, pasrah saja. Apa yang bisa kamu lakukan dalam kegelapan, lakukan. Biasalah setelah meneng rengeng-rengeng ngone jarnoe. Jadi aku moro-moro kok kesel keturun, tangi turun mulak padang dewi. Ya, betul lah. Saya ngajin dewi beban, itu susah pak. Meneng mawane pokoknya, saya bisa dilakoni. Ada kerdus kosong, di sini, ada isi ini. Saya kosong jarno. Mulai ada isi lah, isi dewi lu, itu enak kok. Perkara harap juga, bingung saja kok bebannya berat men. Ya, bener ya, ini terus malah ngaji, itu mawon. Jadi saya ngomong gula, ya lah, sebenarnya. Hahaha. Penak ngoten mek teko ndoto lek wayahe kisenan kisenan. Mulane wayahe nurung wayahe kisenan gak iso diseni. Saestu ngoten niku pun bolak-balik bisa landam ngoten niku bolak-balik ora pisan pindho kok. Mumpun mari contoh Gus Allah nek urung wayahe surup ya panggah sore. Sampan peksa kok esuk nek gak iso. Jarno ae kok sore-sore dhewe. Saiki jam tengah siji bengi ora usah arep-arep nemen-nemen. Kapan iso ala jarno engko lek esuk dhewe. Habis gelap terbitlah terang, itu pasti. Dan mula mugi-mugi, mula panjenengan sedaya Sak sampune pun dari akan ngaos pengaosan iki mugiyo dados tiyang sing terampil latine ngolah kawontenan sing wonten iki mboten usah diadepi kanthi sing tegang tapi aja sembrono ngono lho nggih. Ya aja ngentengno tapi aja gupo wis santai-santai. Artinya santai ini kuat ini, tapi tetap aktif karena semua punya kewajiban dan tetap kewajiban itu pancen abot. Apa lek kowe gak lakoni kewajiban terus gak abot ya bangga. Kan jure tenunan-nunan barang siapa yang tidak mau memaksa diri sendiri pada suatu saat pasti akan dipaksa oleh keadaan. Jadi kowe tenunan-nunan ngoten. Nggih, sak iki sampean gak gelem maksa dirine salah, sok ning akhirat dipaksa malaikat dilebokne neraka. Niku pun mesti kok. Saman tidak mau memaksa diri sekarang mau mengikuti sekolah dengan tertib, pada saatnya nanti akan dipaksa untuk tidak lulus. Jadi mesti mulanya orang usah ngenteni dipaksa uang paksa dan diwiji saya paksa nene saya kudu salat salat dipaksa orang kudu dipaksa rambut nene kelas salah kelas nomor 8. Monggo kita nyuwun datang Allah mugi-mugi tansah pikantuk pitulung saged ngalami napa ingkang dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup sareng-sareng kan donga Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabatu Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullihi ya man bihi al khairu kullu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah.
1: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
2: Sahabat semua, ini makanan berada barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono tak jak melaku-melaku ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajaan aku po Mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi radio suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Mei? Beberapa di antaranya adalah 13 Mei 1950, ajang Formula One resmi dimulai. Ajang balap mobil Formula One digelar pertama kalinya di sirkuit Silverstone, Inggris, 13 Mei 1950. F1 merupakan kelas tertinggi di ajang balap mobil kursi tunggal. Pada kompetisi resmi pertama, F1 dimenangkan oleh pembalap Italia Giuseppe Farina dengan mobilnya Alfa Romeo. Kompetisi ini sempat terhenti pada awal tahun 1980-an karena biayanya terlalu tinggi. Namun kembali digelar di tahun berikutnya, sampai sekarang menjadi salah satu olahraga balap mobil bergengsi di dunia. Selanjutnya, 13 Mei 1967, India memiliki presiden Muslim pertama kalinya. Zakir Hussain dinobatkan menjadi presiden ketiga India. Dia adalah orang Islam pertama yang memimpin India. Hussain menjadi presiden India hingga akhir hayatnya pada tahun 1969. Kemudian 13 Mei 1969, kerusuhan rasial di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan Melayu terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Mei 1969. Kejadian ini menewaskan 184 orang. Kerusuhan dipicu karena ketimpangan sosial antara kedua etnis. Selanjutnya, 13 Mei 1998, terjadinya kerusuhan di masa Orde Baru. Indonesia sempat dilanda kerusuhan yang berawal dari kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan Orde Baru. Ibu kota Jakarta menjadi pusat kerusuhan berdarah yang diperparah oleh krisis moneter. Awalnya, terjadi gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Akan tetapi, tindakan represif aparat keamanan membuat mahasiswa, aktivis, dan masyarakat semakin beringas. Terlebih, setelah aparat melakukan penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas Trisakti. Kerusuhan ini akhirnya meluas ke berbagai daerah di penjuru Indonesia dan akhirnya memaksa Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 30 tahun untuk mundur dari kursi jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Jadi 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Balik lagi nih dalam program kesayangan kalian semua, yaitu sahabat Suara Madiun, yaitu 15.20 di sini pada kesempatan hari ini di tanggal 13 Mei ya. Ditemenin sama Sukma ya, tapi di sini Sukma enggak bisa lama-lama. Mungkin sampai jam 7 malam aja ya. Sahabat Suara Madiun semua, apa kabarnya nih kalian nih? Lagi pada ngapain? Lagi nyantai atau mungkin baru pulang kerja? Atau mungkin masih di tempat kerja sama kayak Sukma? Ya, dimanapun kalian berada, yang penting tetap sehat, tetap semangat terus ya menjalani hari-harinya. Apalagi besok long weekend nih buat sobat-sobat Suara Madiun yang merayakan weekend panjang besok. Wah gitu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Waduh, libur panjang banget. Punya planning belum nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua mau kemana besok nih ya? Yang jelas hari ini akan ditemenin sama Sukma ya. Jadi buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang kepikiran mau request lagu misalnya, atau mungkin mau kirim-kirim salam, bisa banget langsung aja di WA kami di 081556451817.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Iyalah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tua, awakku sehat, segar, lan bugar.
0: Benar, sehat zaman now itu mudah. Dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
3: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

93 FM. Ya, gimana sahabat Suara Madin semua? Di libur panjang besok sudah ada planning belum nih kalian semua nih? Kalau belum nih, ada sedikit masukan nih dari Sukma ya buat kalian-kalian semua, sahabat Suara Madiun semua yang mau liburan tapi tidak over budget ya, karena ya lumayan udah masuk di pertengahan bulan ya. Jadi healingnya itu gak harus yang jauh-jauh atau mungkin yang mahal-mahal nih. Di Jawa Timur tuh punya banyak hidden gem kebun teh ya, yang siap bikin kamu recharge energi tanpa perlu over budget ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Buat sahabat Suara Madiun semua yang suka main di yang wisata-wisata alam adem gitu ya. Nah, di sini Sukma mau rekomendasi ini buat kalian, beberapa wisata kebun teh ya yang enak, sejuk dan ramah di kantong, dan juga apa namanya, cocok untuk sama healing bersama keluarga ya sahabat. Banyak, ada dari Malang, ada dari Blitar, Jember sampai Ngawi juga ada di wilayah Jawa Timur ya, terutama begitu sahabat Suara Madiun semua. Dan wisata kebun teh di Jawa Timur tuh banyak banget nih, karena di sini kan dikelilingi perbukitan hijau dengan udara segar khas pegunungan. Wah, itu tuh. Itu kan deretan kebun teh di Jawa Timur tuh biasanya enggak cuma nawarin panorama indah aja, tapi juga cocok banget buat healing, buat hunting foto gitu kan. Terus mungkin kalau cuma sekedar menghabiskan waktu juga bisa sama keluarga di akhir pekan gitu, apalagi besok long weekend gitu ya. Nah, ini nih ada rekomendasi tempat pertama, kebun teh Wonosari Malang. Wah, dari view-nya cukup oke karena ada hamparan kebun teh dan juga disediakan seperti jalan setapak gitu ya. Ada di situ kalian bisa berdiri di atasnya kayak jembatan gantung gitu. Nah, kalian biasa foto-foto atau cuma sekedar menikmati suasana segarnya itu ya. Kebun teh yang di Wonosari Malang ini tuh terletak di kaki Gunung Arjuna ya, tepatnya di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Hamparannya kebun teh super luas mencapai 1144 hektar yang bikin mata langsung fresh tuh pasti ngelihatnya tuh. Soalnya luas banget, 1144 hektar bayangin tuh. Kalian ngelihat yang hijau-hijau semua, jangan harap cari warna lain deh, hijau semua pasti. Salah satu spot yang paling favorit di sini tuh yaitu Bukit Kunir. Area dengan panorama kebun teh hijau plus kabut pagi yang vibesnya mirip luar negeri. Wah, tuh pasti nggak nyangka nih kalau sahabat-sahabat Suara Madiun mungkin yang pernah kesini atau mungkin mau nyoba itu, padahal cuma di Malang tapi vibesnya kayak di luar negeri kan. Seru pasti ya sahabat-sahabat Suara Madiun banget. Cocok banget buat kamu yang suka sunrise hunting nih, atau sekedar cari konten estetik buat feed kalian. Nah, ada juga jembatan ikonik yang jadi spot selfie biasanya tuh, yang tadi Sukma bilangin gitu. Ada kayak disediakan kayak jembatan gitu di atas kebun tehnya, jadi kalian bisa foto selfie atau mungkin sekedar jalan di atasnya sambil ngelihat suasana-suasana kebun tehnya seperti yang ijo-ijo sejuk gitu ya. Dan view-nya cakep banget tuh tadi, kebun teh Wonosari Malang, cobain. Dan yang kedua ada kebun teh Gambir di Jember. Wah, kalau dari Madiun emang cukup jauh sih kalau Jember. Nah, ini berlokasi di lereng Gunung Argopuro pada ketinggian sekitar 900 mdpl. Tempat ini tuh punya panorama yang sangat luas, panorama kebun teh yang sangat luas sekitar mungkin 183 hektar yang udah eksis sejak era Belanda tahun 1918 tuh. Di sini aja kebun tehnya udah lebih tua daripada umur Sukma tuh. Gimana?
rasanya coba main ke sana. Apakah ada horor-horornya? Mungkin enggak. Di situ kebun tehnya cukup bagus, cukup indah dan enak banget juga untuk bersantai ya, apalagi bareng keluarga gitu. Terus ini tuh benar-benar ikonik dan benar-benar asri ya. Terus sampai kamu dibikin langsung di awal-awal tuh kayak disambut dengan hamparan hijau yang luas dan adem banget gitu kan. Highlight utamanya tuh yang paling diburu biasanya pengunjung nih di kebun teh Gambir ini, yaitu jembatan layang Kelobungan namanya, yang punya jalur trekking kayu tuh. Pasti seru banget nih buat main ke sana. Mungkin sahabat-sahabat Suara Madiun yang weekend, long weekend besok punya agenda ke Jember, main aja gak apa-apa. Jalur trekking ini tuh membentang di tengah kebun teh dan jadi spot terbaik buat menikmati panorama hijau endless dari angle yang super estetik tuh. Dah, nanti kalian jadi pengen, pasti kepo, langsung aja lihat ke sana. Lanjut nih, ada kebun teh di Sirah. Kebun teh Sirah Kencong, Blitar. Wah, namanya agak susah nih. Kalau ini berlokasi di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar ya. Yang bikin si tempat kebun teh ini, Sirah Kencong ini, beda dari kebun teh yang lain tuh adalah kombinasi wisata alam dan spot eksplorasinya yang cukup lengkap tuh. Selain menikmati tiwok santai, wah tiwok santai, kamu juga bisa menjelajahi area air terjun, ada candi juga hingga dek gitar yang jadi salah satu spot foto favorit pengunjung. Jadi di sana tuh ada kayak, ya itu tadi kayak jembatan, mungkin bukan jembatan, kayak dibangun gitu modelnya kayak gitar gitu, dan kalian bisa foto di situ, bagus banget, estetik banget, dan menghadapnya langsung ke kebun teh yang sangat amat luas dan enak banget. Tiket masuknya murah banget, cuma 10.000 per orang tuh, jadi cocok buat liburan hemat tapi tetap dapat pengalaman maksimal tuh. Dan selanjutnya ada kebun teh Jamus Ngawi. Nih, buat yang di Madiun-Madiun aja nih dan sekitarnya. Di Ngawi situ aja ada nih kebun teh Jamus. Hamparan kebun teh itu tuh di Jamus tuh luas banget, dengan udara sejuk khas pegunungan yang bikin tempat ini cocok banget buat recharge energi. Vibes-nya tenang, asri, dan pas buat kalian-kalian yang pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota Madiun yang makin hari makin padat merayap dan banyak kejadian gak di luar dugaan di kota Madiun. Ya gak cuma buat nyantai aja, di sana juga tempat yang pas banget buat hunting foto di misalnya buat apa lagi ya, buat nongkrong mungkin, nyantai, nikmatin udara seger gitu. Cuman jalannya biasanya kalau gak salah agak lumayan belok-belok. Jadi kalau kalian berkendara tetap hati-hati ya ke kebun teh Jamus itu. Dan banyak kok aktivitas seru yang bisa kalian lakuin di sana. Terus bisa camping juga dengan pemandangan panorama kebun teh yang super luas itu. Mungkin budgetnya sekitaran 250-300 ribu per tenda untuk kapasitas 4 orang. Atau mungkin bisa bawa tenda sendiri juga boleh. Dan buat yang pengen relaksasi ekstra, ada juga tuh kolam renang Sumber Lanang. Wah, di dekat situ ada kolam renang juga. Jadi kalian kalau betah dingin ya bisa tuh renang sambil nikmatin suasananya, sambil nyantai gitu kan. Yang memanfaatkan mata air alami itu kolam renangnya, langsung dari kawasan Jamus. Airnya seger banget pasti. Dan jadi spot favorit buat santai sambil menikmati udara segar di dataran tinggi. Dan yang terakhir ada kebun teh Kertowono Nganjuk. Nih, berada di ketinggian sekitaran 1200 mdpl. Tempat ini punya udara super segar, hamparan kebun teh luas
plus panorama gunung-gunung megah seperti Semeru, Raung, Lemongan, hingga Argopuro yang bikin semua penat auto hempas. Tuh, kalian mau liburan, kalian mau hemat, kesini nih, Kebun Teh Kertowono Nganjuk. Nggak jauh-jauh banget kayaknya, kalau dari Madiun paling sekitaran 2 jam mungkin. Panorama hijau yang luas berpadu udara pegunungan yang dingin bikin tempat ini tuh cocok banget buat kabur tuh dari hektiknya kota. Dan yang bikin Kertowono ini beda tuh adalah pilihan aktivitas yang bisa kita lakukan di sana tuh bervariatif ya. Buat kamu yang suka adventure bisa. Soalnya di sana tersedia juga jalur motor trail yang menantang di area perkebunannya. Kalau mau versi yang lebih santai, kamu bisa bersepeda keliling kebun teh. Terus buat yang mau camping dan mungkin nyari sunrise, tuh ada beberapa unggulan untuk nge-camp di sana, seperti di Kampung Baru atau mungkin di Bukit Inspirasi, sampai juga ada di Puncak 74 yang jadi favorit wisatawan tuh. Itu tadi berikut informasi mengenai beberapa rekomendasi kebun teh yang bisa buat kalian jadiin referensi buat menghabiskan long weekend kalian besok ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Oke. Dan buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, udah mau jam 7 aja nih, langsung aja deh, enggak usah lama-lama. Masih ada beberapa lagu yang udah Sukma siapin buat kalian. Selamat menikmati lagunya.

93 FM. Ya, enggak kerasa ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Udah jam 7 malam aja di sini. Sukma mau pamit undur diri. Jadi buat sahabat-sahabat Suara Madiun, ketemu lagi minggu depan ya di hari Senin nih sama Sukma. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPB Radio Suara Madiun, karena masih banyak list lagu-lagu terbaik yang sudah disiapin.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Sahabat Suara Madiun, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, erupsi sebanyak 4 kali dalam kurun 1 jam lebih dengan tinggi letusan hingga 1 km di atas puncak pada Rabu pagi. Dikutip dari media CNN Indonesia. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, mengatakan erupsi pertama terjadi pada pukul 5:07 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 400 meter di atas puncak. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali erupsi pada pukul 5:53 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak. Erupsi keempat terjadi pada pukul 6:15 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak atau setinggi 4.176 mdpl. Liswanto menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi.

93 FM Radio Suara Madiun. Kita masuk di sesi paling akhir 15.20 untuk hari ini. Dan balik lagi dari saya Rian yang masih akan menemani sampai di jam 8 malam nanti. Dan kita ketemu lagi di hari ini, di hari Rabu, di tanggal 13 Mei 2026. Kita bakal barengan untuk menikmati lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara yang sudah

0: Radius Wanamadiun. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.
1: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Ih, pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

93 FM Radio Suara Madiun, ada Sandy Canister ya. Ya pasti masih inget dong sama lagu-lagu lawasnya kayak Telepon Aku yang itu loh. 7274 kali yang itu, masih inget ya. Dan ya, dia ini di tahun 2025, tepatnya di awal tahun 2025 ya, berkolaborasi bareng sama si Nadia Fatira dengan sebuah lagu yang berjudul Awalnya. Kalau diceritain di sini, kalau bisa didengarkan atau bisa diresapi di liriknya itu ya, awalnya sih biasa-biasa aja, tapi lama-lama ya namanya jatuh cinta itu adalah sesuatu yang aneh, tidak bisa di ini ya diungkapkan. Kadang-kadang tuh perasaan yang sepertinya biasa-biasa aja tiba-tiba aja nih jadi salah tingkah. Terus kalau nggak ketemu tuh rasanya kangen. Terus apa ya, banyak deh kepikiran terus gitu ya. Awalnya cuek, terus mulai nyari kabar, saling bertanya gitu ya. Terus yang biasanya santai, terus tiba-tiba ya itu tadi salah tingkah dan lain sebagainya lah. Ya namanya jatuh cinta. Jatuh cinta itu berjuta-juta rasanya ya, gak bisa diungkapkan. Pokoknya di hati ini rasanya kayak berbunga-bunga, seneng banget gitu ya. Oke deh, yang pasti bersyukurlah nih yang saat ini masih merasakan hal yang seperti ini. Mungkin baru mengenal pertama kali yang namanya jatuh cinta itu pasti apa ya, jadi kayak keracunan gitu loh ya, mabuk kepayang. Oke deh, yang pasti sekali lagi selalu bersyukur ya kalau masih diberi cinta yang seperti itu. Oke, baik, kita masih lanjutkan perjalanan kita. Nana Eklat Story.

0: mendengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang, hentikan, laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.
2: Misi mas, mau goyang bebek. Selak icem.
3: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
4: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
5: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
6: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
7: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
6: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
3: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
7: Maksudnya apa toh Pak Satpol?
3: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
6: Gak mau Pak Satpol, jangan bawa saya.
7: Jangan, Pak.
3: Tidak perlu takut, Dik. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
7: Nanti dipukulin, Pak.
3: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
8: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp5 juta.
6: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
3: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
8: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

93FM Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, tiba saatnya untuk saya tuntaskan acara yang satu ini, 15.20 untuk kesempatan kali ini, itu di hari Rabu 13 Mei 2026. Terima kasih ya untuk semuanya ya. Dan setelah ini akan ada Lala Poppy. Saya lanjut lagi ya untuk menemani sampai di jam 11 malam nanti. Baik, terima kasih ya. Jangan kemana-mana.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Mei? Beberapa di antaranya adalah 13 Mei 1950, ajang Formula One resmi dimulai. Ajang balap mobil Formula One digelar pertama kalinya di sirkuit Silverstone, Inggris, 13 Mei 1950. F1 merupakan kelas tertinggi di ajang balap mobil kursi tunggal. Pada kompetisi resmi pertama, F1 dimenangkan oleh pembalap Italia Giuseppe Farina dengan mobilnya Alfa Romeo. Kompetisi ini sempat terhenti pada awal tahun 1980-an karena biayanya terlalu tinggi. Namun kembali digelar di tahun berikutnya, sampai sekarang menjadi salah satu olahraga balap mobil bergengsi di dunia. Selanjutnya, 13 Mei 1967, India memiliki presiden Muslim pertama kalinya. Zakir Hussain dinobatkan menjadi presiden ketiga India. Dia adalah orang Islam pertama yang memimpin India. Hussain menjadi presiden India hingga akhir hayatnya pada tahun 1969. Kemudian 13 Mei 1969, kerusuhan rasial di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan Melayu terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Mei 1969. Kejadian ini menewaskan 184 orang. Kerusuhan dipicu karena ketimpangan sosial antara kedua etnis. Selanjutnya, 13 Mei 1998, terjadinya kerusuhan di masa Orde Baru. Indonesia sempat dilanda kerusuhan yang berawal dari kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan Orde Baru. Ibu kota Jakarta menjadi pusat kerusuhan berdarah yang diperparah oleh krisis moneter. Awalnya terjadi gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Akan tetapi, tindakan represif aparat keamanan membuat mahasiswa, aktivis, dan masyarakat semakin beringas. Terlebih, setelah aparat melakukan penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas Trisakti. Kerusuhan ini akhirnya meluas ke berbagai daerah di penjuru Indonesia. Dan akhirnya memaksa Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 30 tahun untuk mundur dari kursi jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Suara Madiun. Sekarang kita ketemu di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia. Di kesempatan kali ini, tetap di hari Rabu di tanggal 13 Mei 2026. Dan pastinya Rian balik lagi untuk bisa temani Anda semuanya sampai di jam 11 malam nanti. Selama 3 sesi kita bakal

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
1: Radio Suara Madiun.

93,9 di Suara Madiun. Ya, ada Leto, Ruang Rindu. Jadi ini merupakan salah satu lagu yang dirilis di tahun 2005 di album Truth, Cry and Lie. Jadi pasti banyak banget yang kenal banget sama lagu yang satu ini ya, Sobat Suara Madiun, saya yakin itu. Dan ya, lagu ini ditulis sama si Noe Leto setelah dia membaca sebuah novel ya. Jadi ini bisa dibilang lagu yang satu ini diangkat dari sebuah novel. Novel judulnya sama, Ruang Rindu ya. Jadi kalau bisa dibilang ini maknanya dalam banget gitu ya. Ada narasi yang kuat di sini. Oke? Baik. Leto, sudah kita hadirkan dengan Ruang Rindu yang sudah menemani kita semuanya di jam 8 lebih 29 menit. Dan sekarang kita ketemu

0: Stop Judi Online. Judi Online.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
0: Ayo dengar Suara Madiun.

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Mei? Beberapa di antaranya adalah 13 Mei 1950, ajang Formula One resmi dimulai. Ajang balap mobil Formula One digelar pertama kalinya di sirkuit Silverstone, Inggris, 13 Mei 1950. F1 merupakan kelas tertinggi di ajang balap mobil kursi tunggal. Pada kompetisi resmi pertama, F1 dimenangkan oleh pembalap Italia Giuseppe Farina dengan mobilnya Alfa Romeo. Kompetisi ini sempat terhenti pada awal tahun 1980-an karena biayanya terlalu tinggi. Namun kembali digelar di tahun berikutnya, sampai sekarang menjadi salah satu olahraga balap mobil bergengsi di dunia. Selanjutnya, 13 Mei 1967, India memiliki presiden Muslim pertama kalinya. Zakir Hussain dinobatkan menjadi presiden ketiga India. Dia adalah orang Islam pertama yang memimpin India. Hussain menjadi presiden India hingga akhir hayatnya pada tahun 1969. Kemudian 13 Mei 1969, kerusuhan rasial di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan Melayu terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Mei 1969. Kejadian ini menewaskan 184 orang.

93FM Radio Seru Madiun. Baik, sahabat Seru Madiun, kita masuk di sesi kedua Lala Popi Lagu Lama Pop Indonesia. Untuk kesempatan kali ini hari Rabu di tanggal 13 Mei 2026. Tentunya kembali lagi ada saya Rian yang masih akan menemani sahabat Seru Madiun semuanya sampai di jam 11 malam nanti. Oke, sesi kedua sudah dibuka sama lagu bagus milik dari Krisdayanti, Mencintaimu. Dan ini gak kalah keren ya lagu yang satu ini. Siapa sih yang gak kenal sama Melly?

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM LPPL.
0: LPPL
1: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun.
2: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
1: Halo, kami dari
2: Leto.
1: Mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Suramadu sudah jam 9.30 menit. Sahabat Suramadu masih bersama-sama di Lala Popular Gula Mapop Indonesia untuk kesempatan kali ini. Dan ya, baru saja kita dengarkan ada Anang bareng sama KD, Makin Aku Cinta, ini dirilis tahun 2000, di mana masa itu masih ini ya, komunikasi yang paling tren saat itu adalah SMS-an. Sedangkan untuk apa namanya, kalau mau download MP3 itu masih pakai MIRC ya. Jadi dulu itu memang belum ada chat unlimited seperti saat ini ya. Maksudnya sama seperti zaman seperti saat ini ya. Jadi kalau mau kirim SMS tuh kadang kita tuh mikir dulu di saat itu. Takutnya pulsanya cepat habis gitu ya. Jadi setiap kata-kata tuh benar-benar dipilih. Jadi gak panjang-panjang gitu ya. Dan yang apa ya, dulu itu yang paling ditunggu-tunggu itu adalah bunyi nada SMS-nya yang masih poliponik ya, atau masih monoponik deh kayaknya ya. Dan apa ya, pokoknya saat itu merupakan satu yang membuat kita tuh jadi seneng ya. Ketika kita pertama kali megang handphone, pertama kali beli, rasanya itu seneng banget gitu ya. Ya, itu masa-masa di tahun 2000-an, dimana itu masih tren dengan SMS-an. Dan zaman itu sudah berubah, sekarang itu semuanya serba canggih ya. Sudah ada handphone-handphone canggih, smartphone-smartphone, yang pastinya digunakan oleh para smart people. Baik, sahabat Suramadiun, ngomongin soal libur. Nah, mulai besok kan libur nih, sampai dengan tanggal 17. Jadi selama 4 hari berturut-turut ya, 14, 15, 16, dan juga minggu 17. Berarti long weekend. Nah, ini pada kemana sahabat Suramadiun, ada rencana kemana? Ataukah pengen di rumah aja, bersih-bersih rumah? Atau mungkin pengen kulineran? Atau mungkin healing tipis-tipis ke pantai, atau mungkin ada janjian mau touring keluar kota sama temen. Ya pokoknya direncanakan dengan sebaik-baiknya sahabat Suramadiun ya. Yang penting kemanapun Anda pergi, jangan lupa tetap jaga kesehatan, hati-hati di jalan, dan jangan lupa menikmati waktunya, benar-benar dinikmati ya. Jadi ya lepas dulu dah dari yang namanya pekerjaan, karena memang libur ya libur. Jadi dinikmatin liburnya. Tapi kalaupun yang mendapatkan jadwal gitu ya, jadwal tugas ya mau gimana lagi, namanya juga jadwal, harus tetap dijalani dengan baik ya. Baik, sahabat Suramadiun, yang pasti rencana apapun yang sudah Anda angan-angankan atau yang sudah dipikirkan, semoga apa yang sudah direncanakan itu bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan ya. Pastinya kalau liburan ya liburannya menyenangkan. Oke? Okay?

0: sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Wah, lumayan iki. Enak korban kecelakaan. Harap tak kaya status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.
0: LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Mei? Beberapa di antaranya adalah 13 Mei 1950, ajang Formula One resmi dimulai. Ajang balap mobil Formula One digelar pertama kalinya di sirkuit Silverstone, Inggris, 13 Mei 1950. F1 merupakan kelas tertinggi di ajang balap mobil kursi tunggal. Pada kompetisi resmi pertama, F1 dimenangkan oleh pembalap Italia Giuseppe Farina dengan mobilnya Alfa Romeo. Kompetisi ini sempat terhenti pada awal tahun 1980-an karena biayanya terlalu tinggi. Namun kembali digelar di tahun berikutnya, sampai sekarang menjadi salah satu olahraga balap mobil bergengsi di dunia. Selanjutnya, 13 Mei 1967, India memiliki presiden Muslim pertama kalinya. Zakir Hussain dinobatkan menjadi presiden ketiga India. Dia adalah orang Islam pertama yang memimpin India. Hussain menjadi presiden India hingga akhir hayatnya pada tahun 1969. Kemudian 13 Mei 1969, kerusuhan rasial di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan Melayu terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Mei 1969. Kejadian ini menewaskan 184 orang. Kerusuhan dipicu karena ketimpangan sosial antara kedua etnis. Selanjutnya, 13 Mei 1998, terjadinya kerusuhan di masa Orde Baru. Indonesia sempat dilanda kerusuhan yang berawal dari kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan Orde Baru. Ibu kota Jakarta menjadi pusat kerusuhan berdarah yang diperparah oleh krisis moneter. Awalnya terjadi gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Akan tetapi, tindakan represif aparat keamanan membuat mahasiswa, aktivis, dan masyarakat semakin beringas. Terlebih, setelah aparat melakukan penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas Trisakti. Kerusuhan ini akhirnya meluas ke berbagai daerah di penjuru Indonesia. Dan akhirnya memaksa Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 30 tahun untuk mundur dari kursi jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Di radio kok ya ini ranek

0: Saniki 24 jam nonstop. Tenane le. Lagi tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM RPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Neki gelombang sanggup telu FM ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti, ben aku isa ngruwake terus.
1: Ayo dengar Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Setiap hari ada banyak lagu hits pilihan yang siap menemani dan bikin harimu terasa lebih hidup. Saat kerja, di perjalanan, atau sekedar menemani waktu santai, musik selalu punya cerita sendiri. Karena musik selalu tahu cara menemani setiap suasana. Semua lagu hits pilihan bisa kamu dengerin di

Sahabat Suara Madiun, stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya atau seusianya. Sedangkan penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi. Dan pemicu lainnya adalah orang tua yang sibuk, anak suka mengkonsumsi makanan manis, serta kurang vitamin dan mineral. Bahayanya, pertumbuhan otak dan fisik terhambat, rentan sakit, serta tidak ada daya saing saat dewasa. Sementara itu, untuk solusi stunting adalah memperbaiki asupan dan gizi, vaksinasi, serta sanitasi. Stunting dapat menjadi ancaman bagi generasi Indonesia di masa depan jika tidak segera dicegah.

93 FM Radio Suara Madiun. Baik sahabat Suara Madiun, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya untuk sahabat Suara Madiun yang sudah bergabung bersama Ria di kesempatan malam hari ini, yaitu dari jam 8 malam tadi sampai hampir di jam 11 malam ini. Oke, di Lala Pop, Laku Lama Pop Indonesia untuk kesempatan kali ini di hari Rabu di tanggal 13 Mei 2026. Ya, saatnya untuk saya tuntaskan dulu acara yang satu ini. Dan sekali lagi selamat menikmati istirahatnya untuk sahabat Suara Madiun yang sudah bersiap-siap untuk beristirahat ya. Karena mungkin besok mau liburan keluar kota dan berangkatnya pagi. Jadi mesti jaga kondisi tubuh ya, biar besok seger berangkatnya. By the way, thank you very much buat semuanya. Selamat malam, sampai jumpa.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Mei? Beberapa di antaranya adalah 13 Mei 1950, ajang Formula One resmi dimulai. Ajang balap mobil Formula One digelar pertama kalinya di sirkuit Silverstone, Inggris, 13 Mei 1950. F1 merupakan kelas tertinggi di ajang balap mobil kursi tunggal. Pada kompetisi resmi pertama, F1 dimenangkan oleh pembalap Italia Giuseppe Farina dengan mobilnya Alfa Romeo. Kompetisi ini sempat terhenti pada awal tahun 1980-an karena biayanya terlalu tinggi. Namun kembali digelar di tahun berikutnya, sampai sekarang menjadi salah satu olahraga balap mobil bergengsi di dunia. Selanjutnya, 13 Mei 1967, India memiliki presiden Muslim pertama kalinya. Zakir Hussain dinobatkan menjadi presiden ketiga India. Dia adalah orang Islam pertama yang memimpin India. Hussain menjadi presiden India hingga akhir hayatnya pada tahun 1969. Kemudian 13 Mei 1969, kerusuhan rasial di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan Melayu terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Mei 1969. Kejadian ini menewaskan 184 orang. Kerusuhan dipicu karena ketimpangan sosial antara kedua etnis. Selanjutnya, 13 Mei 1998, terjadinya kerusuhan di masa Orde Baru. Indonesia sempat dilanda kerusuhan yang berawal dari kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan Orde Baru. Ibu kota Jakarta menjadi pusat kerusuhan berdarah yang diperparah oleh krisis moneter. Awalnya terjadi gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Akan tetapi, tindakan represif aparat keamanan membuat mahasiswa, aktivis, dan masyarakat semakin beringas. Terlebih, setelah aparat melakukan penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas Trisakti. Kerusuhan ini akhirnya meluas ke berbagai daerah di penjuru Indonesia. Dan akhirnya memaksa Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 30 tahun untuk mundur dari kursi jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Eh, nak tenan. Wes le, kadung aku bolak balik nah. Iki sak jriken tau be pisan. Pak yo padha to?
1: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan Street Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.
2: Radio Suara Madiun.

0: BBL Radio Suramadu.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
5: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
4: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
5: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
4: Memangnya harus banget sarapan ya?
5: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi. Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Mei? Beberapa di antaranya adalah 14 Mei 1787, Pangeran Amir bin Sultan Kuning diasingkan oleh Belanda ke Sri Lanka. Bangsawan Kerajaan Banjar sekaligus kakek Pangeran Antasari, Pangeran Amir bin Sultan Kuning ditangkap oleh tentara Belanda. Ia ditangkap karena telah melakukan perlawanan bersama dengan 3.000 pengikutnya terhadap Belanda. Pangeran Amir lantas diasingkan ke negara Sri Lanka. Kemudian 14 Mei 1931, Mahatma Gandhi melaksanakan diplomasi di Inggris. Pemimpin gerakan nasionalis di India, Mahatma Gandhi menyatakan bersedia untuk bertolak ke London, Inggris. Pemimpin gerakan nasionalis di India, Mahatma Gandhi menyatakan bersedia untuk bertolak ke London, Inggris demi melakukan perundingan dengan pemerintah Inggris. Mahatma Gandhi menyatakan akan membahas kemerdekaan India bersama dengan Inggris dan meminta Inggris untuk segera angkat kaki dari India. Selanjutnya, 14 Mei 1962, kegagalan percobaan pembunuhan Presiden Soekarno. Presiden pertama Indonesia Soekarno lolos dari upaya percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota organisasi DITII. Peristiwa itu berlangsung di Istana Negara saat Soekarno melaksanakan sholat Idul Adha. Wakil Ketua DPR Zainul Arifin justru menjadi orang yang terkena peluru yang sebenarnya ditujukan kepada Presiden Soekarno. Kemudian 14 Mei 1984, lahirnya pendiri Facebook Mark Zuckerberg. Tepat 14 Mei 1984, Mark Elliot Zuckerberg lahir ke dunia. Ia merupakan seorang programmer komputer dan pengusaha di dunia jaringan internet. Zuckerberg dikenal setelah membuat media sosial Facebook bersama temannya. Facebook didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg dan teman sekelasnya Dustin Moskovitz, Eduardo Severin, serta Chris Hughes ketika masih menjadi mahasiswa di Universitas Harvard, Inggris. Pada tahun 2010, Zuckerberg terpilih sebagai Person of the Year versi majalah Time. Hingga pada tahun 2011, kekayaan pribadinya ditaksir mencapai 17,55 miliar US dollar.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, itu disalahin korbannya. Kadang ini pelakunya, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
6: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
5: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
6: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
7: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
8: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

mendengar Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan. Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Mei? Beberapa di antaranya adalah 14 Mei 1787, Pangeran Amir bin Sultan Kuning diasingkan oleh Belanda ke Sri Lanka. Bangsawan Kerajaan Banjar sekaligus kakek Pangeran Antasari, Pangeran Amir bin Sultan Kuning ditangkap oleh tentara Belanda. Ia ditangkap karena telah melakukan perlawanan bersama dengan 3.000 pengikutnya terhadap Belanda. Pangeran Amir lantas diasingkan ke negara Sri Lanka. Kemudian 14 Mei 1931, Mahatma Gandhi melaksanakan diplomasi di Inggris. Pemimpin gerakan nasionalis di India, Mahatma Gandhi menyatakan bersedia untuk bertolak ke London, Inggris. Demi melakukan perundingan dengan pemerintah Inggris. Mahatma Gandhi menyatakan akan membahas kemerdekaan India bersama dengan Inggris dan meminta Inggris untuk segera angkat kaki dari India. Selanjutnya, 14 Mei 1962, kegagalan percobaan pembunuhan Presiden Soekarno. Presiden pertama Indonesia Soekarno lolos dari upaya percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota organisasi DITII. Peristiwa itu berlangsung di Istana Negara saat Soekarno melaksanakan sholat Idul Adha. Wakil Ketua DPR Zainul Arifin justru menjadi orang yang terkena peluru yang sebenarnya ditujukan kepada Presiden Soekarno. Kemudian 14 Mei 1984, lahirnya pendiri Facebook Mark Zuckerberg. Tepat 14 Mei 1984, Mark Elliot Zuckerberg lahir ke dunia. Ia merupakan seorang programmer komputer dan pengusaha di dunia jaringan internet. Zuckerberg dikenal setelah membuat media sosial Facebook bersama temannya. Facebook didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg dan teman sekelasnya Dustin Moskovitz, Eduardo Severin, serta Chris Hughes ketika masih menjadi mahasiswa di Universitas Harvard, Inggris. Pada tahun 2010, Zuckerberg terpilih sebagai Person of the Year versi majalah Time. Hingga pada tahun 2011, kekayaan pribadinya ditaksir mencapai 17,55 miliar US dollar.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Iki iki jane piye ya? Mosok klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

dan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Yo yo, waduh kok ramari-mari talele. TBC kui mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Mei? Beberapa di antaranya adalah 14 Mei 1787, Pangeran Amir bin Sultan Kuning diasingkan oleh Belanda ke Sri Lanka. Bangsawan Kerajaan Banjar sekaligus kakek Pangeran Antasari, Pangeran Amir bin Sultan Kuning ditangkap oleh tentara Belanda. Ia ditangkap karena telah melakukan perlawanan bersama dengan 3.000 pengikutnya terhadap Belanda. Pangeran Amir lantas diasingkan ke negara Sri Lanka. Kemudian 14 Mei 1931, Mahatma Gandhi melaksanakan diplomasi di Inggris. Pemimpin gerakan nasionalis di India, Mahatma Gandhi menyatakan bersedia untuk bertolak ke London, Inggris. Pemimpin gerakan nasionalis di India, Mahatma Gandhi menyatakan bersedia untuk bertolak ke London, Inggris demi melakukan perundingan dengan pemerintah Inggris. Mahatma Gandhi menyatakan akan membahas kemerdekaan India bersama dengan Inggris dan meminta Inggris untuk segera angkat kaki dari India. Selanjutnya, 14 Mei 1962, kegagalan percobaan pembunuhan Presiden Soekarno. Presiden pertama Indonesia Soekarno lolos dari upaya percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota organisasi DITII. Peristiwa itu berlangsung di Istana Negara saat Soekarno melaksanakan sholat Idul Adha. Wakil Ketua DPR Zainul Arifin justru menjadi orang yang terkena peluru yang sebenarnya ditujukan kepada Presiden Soekarno. Kemudian 14 Mei 1984, lahirnya pendiri Facebook Mark Zuckerberg. Tepat 14 Mei 1984, Mark Elliot Zuckerberg lahir ke dunia. Ia merupakan seorang programmer komputer dan pengusaha di dunia jaringan internet. Zuckerberg dikenal setelah membuat media sosial Facebook bersama temannya. Facebook didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg dan teman sekelasnya Dustin Moskovitz, Eduardo Severin, serta Chris Hughes ketika masih menjadi mahasiswa di Universitas Harvard, Inggris. Pada tahun 2010, Zuckerberg terpilih sebagai Person of the Year versi majalah Time. Hingga pada tahun 2011, kekayaan pribadinya ditaksir mencapai 17,55 miliar US dolar.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
3: Ayo dengar suara Madiun

0: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.
1: Suara Madiun 93.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Mei? Beberapa di antaranya adalah 14 Mei 1787. Pangeran Amir bin Sultan Kuning diasingkan oleh Belanda ke Sri Lanka. Bangsawan Kerajaan Banjar sekaligus kakek Pangeran Antasari, Pangeran Amir bin Sultan Kuning ditangkap oleh tentara Belanda. Ia ditangkap karena telah melakukan perlawanan bersama dengan 3.000 pengikutnya terhadap Belanda. Pangeran Amir lantas diasingkan ke negara Sri Lanka. Kemudian 14 Mei 1931, Mahatma Gandhi melaksanakan diplomasi di Inggris. Pemimpin gerakan nasionalis di India, Mahatma Gandhi menyatakan bersedia untuk bertolak ke London, Inggris. Demi melakukan perundingan dengan pemerintah Inggris. Mahatma Gandhi menyatakan akan membahas kemerdekaan India bersama dengan Inggris dan meminta Inggris untuk segera angkat kaki dari India. Selanjutnya, 14 Mei 1962, kegagalan percobaan pembunuhan Presiden Soekarno. Presiden pertama Indonesia Soekarno lolos dari upaya percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota organisasi DITII. Peristiwa itu berlangsung di Istana Negara saat Soekarno melaksanakan sholat Idul Adha. Wakil Ketua DPR Zainul Arifin justru menjadi orang yang terkena peluru yang sebenarnya ditujukan kepada Presiden Soekarno. Kemudian 14 Mei 1984, lahirnya pendiri Facebook Mark Zuckerberg. Tepat 14 Mei 1984, Mark Elliot Zuckerberg lahir ke dunia. Ia merupakan seorang programmer komputer dan pengusaha di dunia jaringan internet. Zuckerberg dikenal setelah membuat media sosial Facebook bersama temannya. Facebook didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg dan teman sekelasnya Dustin Moskovitz, Eduardo Severin, serta Chris Hughes ketika masih menjadi mahasiswa di Universitas Harvard, Inggris. Pada tahun 2010, Zuckerberg terpilih sebagai Person of the Year versi majalah Time. Hingga pada tahun 2011, kekayaan pribadinya ditaksir mencapai 17,55 miliar US dollar.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Jadilah penghemat air.

Sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
2: Yang bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
4: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Mei? Beberapa di antaranya adalah 14 Mei 1787, Pangeran Amir bin Sultan Kuning diasingkan oleh Belanda ke Sri Lanka. Bangsawan Kerajaan Banjar sekaligus kakek Pangeran Antasari, Pangeran Amir bin Sultan Kuning ditangkap oleh tentara Belanda. Ia ditangkap karena telah melakukan perlawanan bersama dengan 3.000 pengikutnya terhadap Belanda. Pangeran Amir lantas diasingkan ke negara Sri Lanka. Kemudian 14 Mei 1931, Mahatma Gandhi melaksanakan diplomasi di Inggris. Pemimpin gerakan nasionalis di India, Mahatma Gandhi menyatakan bersedia untuk bertolak ke London, Inggris. Pemimpin gerakan nasionalis di India, Mahatma Gandhi menyatakan bersedia untuk bertolak ke London, Inggris demi melakukan perundingan dengan pemerintah Inggris. Mahatma Gandhi menyatakan akan membahas kemerdekaan India bersama dengan Inggris dan meminta Inggris untuk segera angkat kaki dari India. Selanjutnya, 14 Mei 1962, kegagalan percobaan pembunuhan Presiden Soekarno. Presiden pertama Indonesia Soekarno lolos dari upaya percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota organisasi DITII. Peristiwa itu berlangsung di Istana Negara saat Soekarno melaksanakan sholat Idul Adha. Wakil Ketua DPR Zainul Arifin justru menjadi orang yang terkena peluru yang sebenarnya ditujukan kepada Presiden Soekarno. Kemudian 14 Mei 1984, lahirnya pendiri Facebook Mark Zuckerberg. Tepat 14 Mei 1984, Mark Elliot Zuckerberg lahir ke dunia. Ia merupakan seorang programmer komputer dan pengusaha di dunia jaringan internet. Zuckerberg dikenal setelah membuat media sosial Facebook bersama temannya. Facebook didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg dan teman sekelasnya Dustin Moskovitz, Eduardo Severin, serta Chris Hughes ketika masih menjadi mahasiswa di Universitas Harvard, Inggris. Pada tahun 2010, Zuckerberg terpilih sebagai Person of the Year versi majalah Time. Hingga pada tahun 2011, kekayaan pribadinya ditaksir mencapai 17,55 miliar US dolar.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
6: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarah iku to Madiun, wisata religi.
5: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajak anakku po mbah.
6: Ayo nduk, tak ajak saiki.
7: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
5: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Yo, yo. Watuk kok ramari-mari talele.
1: TBC kui mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tepisik kui mbah. Sembarangan ne. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
2: si, ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Mei? Beberapa di antaranya adalah 14 Mei 1787, Pangeran Amir bin Sultan Kuning diasingkan oleh Belanda ke Sri Lanka. Bangsawan Kerajaan Banjar sekaligus kakek Pangeran Antasari, Pangeran Amir bin Sultan Kuning ditangkap oleh tentara Belanda. Ia ditangkap karena telah melakukan perlawanan bersama dengan 3.000 pengikutnya terhadap Belanda. Pangeran Amir lantas diasingkan ke negara Sri Lanka. Kemudian 14 Mei 1931, Mahatma Gandhi melaksanakan diplomasi di Inggris. Pemimpin gerakan nasionalis di India, Mahatma Gandhi menyatakan bersedia untuk bertolak ke London, Inggris. Pemimpin gerakan nasionalis di India, Mahatma Gandhi menyatakan bersedia untuk bertolak ke London, Inggris demi melakukan perundingan dengan pemerintah Inggris. Mahatma Gandhi menyatakan akan membahas kemerdekaan India bersama dengan Inggris dan meminta Inggris untuk segera angkat kaki dari India. Selanjutnya, 14 Mei 1962, kegagalan percobaan pembunuhan Presiden Soekarno. Presiden pertama Indonesia Soekarno lolos dari upaya percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota organisasi DITII. Peristiwa itu berlangsung di Istana Negara saat Soekarno melaksanakan sholat Idul Adha. Wakil Ketua DPR Zainul Arifin justru menjadi orang yang terkena peluru yang sebenarnya ditujukan kepada Presiden Soekarno. Kemudian 14 Mei 1984, lahirnya pendiri Facebook Mark Zuckerberg. Tepat 14 Mei 1984, Mark Elliot Zuckerberg lahir ke dunia. Ia merupakan seorang programmer komputer dan pengusaha di dunia jaringan internet. Zuckerberg dikenal setelah membuat media sosial Facebook bersama temannya. Facebook didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg dan teman sekelasnya Dustin Moskovitz, Eduardo Severin, serta Chris Hughes ketika masih menjadi mahasiswa di Universitas Harvard, Inggris. Pada tahun 2010, Zuckerberg terpilih sebagai Person of the Year versi majalah Time. Hingga pada tahun 2011, kekayaan pribadinya ditaksir mencapai 17,55 miliar US dollar.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
0: Radio Suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
2: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
4: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten nopo to, Mbah?
5: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
4: Hah? Oh, alah, Mbah, Mbah.
6: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
5: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Mei? Beberapa di antaranya adalah 14 Mei 1787, Pangeran Amir bin Sultan Kuning diasingkan oleh Belanda ke Sri Lanka. Bangsawan Kerajaan Banjar sekaligus kakek Pangeran Antasari, Pangeran Amir bin Sultan Kuning ditangkap oleh tentara Belanda. Ia ditangkap karena telah melakukan perlawanan bersama dengan 3.000 pengikutnya terhadap Belanda. Pangeran Amir lantas diasingkan ke negara Sri Lanka. Kemudian 14 Mei 1931, Mahatma Gandhi melaksanakan diplomasi di Inggris. Pemimpin gerakan nasionalis di India, Mahatma Gandhi menyatakan bersedia untuk bertolak ke London, Inggris. Pemimpin gerakan nasionalis di India, Mahatma Gandhi menyatakan bersedia untuk bertolak ke London, Inggris demi melakukan perundingan dengan pemerintah Inggris. Mahatma Gandhi menyatakan akan membahas kemerdekaan India bersama dengan Inggris dan meminta Inggris untuk segera angkat kaki dari India. Selanjutnya, 14 Mei 1962, kegagalan percobaan pembunuhan Presiden Soekarno. Presiden pertama Indonesia Soekarno lolos dari upaya percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota organisasi DITII. Peristiwa itu berlangsung di Istana Negara saat Soekarno melaksanakan sholat Idul Adha. Wakil Ketua DPR Zainul Arifin justru menjadi orang yang terkena peluru yang sebenarnya ditujukan kepada Presiden Soekarno. Kemudian 14 Mei 1984, lahirnya pendiri Facebook Mark Zuckerberg. Tepat 14 Mei 1984, Mark Elliot Zuckerberg lahir ke dunia. Ia merupakan seorang programmer komputer dan pengusaha di dunia jaringan internet. Zuckerberg dikenal setelah membuat media sosial Facebook bersama temannya. Facebook didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg dan teman sekelasnya Dustin Moskovitz, Eduardo Severin, serta Chris Hughes ketika masih menjadi mahasiswa di Universitas Harvard, Inggris. Pada tahun 2010, Zuckerberg terpilih sebagai Person of the Year versi majalah Time. Hingga pada tahun 2011, kekayaan pribadinya ditaksir mencapai 17,55 miliar US dolar.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: aku po ombah.
1: Ayo dok, tak cak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis Mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Bibi, anakku nangis dari tadi, rewel. Minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
2: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
1: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
3: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Mei? Beberapa di antaranya adalah 14 Mei 1787, Pangeran Amir bin Sultan Kuning diasingkan oleh Belanda ke Sri Lanka. Bangsawan Kerajaan Banjar sekaligus kakek Pangeran Antasari, Pangeran Amir bin Sultan Kuning ditangkap oleh tentara Belanda. Ia ditangkap karena telah melakukan perlawanan bersama dengan 3.000 pengikutnya terhadap Belanda. Pangeran Amir lantas diasingkan ke negara Sri Lanka. Kemudian 14 Mei 1931, Mahatma Gandhi melaksanakan diplomasi di Inggris. Pemimpin gerakan nasionalis di India, Mahatma Gandhi menyatakan bersedia untuk bertolak ke London, Inggris. Demi melakukan perundingan dengan pemerintah Inggris. Mahatma Gandhi menyatakan akan membahas kemerdekaan India bersama dengan Inggris dan meminta Inggris untuk segera angkat kaki dari India. Selanjutnya, 14 Mei 1962, kegagalan percobaan pembunuhan Presiden Soekarno. Presiden pertama Indonesia Soekarno lolos dari upaya percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota organisasi DITII. Peristiwa itu berlangsung di Istana Negara saat Soekarno melaksanakan sholat Idul Adha. Wakil Ketua DPR Zainul Arifin justru menjadi orang yang terkena peluru yang sebenarnya ditujukan kepada Presiden Soekarno. Kemudian 14 Mei 1984, lahirnya pendiri Facebook Mark Zuckerberg. Tepat 14 Mei 1984, Mark Elliot Zuckerberg lahir ke dunia. Ia merupakan seorang programmer komputer dan pengusaha di dunia jaringan internet. Zuckerberg dikenal setelah membuat media sosial Facebook bersama temannya. Facebook didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg dan teman sekelasnya Dustin Moskovitz, Eduardo Severin, serta Chris Hughes ketika masih menjadi mahasiswa di Universitas Harvard, Inggris. Pada tahun 2010, Zuckerberg terpilih sebagai Person of the Year versi majalah Time. Hingga pada tahun 2011, kekayaan pribadinya ditaksir mencapai 17,55 miliar US dollar.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.